membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Ulun ni sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawa. Sidak dekat diberi peluang melekus ke teman, nitihkan pemutus persa engukus di dikenduk ke sidak. Yang itu cukup kali patut diatur, ngambil kengemi yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, engkau peluang gawa kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

mulu program tu. Kena ikut lemia anak mira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tambah bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengalik terbetul, raban nemia ada kedua-dua kandang negeri, ngau menak pesisir, ulang mengubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemanya agi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya guna jalai itu dari sida ke perintah, ngambil komisen, ngajuluk ati Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak,

0: Sebagai karnival galiasan 2006, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai, kekalan Bak Dewan serupa Tuna Selana.
1: Info Aktiviti Wine. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau keperarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja, asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026, bertemu kita di Marudi.

0: Lagu hari Luciem tulang besi urat dawai.
1: Iya, sama pagi ngai bala laki ke tulang tulang besi urat dawai ke pagi ya. Tuh temu pagi udah Dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.
0: Dani lu ngandai bini.
1: Nya kepada untung bala indo ya kebule laki bekanya. Jadi munyu ya ko anana bersyukur kelawan agi wujud laki bansanya cak.
0: Betul. Tang ni salah hari Zarito cak. Zarito hari 3 cak.
1: Hari 3.
0: Pagi lah baru SSL.
1: Oh man. Asal hari 4 Zarito cak. Tang tanya pemega selamat belalak lalu pemega selamat mencelak ke mata ngagai bala peningan kita ya ke baru aja Dani lalu muka radio. Kenapa macam Dani guna cuti nanti Dani temu.
0: Ya. Ini ya selamat hari Sarawak Zarito hari Diau kita 22 hari bulan 7. Pengerami hari Sarawak di Sibu Zarito
1: aja. Ya, saya punya kerja udah tembuk ini sila ya ke berjalannya cak. Coba hari Sarawak begitu sama belakang kayaknya tadi bisik kenya udah berengkah, berdepah, berdebetih ya sudah berjalan tang saja pia. Terima kasih yang kayak sukung kita semua buat program kreator pagi itu. Ba, mana Sibu Din?
0: Yeah.
1: Kita itu tadi kerang langsung mata orang luan celak muda betapa kita itu tadi cak gagit hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak.
0: Betulnya. Jadi okay, kita ya kenyangkannya bisa ngulu pengerami dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu pagi itu. Dataran Sibu na cak.
1: Ya.
0: Bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur Sarito mujur magang meh.
1: Lalu sampai kita ke mamai tadi ba ari ngambil ke nyangkuang sehari-hari itu cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak into Sarawak.
1: Iya, nanti nak kita siapa meh agi ke ngintu menua kita Sarawak. Oke, jadi ya lega kecita hari Sarawak cak. Ya ke hari Sarawak ke topik tetap topik pagi tu.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingin hati kita. Ngintu ke Sarito nak alah beli, nak alah pergi.
1: Nah lampu kita ya. Lepas bula madah kita itu tadi nada bisi julo ati-ati bakanya. Lepasnya memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke giga ke belanjaan dua ngapai julo ati tentang nak semua teh ke dikingin kita ulah digapai tekalanya.
0: Betul. Lagi miat suba macam-macam teh dikingin hati cak. Lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati nanti tu meda balakaban bisik tanya deh. Orang ke bisik lagi bisiknya.
1: PS tu sewati nak salah ku first model yang sewati nyokan ada 3,000 cak.
0: Ya.
1: 2,000 lebih harga cak.
0: Mahar cak. Ni nanti tiap lemai namanya lesap lama ngusung rumah kaban ke bisik PS tu.
1: Ya tamam ke PS tu tanya sistem ya keterubah yang kena sistem RPG. Kalau yang realistik lagi nanti dibanding kita ngawal PS1.
0: Ya.
1: Ya, ya. Sebenarnya tu kira tanya pan saya agi berputar agi kita main ya cak canggih tu cak
0: canggih
1: lama sebenarnya tu katun kubisik katun draw macam
0: dengannya tadi mah nyentuh ke ambil sekolah apa nak mentu beli kena meh dah kerja tu nak ke Malaysia ya?
1: Alu berdau ke cak
0: alu berdau pias tu
1: ya iya sama bekas aku sebab cak bekas aku ini sebab pias tu cak aku sebab bisi hati kangen pu Arizet cak
0: Arizet tau
1: dulu hati aku sebab kak motosikal beli motosikal Arizet udahnya tadi maya aku bekerja belalang ke Senanjung sebab cak nak muka-muka bisi aku dua cak seketul kak aku nyebut tu mimi ada lagi ya kak beli Arizet tang nak buka-buka sitan ngasuk nanti si cak pernah aku Arizet yang dah pernah aku bawa mata cak udah kan ngagai grimen sekali pernah aku kiba TZM besar lagi sisi hari-hari
0: saya
1: nak muka-muka aku lu nguyang ngagai motor TZM nya mainnya jadi kira ke punik aku nak tu beli kerja
0: lu nak kan beli Arizet
1: Arizet yang tu kereta tu nya siti motor ya ke nak nemu cak dikingin ke koma maca lapanya tren subak nengkai mana subak dia tu pan tren yang tanya main pernah gua lah dia tu nya kalau main aku iman nyong ayah dia beli Arizet
0: ya lu nam dia lu puntan tadi
1: tamam ke rega ya nya pamagi kan dia tu cala banyak ukai
0: Arizet barang rare kurang
1: ya ya ukai muto dikena gi ya dia tu dah tu pernah kata collection item
0: ya
1: dia tu collection tu dia nemu meh suka turun nekan rega dia tu
0: simpan aja ya ukai dikena nurun kerja
1: intinya main ke buah kemudah nanti dia tu nanti nyemak aku terbeli ke Arizet lah ku frame nya kat kebeningan rumah
0: Kamal, tay, engkau berframe. Kita bisa julu hati, atau kepengingan hati bukannya nitu ke dia tu bedau ke meli na ukai ke Tegal kita nda cukup duit aja tanya ke bisi ke buah bukai
1: okay gede dari aja aku memang bukai ini hau jadi tau post ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu noi macam tang sebelumnya cak
0: lagu Ari Tresita Clara tu merindang kita ba 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
1: selamat hari Sarawak gaya kita semua.

0: hanya ke YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuantikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Oi, oi, ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Nampak duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
3: Nadai, nah. Nah, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari, lari.
5: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi pagi tu semua bala peningat. Kita kena mengutai ke ingin main hati kita ngempu, menggik ya, atau ke memiliki.
0: Oh, sama punya tadi. Laban jam ikut kita itu tadi. Lebih lagi, maya kita ke gemiat sumpah. Tentu kita ini yang kadang-kadang nak. Bala kaban kita bisik, kita yang hadai.
1: Lebih lagi nanti keluar iklan Tora datang lagi gini. Amal melintah nadai.
0: Tora gue dindang semua.
1: Nadai gue orang melintah ke kita. Oke, sama pagi ke kaya pendengar kita. Ari Kuala Lumpur. Didi Alen pagi tu. Jampu bisi julu artinya. Ngembuan si TPC ya ke bisi certification. Oh, tak ke spesifikasi ya ke tinggi. Ya. Hai putihnya spek kalai bak bisinya. Ya kan akhirnya motor kena tarik main game. Semua game boleh makan main laban kelia sunda meda uraja bermain game. Tandai tu bisik-bisik tentang spek ya nak datai dia. Okey. Ngai upgrade ya boleh ga boleh tang nya mek tegal ke mayuh ke miman ya ke bukai ke pula engkah tisi dulu belaban dulu ati kena ngadu game aja.
0: Tu mesti geng sida namanya geng sida attention lah IT tu cak.
1: Tu gamers tu cak.
0: Abang gamer tu.
1: Ya ke enggak konten. Siapa tu? Wah, mengapa kau enggak serang sih?
0: Okey, Tita Umang peninggal kita itu Rizkula pemberi kelia ingin ke Mutuawi.
1: Mutuawi.
0: Ya, mana mana ke nama jenama mana? Mutuawi ko ya.
1: Lawan
0: Rido meda motosikal besar itu ke. Nyinta ke dia tu nak beli ke Mutuawi. Kain nak beli, beli beli tangnya me. Dia dah beli motonya, tindu dia dan ni dia, semua dia bagi aku.
1: Ya, mai. Entahnya jumpa Mutuawi ca. Kadang ke yang nemu Awi tu dia tu nak kan mesti empat lagi model motor ke bisi Awi cak. Nanti dalam zaman sembilu sebab Awi kena motor Vulcan cak.
0: Tahu.
1: Oh, dia tu ini yang kena Vulcan je dan kena Harley Awi dia tu lah. Tahu. Awi.
0: Kereta.
1: Agak. Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan menyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu Awi bekerja aja. Teracun ngawinya meli motor punya. Semua ada bisa pengaruh Awi itu.
0: Ya, motor Awi punya nak.
1: Motor Awi. Jadi tu pama motor jari ke tinggi-tingginya sekarang mutu awi megang ya. Itu akan kelihatan siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal awi
0: kurang bersikal awi.
1: Oke, selamat pagi megang guys. Peninggal kita ya ke si kutu ianya dari Ari Mary ya. Utai ke dikingian kia ianya bisi rumah ke dirimpu alain dua sedapnya nak dia okay. Ibu ah ke besai tau ke kelalu miwah bakar rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku ari sida ia menyana dia itu menyuk ya benar-benar meh kini kita usaha nur ngaga rumahnya sampai minta tara merekat ke pengingin ati tu amai ca dalam kita ke dah lepas ari apa indai kita ku dah dewasa kerja ku dah tu eh siapa orang ngai bisi rumah ke dirimpu
0: betul
1: hanya kira nya okay. Tahu pernah kita ukai jolak tipohnya utai ke tahu di pernah kewajib bisi badunya milenium ke dia tahu tanya
0: keperluan nah.
1: Keperluan tanya sebut kerga rumah ca dalam masa 5 tahun huh pemadi udah ketinggal terlepas tip peluang beli rumah tu 5 tahun di muda nak bakal nyagi rega ca
0: ya sigak mar mar rega rumah dia tu
1: ya. Siti-siti utai kena kala nura rega semua ke rumah.
0: Oh.
1: Kadang-kadang aku muda orang ngepost ba apa nama tanya ke sitinya mudah.com ca. Orang aku jual rumah. Rumah ngulang kau aku nak nemu tang yang purga apa.
0: Mancit.
1: Ya pikir 2 3 kali kalau benda muda rumahnya nyawa kali bolang kau ca.
0: Ya.
1: Yeah. Tanah aku boleh mar tanah. Rumahnya ya nama ca. Tanah dua-dua nyanya kemai emar.
0: Ya. Jadi sampai meh kita tidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah di rimpu tahun tu mulah lagi jerki karena bisa peluang mengi rumah di rimpu meh.
1: Oh, takutnya tadi ini nemu tadi ke apply yang lama tu kita boleh bantu ke rumah prima. Takut rumah yang kau sedia ke baskim yang sudah disedia ke perintah tu cak. Kami sampai ke pemujur peminta kita megah.
0: Okay. Rumah. Dominic Untur peninggal kita itu utai sesaka mati ko ke ya kat beli ianya rumah enggak rumah dor sebilik diau lalu kedua ianya smartphone Honor Magic V3
1: Tas smartphone yang saya kuna lama lagi yang kau boleh digapai ya cak. Lepas nama kau baca smartphone tu utai ke pemandu nyamai turun dega.
0: Ya. Lepas maksud modal siti lagi murah gigi siti tu
1: nak. Ya ma. Jadi yang kita ya kebisingan pengingin nanti kau beli smartphone tu senang aja. Sabar, anda beli maya ya keluar. Tam beli meh, pemudah ya celap. Harganya segi lebih dari setengah kadang-kadang. Harganya jauh nurun. Selamat pagi menggagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibu jadi berkenang ke utai ke dikingin hati hari sobat nyentuh dah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF-R1 no, dia tu sebenarnya uliah kena Honda EA5 dari maja mengharap dunia rela uliah upgrade ngegai Yamaha YZF-R1
0: wow beda milis jawan bagi tu madah ke so pagi balakaban balas rakup Indo Belindo ko ya utai ke kat dimpu ianya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai pai maya yang gempu kini ko ya
1: bersebut bahawa utai ke aksesori ke nyaca dia tanya utainya mayu tentang ya kepira sama maya originalnya
0: originalnya
1: pedih ngigantang sehingga ya ke ketua orang ali ari aluminiumnya tadi mayu amse gak dijual orang dia tentang ya originalnya saya ku dini nak nungguli aku penyanyian muca lama sekali aku bisik kalau terpedak ke bakal sementiang deh dia deh ya ke lagi punya kita dia tahu penyanyian antunya ya kepada aku original pira bisik pada aku nyapa sabah
0: iya nyata tadi mah pamamat terga ya
1: buat aku kadang-kadang hanya berni yang kari kembeli cato mana kembeli reset
0: balas sudah kengumpul tu collector item te, namanya ini kita buat traditional gak
1: traditionalnya atau pada kita pakaian asal kita
0: ini asal kita ini seseri sasal di sini. Pelupa kuna untuk jadi peranggul di segi rindu kotanya. Teman rindu mendak yang nanti de tusun kita lebih lihat.
1: Nah, mama. Ntar aku kalah belum diang cah. Hari nak ini asal tayo ke sementiang pira kalau tak ke buka tayo ringgit ke jadi kerawai katanya ke original siapa nggak gak cah.
0: Dan muka kuca.
1: Tapi kari sejarah atau kari kita iban ya ke sesuatu. Nah, tadi kan itu sih separuh tukang agaknya. Jadi kok aku tadi nyangka ya ngagak kita. Kok aku tadi hari pasti aku bau cici-cici.
0: Oh, mesti masih ada lah.
1: Mesti aku masih.
0: Sumpah kau deh buas kai.
1: Mesti ya, cak. Nanti aku masih aku diri. Nggak jadi, cak. Mesti kau buas ngaku masihnya. Jadi hari pasti aku nyangka utanya di gagak bahasa bukai lalu di asimilasi kita ngagai budaya atau kebangsa kita iban.
0: Kamat gini.
1: Ah, lapan apa hari seginya bab pengawal bertukang ke logam, bertukang ke piraknya, cak. Beda kalau kita bisi pada ke siapa kita iban. Expert aku mana ni kepakar bang kerja pengawalnya. Tentang ketepal lagi ya ke temu aku utanya mayu digaga bangsa keriau ngembuan ba tapi tasik mana sabah dia cak. Hanya di situ kebaya yang kanya arinya asal tanya kita ya beli tanya lalu diasimilasi jadi utai kita ya aku pun beda teori aku
0: teori dia
1: nah, teori aku enggak bus kayak aku ke diri ti salah kayak kami dua.
0: Okay, ini cerita tesis dia cak pagi itu. Sebenarnya dia jauh limpang ke bukai. Lagu dari Wings itu kena merindang peningah kita ya tadi ya ke ingin ke
1: Mutawi.
0: Mutawi ya cak.
1: Mutawi
0: short
1: ya.
0: Short form ya.
1: Lelah Jepun yang brand Mutawi.
0: Terus mulai kami Peronda Jacket Biru.
1: Dua pagi.

0: tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semuanya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: Dia cerita pasal barang yang ke dikingin hati kita tang itu ke dia tu pan alu nadai utainya.
1: Bukan nadai, alu bedau sebedau.
0: Bedau ya. Sebedau.
1: Okey, jadi yang sama pagi ngagai apa ninga ke baru aja udah ngajung komen tai ke pagi tu Henry Jawan ke jadi utai ke dikingin hati nya. Kabisi rumah bat tanah keripu lalu spianya bisi telaga alai mandi udiman. Lalu nanti oleh bisi pakiang ia keluas ngambil ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balaka bantang datai ke detau nya sebenarnya dikingin dalam mati jalan benda oleh gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar. Nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi spia sungai. Ya, kan enggak rumah dia.
0: Nanti aku aja. Enggak rumah dengan gagak aku dia. Enggak teh bukai ka?
1: Oh, ke bukai. Teh bukai ke dampiah ke gagak dia cak kelipan rumah.
0: Teh bukai ka di gagak aku. Di rumah sab. Ata namanya nanti runiang bisnis. Kan muka rumah sab dia cak. Dia kena.
1: Oh ya ya ya ya.
0: At least school kurang-kurang ya nak. Kita ambil nadai kita boleh namanya rolling model ya deh. Modal ya.
1: Nambah ke nambah. Mata misi.
0: Ya.
1: Aman nanti bakal kucang bisi tanah sebidang pesai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku udah cak. Pakai yang berbayar.
0: Untung. Mana bisnisnya. Ya salah ya nanti dalam kempon jaruang deh sempat ke pakai yang deh cak.
1: Ya memang marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tuh aku ngajari Mimin deh. Di marketing dia ni buat madah ke mundur yang dak. Tiga di kontroversi dia Mimin.
0: Oke.
1: Okay. Agak kontroversi contoh deh. Padah deh dia upah ni siapa-siapa anak ketempu kayak kemet deh cak asup jalan ih tuyul deh. Pasti orang mana tak ya. Marketing.
0: Marketing ya.
1: Okey, sama pagi menggagak gaya. Idea Junedi ke pagi tu. Ya, setahun tahun tu. Benda mesti target kamu lihat kayak gini fokus ke target ya ke first dulu. Ianya kak meli pila pintu dua itu kena ngangkut sawit ya.
0: Nama aja.
1: Pila nama nu pila aja.
0: Oh, duit pintu ya.
1: Pintu pinti. Ay, single cap.
0: Oh, single cap. Okay.
1: Pintu duit kena ngangkut sawit. Nalah nyau nginjau orang lama berjual sawit. Ukai berkira tentang kadang-kadang berundi yang ke saya juga udah berjual kujak kudu banyak nyau juga putuh banyak tambah harga minyak orang.
0: Aman.
1: Tambah deh tu cah. Ini mesti kota diesel tu yang ke kamar gitu tambah cah.
0: Ya ya. Ya. Harap boleh capai meh dulu artinya tahun tu ni.
1: Ya.
0: Betul tu kini awak sawit nak uliah.
1: Nanti uliah hanya aku beri tip si teh. Ngamik de mujur bapak mama tu. Udah de ngumpul buah sawit ribu. Talu terus ngumpul sawit sepiak lagi. Nalama nak tercapai.
0: Nanti betul ni cah. Okey. Nampak saya kita dah datang pada hujung 2 pagi kita pagi hari 3 atau.
1: Ya, terima kasih agak kita semua kejulah komen pagi tu. Mayuh kamatnya tak nalah dibaca kita magang lah.
0: Okey. Selamat dia kita selamat hari Sarawak 2026 tu.
1: Lalu sampai ke megak ya perambu kadetur kita jerumba pemisi tu tadi mujur pejalai kengau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Wok meduaya.
1: Bye bye.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah kurang.
4: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku

0: Nak nyawa, ngena penyumbuang, panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayat ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Berak ke berita semesainya. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisik, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembi yang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
1: Merdeka,
2: merdeka,
1: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Linang isi bulat-bulat lagu kenangan pun ke Y9.12. Selamat pagi dengan kita ke baru bergelangan kami buat YFM. Pemegang kita kendang yodah bergelangan pengeluar program kami Stanton James engkau Ken Michael. Buat 2 pagi Y nintiang hari 3. Terima kasih dengan kita ke milih YFM menjadi ke City Air Station pemerintahan kita. Kita akan mendiang ke YFM ngena RTM Klik. Terima kasih megak laban milih YFM jadi ke kaban kita sehari tu anangguin ke frekuensi kita terus bergelengau kami YFM pukul 10 pagi tu lagi kita bisi pendiau penghidup aku kalau kita mendiang ke tanduk program mereka dikeluar ke Lucia Thomas Kasau di Sibu jadi buat jam 3 penudi kita bergulai merina kita ngel lagu-lagu bermaga engkau kita bisi lagu peminta kini buat jam 3 penudi sehari itu kena 22 hari bulan 7 2026 menangguin ke frekuensi kita anang mindah ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami nyentuk ngagai pengujung segmen Y9.12 kena 22 hari bulan 7 2026 selamat hari Sarawak selamat into hari Sarawak ngagai kita ke ngagai semua kita perana Sarawak tu lagu hari Nadi 13 Melikat Pelindungku Y9.12 YFM.

0: Nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

ni sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngingat peluang gawa. Tidak dekat diberi peluang milikus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Nggak mai tuju ke riba tuk diatur, ngambil ke ngemli yang ngomberi penerang ngegara bandan liak setengah tangkus, engkau peluang gawa ke ulu ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, tak kebatang pengawak kita mai penanggul negara sidak di diari,

mari kita pikasto balan dia mayanya disediakan ada balan dia tiatai nyuluk pokento kena ikut dan dia nak ngira penatai akademi endur tak ke status ekonomi patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa enggak penau serta expression sida pelajar ukas minat berkaul enggak mulih ke penyuluk akademi tang bagak berkaul enggak nempak individu ti ngemuan pengalaman dia daya pengetan nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri enggak dunia ti seluruhan berubah enggak akses negara dia serta pengalaman ti betul

0: Kota Jaruk, Public City Catering, mari kita sama-sama sabar datai Naga Karnival Belia Serangau 2026. Tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memelamai kepalan Bak Dewan Seluruh Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Upis Konsil Negeri Sarawak di Pedah tampak berbenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar Ndor Balak Kaban Konsil Negeri Bawung melanggur ngomong menar ke rang unang-unang keguna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pelanji arkitek lebih hari siling atrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Ndor Bawung bisik muka upis untuk Balak Kaban Konsil Negeri Dewan Ndor Makai Ndor Semayang serta galeri. Dipenyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun kemegah tercubah dipenyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Kecurak pandang kemenyukungkan etnik kubur abang bangsa di dalam bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit kubur negereta pelah ketiba digagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung Kuala Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
2: YFM.

Ya, agi hidup, agi ngelaban Siti lagu hari Nisa Francis featuring Harris dengan Angels ke benda ya. Ke melindang kita kena 22 hari bulan 7 2025. Jadi 22 hari bulan 7 2026 tu Mayu hak pengerami ke Bisidia tu berserimbai hingga hari Sarawak sehari itu yang kaum di Kuching Mega di pedak bawa Facebook Mayu berkongsi ke sidak ya bisik kau ngambil bagi ba Unity Walk pagi tu ke bisik diatur ba DBK MBKS kebenarnya. Jadi jadi ngau tu mega 22 hari bulan 7 ukai semina arindur kena ingat ke sejarah menua tang jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak ti suran segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempung mansang ke menua tu ngenang jakuk hari Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dia ia mai rakyat bergulai sama ngenang penjalai Sarawak numbuh ke menua Jemahila tiba pelasar ke Penyakup penegap ngau pengelantang hanya jaku ke BCD Pansut kia berserimai ngau Ari Sarawak ba Facebook Sarawak ko lalu ia megam adah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu jadi sebuah kandang menua di maju serta pesai penatai pemisi di sokong ekonomi digital green energy inovasi pemansang muda mensianggau tabi urus di sikar serta ia benar ngarap ke engkau pengarap engkau kerjasama semua orang di Sarawak dekat majak nembak pemujur jadi sebuah kandang menua di maju meruan engkau berjalai ke penatai pemisi nyak meh. Kenang jakuk hari Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ke bisik bawa Facebook atau ke bawa berita RTM Sarawak tu. Lalu engkau nyak megak berambai ke leka jakuk Sarawak maju makmur segulai sejalai. Terus berkelengau kami YFM Datuk lagi agi megang lansak sekedar berita serta pengerami berserimai dengan hari Sarawak ke bisik di menua kita. Senang hati, lantang hati, embujoy.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talk Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: nak baca-baca lagu hari Swilin, Bulan Gau, Nelson Nehru, pukul 10 tu peninga. Terus kita mendiang ke beliau penghidup aku. Nak pindah ke frekuensi kita terus Bulan Gau kami, Bok Y 912.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Panggau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah. Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab Sampau Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke 9 Lelati ke Industri Music Iban.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Nintian Arimigo, Begulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai Sejalai.
2: Maya aku duduk kediri, ngingat kasih ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak menuan di pedak. Jaku aja nuan sampai dikingat berari. Recah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mit besai di anai nuan. Dato inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalai dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanyamai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kereka dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nanyamai aku inai. Sampai ajak aku nuju nuan inai, ngejak ke pejalai nuan nyamai. Bukulah sejalai dengan Tuhan di menua seka. Mulai kita yang bapu gerim penyiap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat menatai ke Serakenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat dengan kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke meruan mulai aku dalam program PPA. Api megak dengan Bala Peningat ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup siku peningat kita tu ngenatai ke sadar hati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku mengau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Teruban, beri terima kasih agai pengeluar program pendiau penghidup aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nada ngasuh hati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti neliah ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana direk tusah badalam penghidup aku. Kebu aku madah ke direk tusah, laban aku ke bisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke direk nanggung. Lalu suwe aku bersebana bab ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 suba. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku indo kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke bisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai mendak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begelah apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Di aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak ketikingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Mina aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup menda inai aku kelalu lama sakit. Nyama alaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jaku inai sebenarnya ke sulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jaku ni yang inai. Biar megak peransang hari balake nguini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jako sebangan hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit. Ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudih inai.
Kunang kandek ke spital, betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikenal, nyakme dikirim ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikenal meli belanja sekolah aku. Lalu kebukai kemungamit, kerimpek sinnya, dikenal meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi, lebu maya inai aku ke masuk spital. Ibu menyaga, ni yang inai tu siang ngau malam bakwud. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak gantu puah. Laban tu dia ini kena tan puntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah kang ibu ni naik buat hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kepala lutur yang ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik buat hospital. Duit taruh ya. Ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena yang. Bakal pampers ngau tusu ke dia suah sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku. Berdalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa.

Lintu. Mayari inai aku madam kesput. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai yang inai makai. Seratang ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadage ulih di ibu untuk kediwan pas hospital. Ketegaya ti udah dipasuk ke bawut ICU. Aku seminan impai inai ke gegari yang batas katil. Ari cermin mata kesepur inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu membegulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkerugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia kemasuk ward ICU. Asai kedepandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Tang aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Tang baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngajako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek kenuan inai. Kami belak merinsak dilengkak kenuhan bakanya. Bakani udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuhan sulai. Bakani asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuhan babilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuhan pulai datai inai. Nasib meibu ngangau kenuhan. Ini ngebala ayah yang megak bala bukai. Ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasai nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kanai andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nandai agak meh. Inai, orang dua ku bersebana. Mantai kutai kebesrangan berdalam hati. Ane andai nuan tu. Nandai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Saya umindai nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayu bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai ningau ke bilik tua bekenyak. Nuan ningau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ningau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ningau kaku kediri, seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai, pian megak. Jadi ke cerita orang nuan inai, teng nama daya seduai gak bangat ngai sejalai begulai ngok kami. Seduai gak lengkas dekang ingkas kediri hari tangkai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua. Ibu ngayak mengaw aku maya tinduak kelemai. Kadang tu dah ini gak nanda yang datai. Entai aku galik kediri pedak aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya air mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu tai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai ko jako nuan ngai ketua ila kedudi hari lebih age nuan anak ko jako nuan madah kaku ngai kanak bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bise kerasa macam jako nuan inai ngau aku ngame kedudi hari ente nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai. Laba medak pengraja abad tua. Tajak tua ukai kaya duit. Temu puak meku jako inai. Bebeli ku temu ngamit. Dikenak ngisik bilik tua. Ngamit kebisik daripada ucu aku kuduri hari. Anik nuan ilak jeng. Ku jako nuan inai.
cukup mentah.

Mas nuan ngawakoy nai. Nada ngile hari nya pemaneh nuan. Nada kala kingan aku, skume aku kada kedunya inyau to nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat, jauh nuan kemalu aku, jauh nuan kecakok cai. Nada sekali jakok nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi kenuan inai, baka kengasi ketekang gemala. Nada nak nemu morang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeang nuan kempeng ningau kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku kedire-dire dito inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngage aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Soba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ningau kaku. Nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku jakuk nuan di inai aku. Sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku kedire-dire. Hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalai ningau kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai baka aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begulai. Ente baka aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kak pulai. Udah baka nama nuan nyedia aku utai baka pemakai kerikrino limpak aku. Mengigak ke lawak, mengigak daun sabu ngot kuyung serta mansap kaku anak jagung di tanam nuan sebelah umai ngau pemakai kampung kebukai. Di kasam ke nuan daun sabi kasam tubuk ngau de beli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Di kenang cukup manis dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Nyadi utai kecukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai baka aku kak pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nadai orang ngambat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Nanti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nadai hati kak ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigi kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngante hati aku berasa nyamai kuduk di hari. Nanti baka aneh orang nurun kerja ditengkira ke inai. Ditipan ke gare disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku dedugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tu ilah. Tama aku ke bilik diambil aku biak. Kedirik kaku ngelipat garik, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai, kadang ibu keduduk betisi aku, nengkilak kaku betusun keresa. Pengujung nyabai ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikuk-sikuk betipan ke garik, kan urun kerja nyabai ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi. Tengah dia tau inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tau inai, banget nak betah hudu maku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai jalai kediri. Ukai nuan dapat baka orang bukai. Hentai baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai belangkau kediri. Kasih kaku ngeneng nuan makai kediri. Merauk kediri di menua orang. Betati kenadai orang ngintu nuan inai. Nyapai nuan makai ngomrek nuan ubat. Nanti baka abang menua di tu. Nanti aku nadai ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai sapa-sapa ngau bergulai. Aku di tu nuan din. Belak ke diri di tua inai.
Nya maku ngarap kesedua apai bertemu dunia baru. Kasih kesedua suba belak asak ngasai ke penyayau pangandire kelalu nak lama. Aku aneng nuan irau inai. Aku aneng lelaki nakak leh maku ngibun dire bak menua dito. Aneng tegak aku nuan tu sehati serta nuan berai. Nya meh bak peluang to bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ninga ke sada kenang lekas bana anak lelaki ke cukup di asai. Madah kedore empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedore empu nak nyamai makoto inai timpeng berdalam penghidup nak pakai orang bukai. Madah kedore empu lo lengau makoto inai asai bak angin. Nanti nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kedore empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedore empu sunyi makoto inai asai. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan to. Bakal ke sekali to aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku bakal anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira dire rugi belanja. Nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pia mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubah. Aku nak uli malas pemanis seduai. Teng aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung amane pengerai seduai. Anang kelalu benar gawak. Duit uli giga teng pengerai nare nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerja saya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mari terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir kuliah. Hintuk kesarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh mereka pengasih ngau penyayau ngagai aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena hospital. Makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tau. Ngan yang tua tinuak belak belala. Ngan yang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali aga ibu laban wan meruan bisik batisi lebuh maya tu seh ngusenang aku lalu ngagai bala betungah aku. Terima kasih wai madik semua laban kita me pengering aku jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyambing ngagai semua orang kenglala aku mega. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenam ruang penghidup kita nanti nadai kita bat siapa aku nyangkai ke penghidup diri bat siapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisindu aku mangai kepala lebuh maya aku kena yang air mata nanti lebuh maya aku bergulai dengan kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku dengan jakob acau aneng ngena jakob mucau nanti aku silap ajau aku dengan penelap aneng dengan jakob biadab tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panjahi mempejala itu nada semaya kesangkai datai bak pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuh mutai ngantik di mua tayang berasa puang laban nada apai ngu inai ngantik lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan laban aku lebih mayu hage penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji teng belubah kaku nyabut durik tinebek kaki ke disagi benau maku nagang air mata kari neritiak nayang nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai nyemak aku bisa nak mana singkang pejalai ajau aku wai madik laban ada orang enggak menyadik nadai kaku apai nadai kaku inai nadai kaku penuh dengan penimpang nyemak aku jako ngelambung di dengar kita wai madik ane nangi kita negul lalu madih kaku nyemak aku bisa silap
ane nangin kita uai made ngampun kaku lalu pia ajau aku ane yang ngena jakob biadab ngoto mupu aku pada dalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi bertemu baru kita bab minggu baru. Tiap hari satu bab jam ke sebaka. Buku lain aku pengeluar program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu aku nyurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuak 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah Ngau Agensi WAG. Yanyak City Program tidiatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Mengulai Ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu yanyak nyadi one stop center. Tinggal latai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kanang menua pesisir. Program temugak dikenal meri awak ngagai raban nebiak tindakan ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati pasal peluang gawak bab bidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bab program kebisik diatur kami bab siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bah Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, TVET cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
2: Pagi Rewind.
3: Ini tu ay kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
4: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
3: Selamat pagi pengajar.
4: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
3: Oh.
4: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
3: KGB ya.
4: KGB.
3: Nama KGB-nya.
4: Spy Rusia.
3: KGB. Okay.
4: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi. Yang beda kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dan ya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita beda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia atau Soviet mainnya yang nak perang US cak.
3: Nah.
4: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
3: Oh.
4: Apa perang ngau US.
3: Nanti redonya. Sekolah tua sudah perang ni.
4: Anak.
3: Oh, anak.
4: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak, so yang layak kita, Ca.
3: Okey.
4: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Ca.
5: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ya, lagu hari Angela Lata Jua Ana ngebercerita ngejuang ke jam dia terpukul 10.42 minit pagi. Selamat hari Sarawak, hari tu hari besar, hari dia undur kita belalak ke kita bisik ke mai diri sebilik berjalan raun ngelantang hati kini kalai tu Siti di pada aku ba Facebook DBKU kalai meja mayau DBKU ditutup hari tu tang Borneo Culture Museum dibuka ngagai mensia mayo lalu masuk ndak berbayar ungkup sari tu aja berserima hingga hari Sarawak lalu museum tu dibuka hari pukul 9.30 pagi nyentuh ngagai pukul 4.30 lemai oh jadi okey mina nya aja kebenaran peninga mayo hagi ndor bukai tahun dor kita berjalai ngelantang hati merindang hati ngadiri sebiliak seraya ke diau sari tu mai balakaban kini apa indai hadiri sebilik berjalai nyerombak hari Sarawak hari besai hari ndur kita belalak au okey jadi buat Facebook YFM kita moga tahu ngatai ke pesan hari Sarawak sari tu jadi engkau kita bisi moga dekat minta lagu ditebah bak jam 3 penudi terus kena tai ke peminta kita nya about Facebook kami YFM pecah kaca pecah gelas intan bayang.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Pagi Rewind.
2: Ari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih piaba penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
3: Diplomat.
2: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Bak sentanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot naulah
2: aku. Ah, nak kerja kau ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
3: Kau nggak saya kumpul kurus tindu deh. Nggak kasih kurangnya nak jelas mata kena tindu lagi ya. Nah, dah mata nggak tindu. Tinggal kurus lagi.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalan.
1: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam gulang kami hanya untuk ke jam dia tu tadi kita sudah diperindah lagu Ari Chris Ben Fowler hanggau Eri Abang lagu hanggau lagu dua ya telih Y912. Jadi itu mengenang Unity walk tu peningat bersemai ngau pengerami Eri Sarawak 2026 di diatur buat dataran Tun Tuan Kubujang pagi tadi mengenang ngong lansak kalai pukul 6 pagi tadi lebih 10,000 kurang ke ngambil bagi buat Unity walk ke berengkah bergempuruk Palan Pemungkal sebedau berengkah berdarat 4.3 km ngelingit Puak Bandaraya Sibu. Jadi Tuai Pemegai Menua TYT Sarawak ianya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Sempulang Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi datai kira pukul 6.50 minit pagi. Jadi pengawal berjalan berbala mayuah tu ngayan ke penyerakup Maya Pengerami Ari Sarawak 2026 di engkau tuju ya anrenak ke semangat penyerakup penglantang engkau begulai antara peranak Sarawak di Mayu Pupu Araban Bansa. Jadi jalai berjalai beberapa mayuah tu mega berengkah hari dataran Tun Tuan Kubujang dengan jalai Awang Ramli Amit ngau jalai Kampung Datu sebedau Nikal Baru serta pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu tu peninga dekat dipun ke malam tu lagi ngau pengerami bergempuru hari Sarawak di digulu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu tu Dang Yadi nanti Menzia Mayuah akalai pengawal pemerindang atau ke pengawal pemerindang ianya konsert rakyat dekat diatur malam tu. Jadi saat itu peningah Air Borneo mega ataupun ke penerbai ke terubah ke Singapura nyerombak Ari Sarawak sebedang rembai ke operasi ke Jakarta dalam tempoh 2 tahun. Ya meh utai ke bisinya di saat itu kena 22 hari bulan 7 2026 terus kena take ke lagu peminta kita buat Facebook YFM serta pesan Ari Sarawak kita buat Facebook YFM ke kita bisi berjalan kini saat itu atau mega dikunci kita buat Facebook kami YFM Iban lagu Ari Zigelang Igop Ngau Julius tua bertemu baru.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sari itu, 22 Rebulan 7 dalam tahun 1963, sejarah ditempa lebuh Gubernur Sarawak, Nyeri Ke, Yang Berhormat Stephen Kaloningkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipa ngeperuntukan perlembagaan, dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, kepatut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik Dayak serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloningkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Ke ya, bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngeraja ku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya,
7: merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambek kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, ngajar jangan sirik.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu kebenung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita kebenung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Ni teh kesingkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Ya, lagu ni Elter Bronstein, Hakuma dengan Sarawak. Nuju kita ke baru datang, baru sangkai Bandaraya Kuching. Selamat datai. Harap ke kita pengawak ke kerja kita mujur magang di kerja kita sehari tu out. Jadi tu ngui ngaga Facebook kami YFM Iban, kita ke BC ngelantai ke pesan hari Sarawak serta lagu peminta mega dekat di baca aku Datuk lagi. Jadi kita ke bedah lagi meda Facebook kami YFM Iban. Tau pada dia tu komen dia tu nama kini lagu ke kat dengar kita berjam 3 penudi Y9 12 tu lah. Hari Jessica Itan, selamat pagi ke selamat ngintu hari Sarawak sari tu kuih madah ke gaya hari di bau perenciang pagi tu minta tebak ke lagu hari Jerry Kamit semampai sayau kena em rindang semua kita anak bumi kenyalang ke. Terima kasih banyak hari Jessica Itan pagi tu peringat bak Facebook YFM. Jadi meri selamat pagi megak ngagai Nora Piliang hari Batu Niah madah ke gaya hari di Batu Niah pagi tu panas. Selamat berjalan ke pengawak serta selamat hari Sarawak minta tebak ke lagu hari Jacqueline John Yaman nadai guna ngetan agi dituju ngagai semua ke mendiang ke YFM serta selamat terperindang. Lalu hari Lina Bugis megak di Johor minta tebakan lagu hari Jimmy Nyayang Bungai Orang kena merindang sedek serumah abah nanga ulin A ulin B ulin C di

Ngai Puan Kenawit Puan Megak ngau semua menantu anak ucuk ya di Sibu Jaya ngau kabarnya ke buka etik ngelar lah Lina Bugis bak Facebook YFM Iban pagi tu serta meri selamat pagi Megak ngaga Syasha Amanda ngau Syiman Chin Alexis and David Biju Megak bisa kena tai ke pesan Ari Sarawak minta tebah ke lagu Ari Masterpiece menjadi kena merindang kabarnya ke bisa di gambar Facebook YFM mayuah kabarnya kabar Alexis David Biju tetap serta harap ke semua terperindang serta selamat belalaknya hari Alexis David Biju lalu James Pengiran selamat pagi saya selamat berjalan ke pengawak gairi di Sibu Perencian pagi tu selamat hari Sarawak nuju semua pengeluar program YFM Iban ke serta bala peringah radio YFM terima kasih hangat nuan James Pengiran serta hari Felicia Glan tu mega bersing natai ke lagu peminta ya lagu minta lagu hari penanyu penanyi Florence hai kena merindang semua dalam nyadik ngah bertunggal dan nak ngira di Nindor Diau selamat belalak serta selamat hari Sarawak lalu hari Clarence Midan pagi tu mega bisik natai ke pesan hari Sarawak madah ke panas di Pakan sari tu sidak es buat benua barang tu jalai ngaga jematan batal lupar bedau kalau madaknya ke mina madak abah telefon aja lemai tu lagi pulai ke minta tebah ke lagu hari Ramles Water Puntan kena merindah semua peninggal YFM pagi tu serta abala sidak ya ke BC berjalan ngaga jematan batang lupar okey harap kata perindang terima kasih isi ke nya hari Clarence Midan pagi tu ada ke berjalan kita nangiranya kini ajak kita pagi tu engkanya berjalan jauh kini barang tu jalan harap ke berjalan kita likun data bendur ke dituju kita pagi tu sebedau nabah lagu ke bisi dipinta kita bawah Facebook YFM tu Siti lagu Ari Margaret M. Jalang salah betul aku terima bawah Y19 YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ya, lagu rejiminya yang mungai bungai orang lagu ke bisa dipinta peningat kita Lina Bugis Saraka Terperindang lagu ke anangkan kata lagi kita bisa lagu Ari Ramles Walter lagu Ari Florence High pemegak Ari Masterpiece Merindang kita tak sebenarnya tu lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nada Guna Ngetan.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: dia penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Terima kasih kepada kita kaki bergulang kami buat YFM jam ke dia tu. Merik selamat pagi kepada kita ke baru bergulang kami buat YFM barang tu jalai jam ke dia tu kini. Harap ke pejalai kita mujur serta likun datai bandur ke dituju kita pagi tu. Jadi itu nak kita bergulang aku Nancy Tambun Minta KC buat Y912 kena 22/7/2026 ngau tu. Merik selamat hari Sarawak, selamat pagi, selamat belala serta terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengelola program kami kebukai ba awak ngela tengah hari YFM. Bye bye. Y9.

0: Selamat tengah hari bukan dengan aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. Balan saintis ngau raban ti bekau ngau perkara pelajar udah diasuh nyerungkai innovation ngau atur baru dikena nangko pemar ti bekau ngau penglikun stok pemakai ngau pengawak nyaga pengerai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama antara raban pelajar, saintis ngau pemekuh industrinya cukup berguna. Dikena nempak atur mutar ke penanggul, ditau nguntung ke komuniti global. Aturnya diatur benung di pejalai ke di Miri Sarawak, hari pengawak tinguji ke umai padi perennial, dinyau ke sebaka ngau berau basmati, tindak mayuh ngundan stars, serta mana ke orang ti bisi kemik manis. Projek tu gayan ke pemesai guna bala saintis ngau bala pelajar semampai ngigak cara baru dikena ngerja siti-siti pengawak. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami berjadi sokes halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching. Dua ribu ikut anak manuk bisi diserah ke ngagai 23 ikut penerima bak program penyungkai ekonomi Nupik Manuk ungkup Sinta Konsen Negeri Bukit Saban kemari. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya diperjalai ke kena nolong Mansia Mayuh nambah ke penatai pemisi sida ngena pengawak di bertopik manuk. Tolongnya ukai semina oleh nyawup nyedia ke modal dikena mongkal pengawak. Dan megaknya di kecara dikena sidak nombor ke pun penatai pemisi ngena cara berenggan-enggan serta tandang itu. Dato' Ahmad Douglas Ugah ke lalu nyadi Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban maksud ke perkara tu dalam post Facebook ia. Kenyau hari tahun 2023 subak inisiatif Meri Anak Manua ungkup Sitak Bukit Saban udah nguntung ke kira 1,200 ikut penerima. Kerana sidangnya nerima semak 60,000 ikut manua. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuan Kuja Afar Ngau Sedua Minia Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi Bizi Ngau Nguluk Pengawak Makan Lemai ke Diatur Berseriman Ngau Aris Sarawak 2026 Bak Masjid An-Nur di Sibu Demalam. Penatai seduaya disambut Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya, ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Dr. Anwar Rapai. Pengeraminya dipungkal ngena semayang maghrib, terlalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin, Zikir Mahaban, ngau pengawak Bersampi. Lebih 10,000 ikut orang bisa ngau masuk program Unity Walk ke Diatur berseriman ngau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Programnya ke Diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang sama di Ricah ke ngau penatai tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama bisa nguluk program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ngau Bala Kaban Kabinet Menua Sarawak. Program tu diberamai ke Jaku Sarawak Maju Makmur. UKS Semuti nyadi pengawak kena ngelantang ke Ati dan megak nyadi ke Jalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat ngiri penalu Ati serta nentu ke orang mayuh oleh berbahasa ke sejarah Sarawak. Diudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22/7 ninting tahun. Orang kengau masuk program tu dibaik berjalan kaki dalam penyawah beberapa kilometer nengah sekedar jalan di Pasar Sibu sebedau nikal baru ngagai dataran Tun Tuanku Bujang. Unity Walk tu ianya sebengkah hari pengawak ke bisik dirintai ke kena gerami hari Sarawak 2026 kalai batang pengerami ianya gempuru hari Sarawak ngau konsert rakyat kedekat Diatur malam tu lagi. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani, ngau selamat hari Sarawak. Kita terus ke Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga semua. Kita dalam program ngelah tengah hari YFM Seri Aman. Dinga berengkah hari dia tu nyentuh ngege pukul 3 ngali hari tu lagi. Sari tu 22 di bulan 7 2026 hari 3. Nentu ya kita ya pernah menua Sarawak. Sama bulan ingat ke hari Sarawak lawan sari tu, hari Sarawak tahun 2026. Lalu harap ke semua pengawal kreator kita sepemanjai Sarito berserima hingga pemisi Hari Sarawak 2026 lantang megandip jalai. Pihak megat lantang mendiang ke YFM Seri Aman. Sarito ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita. Dalam awak tiga, kurang lebih 3 jam. Jadi buka selama hari pukul 12.30 semak adep teranggul. Sarito kita bisik bergulai ngau kaban kita hari Sibu berkongsi ke berita. Bakawul kau hari Sarawak. Laban Sibu udah jadi tuan rumah nur ngatur hari Sarawak 2026 tahun tu. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai, lalu pukul 2 dalam program nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Saluran di Kenang lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngali hari nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati adik kita bala peninga di Kesayau Kemagang. Kita pun ke program Sarito, kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026, hari TYT menua kita Sarawak yang TYT Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Kita mendiang ke Jaku Khas hari ya berserima ingau hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat.

yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tunjuk ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelasarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat
kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, nyenaka kita mendiang ke perutusan khas Hari Sarawak 2026, Hari Tawaiti Sarawak kita. Yang tuan yang terutama, Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Nah, lama dah agak kita dekat ngangau ke kaban kita di CYFM atau ke YFM Sibu. Tidakkah berkongsi ke penerang berkawal ngau program ya ke diatur berserimbai ngau Hari Sarawak 2026. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Shen Event Kedekumbai Ngai Berumban. Terima kasih ke pengerindu kita mendiang ke YFM. Mengkang YFM Suriaman ngau kita nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

0: Ya, siti lagu baru ke dikumbai gai berumban Shen Ivan. Kita nguji ngangau ke kawan kita di Sibu jam dia tau. Halo orang Sibu.
1: Hello, selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Nama apa?
0: Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Oh, mana yang berita kami di Sibu, berita gaya hari kita di Sibu, itu cukup nyangkung ke tebin, pengawal kita ke udah diatur pagi itu tadi, dia bangga muak ke ngalih hari itu, nanti bisa pengawal bukai ke diatur, di rumah pengerami hari di Sarawak tadi.
0: Ya, nyalai peninga kita diatur mendong meniang ke Makreta hari Sibu, dekat kongsi ke berita berkawal ngau hari Sarawak tahun itu 2026. Terus dengan Nuan Mal di Sibu dia.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu meri selamat hari Sarawak ngagai semua peranak menua Sarawak. Ngarap ke kita lantang likun dia di menua Sarawak ke cukup bertuah tu. Jadi mai ke kita report hari pengerami hari Sarawak ke diatur renggat menua Sarawak di Sibu tau ke bak dataran Tuntung Kubujang. Jadi pagi itu tadi dia udah muncul diatur ianya New Nisi Walk berserimai ngau hari Sarawak tahun 2026. Kita utaya ke patut diberi puji ngakai rakyat menua kita. Aku percaya okai semina orang Sibu ajak datai dan ia ke bersemak menua kita di Sibu itu mega sama bisik datai ngau nguluk Unity Walk berserimai ngau hari Sarawak tu. Laban bisik lebih kurang 10,000 ikut Mensia Mayuah bergelumuk datai bak dataran Tuntung Kebujang tu ngau berjalai sepenyawah 4.3 kilometer. Masih agaknya bisa bala kaban ke Udah Madah Rempu ngau pagi tu Madah Rempu masih agak berjalai penyampau 43 kilometernya. Jadi biar mega pagi tu program tu di Guluk sama Tuan Pemegai Menua kita, Tuan P. Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, di Sempulang, Gau Toh Puan, Dato' Patinggi, Fauziah Muhammad Sensi. Pihak mereka bisik pala Raban Pemesai kita di Menua kita itu, Menteri Pengangkut Menua Sarawak. Ia ke mereka Menteri di Megai Tanggung Pengawak Pengerami Hari Sarawak 2026, Dato' Sri Lee Kim Hin. Tapi mereka Raban Pemesai atau ke wakil pengari rakyat ke bisik di menua kita. Jadi berjalan Unity Walk tu berambai ke Leka Jakob Sarawak Maju Mamur. Lalu senang ya diatur di sari tu kena ngerempung bala Raban kita peranak menua Sarawak kita di Sibu di tu ngambil kesama boleh ngasai ke penyeraku pengelantang pemain ke bisik datai diasai kita bahari Sarawak. Enyak ngena Unity Walk ia ke udah cukup mujur diatur pagi tu peninga. Lalu mua ke ngalih hari tu lebih kurang pukul 2 ngalih hari dia Universiti Teknologi Sarawak di Sibu di tu atau ke Pak Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud dia dekat diatur Town Hall atau ke Berandau memulai dengan pemesai kita tentu ya Tuan Pemesai North tentu ya Premier kita Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dekat sama datai nguluk pengawak Town Hall atau ke Berandau dengan Malaysia Minor dua pesadaran datai bawa pengawaknya sebab Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Sibu. Hanya bakal pengawak kengalih hari itu. Lalu moderator ia ke dekat Mike Randau tu ianya yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidol. Ya, nenang mimit bertahun gaul town hall dan tak diatur pukul 2 ngalih hari tu di UTS Sibu. Lalu muak semalam tu tentu ya kira kata disebut kita pengawak besai mengingat ke hari Sarawak ke dintu kita 22 hari bulan 7 1963. Jadi tahun tu 63 tahun Sarawak udah merintah di Rempoh. Jadi malam tu inya perhimpunan Hari Sarawak atau ke sempur kau bala rakyat kita di Sibu Dito dan bangga Hari Sarawak biar megak bisik konsert rakyat buat pentas atau ke panggau besar buat dataran Tuntung Ku Bujang. Di sadang atau ke endang yang datai malam tu inya ketuai pemegai menua kita yang suatu muka menua kita kau bini ya sama belak datai dia hanya dia ada petua negeri Sarawak ya, Tun Teh Hensri di Dr. Diwan Senai di Tuan Ku Jafar kau di sempulang Tuan Puan Dato' Patinggi Haji Fauzia binti Sanusi ke belak sama datai malam tu Pak Pengawal Perhimpunan Hari Sarawak kau megak konsert rakyat kelimpah ke di Guluk megak tentu ya Premier Sarawak Inya Datuk Patinggi Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Tuhari Pin Tun Datuk Abang Haji Openg kau megak pemesai-pemesai di menua kita di tu ngau megak pengari rakyat ke bisik di menua kita ke sama belak datai medak pengawal atau pengulur pengawal perhimpunan Hari Sarawak ngau megak konsert rakyat jadi ngagai bala kita di Sibu atau ke Semat Sibu ke bisik mendiang ke report di baik aku tu atau sampah datai ngagai dataran Tun Tuanku Bujang tanda kita angkun ke menua kita Sarawak tanda kita sayau ke menua kita Sarawak ngau pun rakup ke bisik di menua kita jadi Ibrian atau bala penyia kemudian ke ngelau tengah hari tu nyak nak report ke di baik aku awak ngelau tengah hari YFM siapan ke tengah hari tu terima kasih Ibrian
0: ya sama-sama Mar kira salam kepada Sibu nyangkong konsert malam tu
1: okay.
0: Bye Ma
1: okay bye
0: okay. Terima kasih ke sekali lagi menggang ngagai Puan Margaretha Remang dari YFM Sibu tiudah berkongsi ke berita berkawal ngau Hari Sarawak jadi ungkup tahun tu Hari Sarawak ungkup atau ke peringkat menua kita Sarawak diatur di bagi menua Sibu.

0: Ya, lagu hari Marina Jara kena kumbai Bujang Ulu Sungai. Dini dok kita jam dia tok belap ningan yang ke bising lantang kati bak tebang-tebang sungai sekali kenyak mandi air kerangan. Harap kita nyangkung kami ya ke benuang agawa jam dia tok. Laban mayu haga bisik kaban kita sama belak madah kediri belak pemisi. Belak agawa megah berserimai ngau pemisi hari Sarawak. Terus kami tangkung pengawak kita atur kami ngau mana nyentuk ke tembok pengawak. Jadi terus kita ngelalu ke belah peninga ke bisik mendiang ke kita pian muka menda kita live di Facebook YFM Suryaman, Suryaman FM jam dia tu. Terima kasih laban semampai nyukung YFM pian muka YFM Suryaman. Anita akan penerang dari Opis Pengamata Gaya Hari Menuk Ketai Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Menurut kita tahu kebagi menurut Suryaman ungkup sarito ngalih hari itu lagi di pelabak kebisi hujan beserta nguribut bak sekedak andor dibagi menurut Suryaman, lalu muak ke lemai bisi hujan bak sekedak andor dibagi menurut Suryaman. Nangkan kena tikas pengangan di menua Suryaman dibagi menua Suryaman sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Kita ingunya ngagai bagi menua Betuang. Info gaya hari dibagi menua Betuang ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngoribut bas kedak nur dibagi menua Betuang, lalu muak kelemai nanda hujan, lalu tikas pengangat gaya hari kita sarito dibagi menua Betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku gaya info gaya hari ungkup sarito ungkup bagi menua Suryaman gawa bagi menua Betuang. Kita ke sekali itu berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima hari balap ninga. Jadi pesan ke terubah itu pesan pemati. Data dari muka anak tutung madah ke pemati laki ya. Ianya apa anak kuta tahu ke kedua balik nama jamping anak mujab. Tahu ke apa langga. Udah nadai. Jadi kabar melayan ke dia tujuh kepesan kita dipinta ngesah pemati itu. Ngagai rumah idi sebangki panjai lubu antu. Pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan ke dia di Sebalang Indonesia. Jawang Sungai Tebelian. Serubah entulang baras bangki pandak batu bebini atas ngobaruah piam gesuah nyemungan bintuang sayat nengah kumpang rasau ngau semua kaban belayan bukai ya ke ngelala apa anak kuta tau ke jamping anak mujab santo madah mati apa anak kuta kedua balik nama jamping anak mujab tau ke bini mukah anak tutuang. Jadi kaban belayan ke ditujuh kepesan kita dipinta sampal datai ngusah penusah tu ngagai rumah edi sebangki panjai lubu antu maya nyenggai ngau nganjuang ni yang tompai ditetap laban lagi ngantik penatai anak ngau kaban belayan. Lalu pesan kedua pesan mati mega datai hari Diana tau keme anak kaluang hari kumpang pawah lubu antu. Pesan tu madah ke indaya ianya dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang udah nadai bah hospital Suryaman pagi 21 hari bulan 7 2026 niang dekat di Senggai Bebala Mayuah baru mah kunci Jalan Berayuan Suryaman. Lama itu lagi 22 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi hari 4 23 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Suryaman. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ya keba bukuang Kandis, Danau, Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Merakai, Nengah Kumpang, Kelampok, Seremat, Sayat, Rasau, Bukit Tungko, San Panjai, Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Lio, Ijuak, Pedalai, Tanjung, Tawai, Empat Barumah, Kaban Belayan Bapak, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Gau semua Kaban Belayan Bukai, Ya ke Ngelala, dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang, tau ke indai sida Diana, kedua balik nama Mei anak kaluang. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Suryaman, laban pesan tu madah ke pemati, dayun anak keleman, dayun anak keleman tau kebini sawiang. Udah nadai kemarin 21 hari bulan 7 2026 di Senggai bawa belama yuah 22 hari bulan 7 2026. Lemai tu lagi 22 hari bulan 7 2026 di Anjong pagi hari 4 ada Anjong agaya pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Kaban belayan ke dituju kepesan kita dipinta datang agaya rumah kunci Jalai Berayun Sri Aman. Jadi pesan kaban belayan ya ke Bukai di dekat nemu penderang kesili agi berkawal ngau penusah tu. Tau telefon agaya Puan Mei. Nomor teleponnya 0112-5720814. 0112-5720814. Tau megang agaya Mr. Sawyang. Nomor teleponnya 019-3914015. 019-3914015. Lalu pesan nangkan kenya pesan berkawal ngau pengawak. Ngingat ke setahun niang niang suji anak majid tu dah nadai lalu merekat ke regangnya di dekat diatur hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026 nyalai berengkah diatur berengkah hari pukul 8.30 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagaya semua kaman belayan di Sekirau Tengah Tanjung Bijat, Tawang, Sungak Ban, Keran Setumbian, Kampung Rayu, Bakung Aik, Sungai Aik, pihak megak Kampung Abiet Balai Ringin, Miri, Kuciang, ngau semua kaban belayan Bukai, Kenglala, Niang Suji, Anak Majid. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak bersembiang ingat ke setahun Niang Suji, Anak Majid udah nadai. Lalu pihak megak merekat ke regang Niang tu, Niang Suji, Anak Majid, dekat diatur pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026 berengkah di pukul 8.30 pagi kaban belayan ke dituju kepesan kita dipinta datang ngagai rumah niang to ya kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri ngagai kaban belayan ke dituju kepesan to kita dipinta datang ngagai rumah ya kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Pesan tu tadi berkawal ngau sembiang ngingat ke Niang Suji Anak Majid tu dah setahun ninggal ke sidak sebiliak. Lalu pihak megah merekat ke regang Niang Suji Anak Majid diatur 25 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 8.30 pagi kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah Niang tu ya kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut A Pujut 2A Miri. Lalu kita berkongsi ke pesan pemati ke sekali tu. Pesan tu datai dari Sudin Anak Kanyang dari Tekaluang Ulu Entayah. Jadi pesan tu madah ke bininya Kume Anak Busang. Kume Anak Busang tau ke inai buak udah nadai 21 hari bulan 7 2026 kemarin. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Awar Tekaluang Ulu Entayah kena malam lemai 23 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan lebih agak kita ia ke Batang Tayah, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Bawah, Batang Kakup, Jalai Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jamu Kerampak, Penebak, pihak megah Batang Dayu, ngau semua kaban belayan Bukai, yak ngelala, Kume Anak Busang. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah Awar, Ulu Untayah. Lalu niang tu dekat di Senggai, lemai 23 hari bulan 7 2026. Dekat Danjung, pagi 24 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke dituju pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Awar, Tekaluang Ulu Entayah. Jadi ngadap ke pesan yang tadi terang di Dinga Kaban Belayan ke dituju ke pesan. Tau maga pesan pemati ya kedatai dari Jacqueline Selaka Mawar hari Miri. Madah kelaki ya. Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja. Udah nadai 21 hari bulan 7 2026. Bak Hospital Besai bagi menua Miri, Bandar Miri. Niang dekat di Senggai, lemai hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026, ngegi pendam Anglika Lambir Miri. Jadi kabar melayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datai ngegi rumahnya. Rumah Niang tu, baklot 893, Jalai Berembang 5, Pujut 7 B Miri. Lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kediau di Kerangan Pinggai Paku, Matup, Tanjung Lama, Tanjung Baru, Pelanduak, Setambak Ulu, Semuluang Ulu, Semuluang Ilek, Lingga, Mungu Sawak, Mungu Ubah. Biar moga kabar melayan di Paku, Layar, Betuang, Geran, Lingga, Bantiang, Seri Aman, Kuching, Bintulu, Miri. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Niang To, ia kebak lot 893 Jalai Berembang, Berembang 5, Pujut 7 B Miri. Jadi pesan tu tadi, madah ke pemati Anthony Dunggau Anak Sinja. Anthony Dunggau Anak Sinja, tiudah nadai lemai 21 hari bulan 7, 2026. Niang dekat di Senggai, lemai 4, 23 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung ke pendam Anglika Lamir, pagi hari 5, 24 hari bulan 7, 2026. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusah tu, tahu ditanya ngagai Trina Mayang. Trina Mayang, lumut telefonnya 013-800-08519, 013-800-08519. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia kiri kenatai kakunya tadi, terang didinga kelebih hagi kabar melayan, dituju ke pesan-pesannya.
1: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman, boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
2: Ngela tengah hari YFM Siaman 89.5 MHz, segulai sejalai.

0: Pegulang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, bak awak ngelah tengah hari. Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, terima kasih lapan lagi sampai mendiang ke YFM Sri Aman. Ketika gaya kita jam dia tu sepengudah sejam mendiang ke YFM Sri Aman. Harap kesama belak lantang, semampai lantang. Jadi bakal selama kita dalam program Ruai kita nangkan kita lagi. Terus kita mendiang ke program Ruai kita.
2: Jadi ya, mari sama dengan hari pendengar Mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawa program Ruai kita ya kenang ditabur ke kita kena hari 3 berengkah di pukul 1 ngali hari bawa program Ruai kita ke minggu top tinga aku berasai betua laban uliah bulan ngau siko temui ke bisa datai ngagai konti YFM. Jadi ya kita terus ngelalu ke penatai temui kita ke sekali itu nya Puan Sylvia Lee juru pulih perubatan fisioterapi hari Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi yang beri selamat lemai, selamat datang ngakai luan tu Puan Sylvia.
3: Selamat lemai, terima kasih ngakai DJ kita. Itu bahaya aku beri tabik wasta, terima kasih ngakai Sri Aman FM. Laban dah beri peluang kami berkongsi ke informasi nuju Balamayu.
2: Jadi ya sehari itu topik ya ke dekat di baik sida area Hospital Sri Aman. Rana untuk diatur kita berserimai ngau pengrami atau ke pengawak sida tak menyambut hari orang tuai renggat antara bangsa. Awak ke para peningat tua tu sama nemu dengan anak agak tu Puan Sylvia berkawal dengan program ke dekat diatur kita bah Hospital Sri Aman. Jadi terus ngakai nuan nerang agak peningat mayu alamai tu.
3: Terima kasih DJ. Hospital Sri Aman dekat ngada ke program pengerami hari Raban Tuai 2026 bak lobi utama Hospital Sri Aman. Tahun tu tahun ti keterubah Hospital Sri Aman ngada ke program pengerami tu. Jadi program tu kerjasama engau Jabatan Sekretari Hospital Sri Aman, Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman, engau Unit Terapi Cara Kerja Hospital Sri Aman.
2: Oh, artinya tadi ukai seminak kita by unit fisioterapi itu aja ngatur tu tangga buang hari unit-unit bukai bah ya kebisik bah Hospital Sri Aman ya ne. Tik berarti ke program kita tu tadi dari program kandang cukup mana lebih lagi ungkup sedak ke udah tuai umur nak alaban kita itu nanti udah tuai umur tu tentu aktivitinya nak bakal kita ke genmia punya rundiang kita pan nak bakal rundiang kita ke genmia ne. Tajam pasti dah ya udah tuai umur dan kita itu tadi nak meninggal ke sidak ya bah semua aktiviti ke diatur kita lebih lagi kita ke gawa atau ke kita ke bah Hospital Sri Aman ya. Jadi ya tentatif program tu bakani ke Puan Sylvia.
3: Ya, program tu 2 hari kena ke 29 ngagai 30 hari bulan 7 ianya hari 3 ngau hari 4 minggu tiga datai. Hari ti keterubah program tu berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 lemai. Lalu hari kedua berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 ngali hari. Program tu dekat diada ke bak lobi utama Hospital Sri Aman yang nak bermua penatai hospitalnya lah.
2: Jadi tahun tu nama tema atau keramai jako dikenangin tu hari orang tuai umur tu ne?
3: Tahun tu tema program kali itu penuaan sihat kehidupan berkualiti bakerti pengerai di mana hidup meruana.
2: Jadi ya tentu ya bisa tuju atau ke objektif ke nyengala luar kita yang atur pengerami atau kenyambut hari orang ke udah tuai umur tu. Jadi minta nerang ke objektif atau ke tuju atau tadi Puan.
3: Tuju besai program tu dikena ngangkat ketikas pengelantang engau nyidik tumu penangguh pengerai tubuh fungsi engau rundiang beraban tuai. Jadi tuju ti spesifik tuju ya ngagak pengawak saringan risiko labuh ngagai penghabis kurang 80% raban tuai ti kak datai merasa pengeriang masel engau risiko sarkopenia ngagak pengawak saringan depresi ngenak GDS ngau merik consultation ngau kategori risiko ngagai raban tuai ti bisik datai maya pengerami tau.
2: awak jadi tentu mayu aktiviti ke distia ke kita ngagai sida kau dah tua umur tu jadi minta nuan tu nerang ke bagi aktiviti lebih banyak tela tu puan.
3: Okay, maya program tu kami bisi muka 10 itik booth, lalu booth tu dibagi jadi 4 itik zone. Zone 1 kami bisi physical head screening ayah booth 1 sampai booth 4 tu lebih fokus ngagai merasa pengerai physical baka pengering masa simbang tubuh pengelengkas ngau daya tahan tubuh. Zone 2 nyak functional ability booth 5 ngagai booth 6 zone tu ndon merasa ulih kena raban tuai ngereja pengawak kediri baka padah kita berdikari lah. Zone 3 cognitive and mental health book 7 ngau 9 but zone tu ndo merasa pengerai runding raban tuai. Lalu zone 4 educational and pharmacological zone tu paling dikerinduk ke raban tuai lah raban tu pasal ubat yang disapa ke bisik makai ubat ya ke kak ditanya berkeni cara makai nama fungsi uliah bisik penerang ke lanjut buat zone 4 tu lah. Last kali nya zone 5 tu andor merasa tikas pengerai keseluruhan lah.
2: Mayu aktiviti ke ditagak ke kita reupis pengerai atau karya hospital Seriaman ke sidak ke tu dah tuai umur tu nah. Jadi mayu akhirnya terendang pengawak berpesa pengerai ya. Pengerai tubuh ngau sampai ke pengerai runi yang pan diperesa.
3: Ya betul.
2: Kalau si tiari peluang ke cukup mana di setia ke kita ba hospital Seriaman ya.
3: Ya.
2: Percuma tu nak bayar nah.
3: Ya program tu percuma nak berbayar.
2: Oh jadi terbuka enggak siapa terus minat kita ke dia di Semanggang aja atau ke antes semala setidaknya bisa saya kasih bu bisa singgah Pak Siaman itu uliah agak kita ingin masuk apa program tu?
3: Uliah program tu nak ngira terbuka ngagai induk ngolaki raban tuai ti berumur 60 tahun ke atas lah nak ngira ri datai ri Siaman aja ke bisa datai ri Kuching ke Sibu ke lalu bala raban mayuh ti bisa ngibun raban tuai pan tau datai sekali ngambil kesama belak nemu nama pengawak ti di kerja mayanya lah.
2: Oh, jadi berapa bulan tadi orang register ngari keperudin dong register drempo masuk program tu depan.
3: Okay, untuk program tu bala mayuh tak datai terus menuju lobi utama hospital Seriaman mayari program tu lah lalu register terus ke mayanya maya register raban tuai akan diberi kad lah diberi kad buat counter register untuk sidak yang ngagai semua stesen bila sidak udah lengkap semua stesennya sidak boleh ngagai counter yang last untuk nebus hadiah.
2: Bisik hadiah
3: bisik perayis untuk raban tuai kau dah lengkap semua stesen yang perginya lah.
2: Jadi sidak ketua umur tu apa Malaysia tu sidak ke umur 60 tahun ngau ke atasnya tadi.
3: Ya 60 tahun ke atas.
2: 60 tahun ke atas. Jadi ngarap ke sidak ke umur 60 tahun ngau ketua kirinya ngarap ke sidak sama ngambil peluang tu lah puan. Okey, jadi kepenuhi tetadi puan nama anak kini mengharap hati tuan kelebih lagi kita hari hospital dan Seriaman buat program ke diatur kita bersama dengan kita yang kengintu hari orang ketua umur tahun 2026 tu.
3: Kami mengharap ke program tu oleh meri kesedaran tikas pengerai ti meruan ngagai bala raban tuai kelimpahnya bega ngarap ke bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai ngemeran ke pengerai raban tuai ti dibun ngambil kesidak kekal aktif ko kita aram sampal nyukung program pengami ari raban tuai tika datai tu. Bala raban ke bisik ngibun orang tuai sidak ya boleh

0: akan terus ngajar kemayanya bakal exercise di ulih dia do sidak ba rumah
1: omalah mane au jadi ya terima kasih ngai nanto apuan Sylvia ngarap ka penemu tau ka program ka di atur kita ba hospital Sri Amanto menerima sambut ke cukup manalah hari kita ke di audis Sri Amanto kes mina kita di audis Sri Amanto aja dan kita ke di audis Strata Menasrawani demo lebuh maya tau kita bisa rembus ke Sri Amanto tau datai ba program tu ilane
0: ya
1: au jadi ya terima kasih ku ngari ke RTM Sri Aman amar besan yang kasih agai info kali berkongsi kanuan kelebih lagi abak pengerami no nyambut hari orang tuai dunia tahun 2026. Terima kasih sekali lagi Puan Sylvia.
0: Okay, terima kasih mega ngagai Sri Aman FM lepas dan balik peluang kami berkongsi ke informasi itu.
2: Kau lala atau percepatankan mengenai bala mayu atau lebih lagi mengenai generasi muda kita ataupun anak-anak kebaru dia tu mesti semangat juang ataupun semangat cinta ke negara kita mesti bisa. Jadi kita nak cinta ke menua kita negara kita akan hancur. Merdeka tu saya sebut aku nak boleh kekal lama. Jadi kita nak talu ataupun nak ngetan ke menua kita nak rindu ke menua kita ini harap ke menerima baru kerbak baru dia tu dari yang harap kesidak rindu ke menua kita sudah aman dah saya kita bekas kesar itu.

di Pagendang ngaiknya di lagu orang menyukur lagu hari Marilyn Kedekumbai bersumpah masuk neraka. Berangka hari sari pegila balap ninga 23 nyentuh 26 maribulan 7 2026. Berangka hari 8 pagi dia dah di dataran Merode. Dia tur Bram Regatta Merode 2026. Bram Regatta Merode 2026. Lalu bersimai ngonya bisa program sebengkah program tau kepikit lagu kedikumai program Bintang Bram Regatta diatur megak. Bersimai ngau Bram Regatta Merode 2026. Berengkah diatur hari pagila 23 nyentuh 26 maribulan 7 2026 bak dataran Merode Miri. Semoga program kedikumai Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan engkau kempen nuat ke Tambai Jalur Gemilang 2026. Udah diatur hari Minggu ke udah lalu, hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026 10 pagi Bakpalan Kedekumbai Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Nyamai reti kita udah dalam bulan bangsa. Lawan kempen ngerami ke bulan bangsa ngau kempen nuat ke Tambai menua kita Malaysia Jalur Gemilang udah diatur hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026. Kita moga sama mengingat ke hari menua kita Sarawak sore itu, hari Sarawak, selamat hari Sarawak, Sarawak maju makmur. Kita ini menua Sarawak lantang hati ke pemansang ke pengikuan kediasai kita jam dia tu. Lalu dikharap kemegak semua selampur genap komuniti ngasai ke pengelantang ari segang pemansang ya kebenung diasai ke menua kita Malaysia piam ke menua kita Sarawak. Kita ingin agai info bukai kalai siti itu sebengkah program kedikumbai program kempen atau kekimpin merik darah tidak diatur upis polis pelilih Suraman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak mega NGO engkau community di Suraman dito. Program itu dekat diatur hari 6 tu ialah 25 hari bulan Julai tahun ketujuh 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngali hari Bapalan Kedekumai Pertubuhan meninggikan akhlak Cicuanko Jalai Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayu ia ketau ia keuliah merik darah nanda perangsang sampal datai nyukung pihak megak engau. Program kimpin merik darah ia kedatur upis polis menua kita Sri Aman engau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak community di Sri Aman dito. Nyak tadi program tidak diatur ujung minggu kedekat datai itu 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngali hari Baalai Kedekumai Pertubuhan meninggikan akhlak Cicuanko Jalai Bayu Sri Aman. Kita ngelansak semoga program tidak diatur di Selangau ujung minggu utamaga program Kedekumai Karnival Belia Selangau 2026 diatur berengkah hari 25 hari bulan 7 2026 diatur sarinya aja berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Alainurnya tadi dekat diatur Karnival Belia Serangau Selangau 2026 Bak Dewan Serbaguna Selangau 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai. Diadang dekat di penyadi ke yang berhormat Insinyur Christopher Gira Anak Sambang Kaban Kursus Negeri N59 Tamin. Lalu diadang datai merindang maya tu ilah mega ianya Gwen. Jadi harap ke kita ia di menua bersemak ngau Selangau di perangsang sampal datai hanggau program Karnival Belia Selangau 2026.
Siti Ari lagu ya sudah masuk dalam semifinal SCS Jack 9. Ari Nicholas Frederick kedukung by Biar Meh Aku Pergi.

nya dia ku doki buang nabor ari rumah liam rantau kemayo mania sengkari mele selamat ari sawa ngau peluang to aku ngarap ke semua kita belak gerai lalu ngarap ke kami ke bumai betupe di rumah panjai ngarap ke regal ada boleh nike ari selamat to ngau getah ngambil utainya setimbang ngau pengelak kami di rumah panjai. Ngau nya aku merik besai terima kasih ya lalu merik selamat hari Sarawak.

0: Lagu ni Steph Sheehan kena kemai berbara api dendam. Mama pedih isik kita, nama kita ada pedak orang bakar rampang. Saja pentu dah nada yagi pemandang. Anang mendak pangan diri, anang nyebut pangan diri jauh. Kejakuk kena kemai rampangnya. Anang semua kerampang agai sikut-sikut orang, okey? Segulai sejalan ke mana? Kita hingga pangan diri. Okay, selamat kali hari kita ya ke bisik mendak kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih lepas mampai. Kena tahu ke penerang dia. Mayuh ya ke bisik berkongsi ke berita gaya hari. Kena tahu ke pesarino hati. Minta lagu. Terima kasih lepas kita semampai nyukung YFM Iban. Berserimai dengan program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak. Dia ada College Community Betung dekat ngatur sebengkah latihah kedai kumbai khusus Semin Fero. Semin Fero. Khusus Semin Fero. Maya tu dekat diatur khusus ngagak tung oras. Hari Semin Fero, Semin Fero digagak baka gamal Lumpung Batang, Lumpung Kayo. Diatur 25 hari bulan 7 2026. Hari pagi 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba College Community di Betuang, dibagi menua Betuang. Jadi kursus tu nak berbayar lalu mensemayu ada perangsang belangau. Diatur ba College Community Betuang, sebarang tanya tau telefon ngagai 0138356441 0138356441 atau muka lawak Facebook Betuang Access. Yang kau kita dekat nemu penerang kesilik agak berkawal dengan latihah kedai kumbai kursus Semin Fero. Semin Fero. Ngagak mayuh macam barang. Jadi dia tu jadi abak program tu ilak. Belajar ke pengawak ngagak tong uras hari Semin Fero. Dia agak bakal Lumpung Batang. Bisik bertutup. Diatur ba College Community Betuang hari 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Kita ngenang Semin Fero to Semin Fero banyak macam perengkau boleh digagak nengah pengelandia ngena penemu ngagak Semin Fero to bakal meja bangku. Bisik enggak sekedar kaban ngagak Alai Nur Manggang, Alai Nur hidup ke dapur kayu. Hari Semin Fero megak. Okey, kita kenang ndak lama berkawal ngau khusus ya ke dekat diatur di College Community Betuang khusus Semin Fero. Semin Fero. Okey, selamat ngelari ngagai semua bala pengajar ya ke bisik pemisi Sari Sarito. Terima kasih lepas mampai ya mana ngajar nembiak kita, ngajar bala anak dalam pengawak kita ya ke ngajar nembiak ba sekolah sekali kenya ba tadika. Tapi yang megak ba sekolah primary, sekolah secondary. Harap kita semampai lantang pian megak gerai selalu hake bala pengajar kita ya ke sama bala pemisi Megasar itu gaya ke pemisi menyikus kedak kaban ya ke jadi pengajar datang hake bisik pengawak ya ke diatur di rumah sekali kenya bak sekolah jam dia tau. Sehingga gaya atur mana-mana au cikgu, au pengajar, au teacher. Selamat kali hari maka kakai semua bala peningat kita ya ke bisik baru mendiang kita jam dia tau. Terima kasih lepas mampai miliah YFM dia tau kita mendiang ke YFM Sri Aman. Jadi kita
1: Cikgu Kalim anak Semporai, aku ngerti gagal nyambut hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Terima kasih.
2: Selamat hari Sarawak. Kenyalang yang minum. Teng.
3: Hai, aku Kristina Bansi.
4: Ko Bazli Hafiz Ramli.
5: Saya Muhammad Sairul Syahmin bin Hussein.
6: Aku Nancy Mujan.
7: Aku Farisha Get.
8: Anai Barakam Sarawak Novel Tekan dan Valerie Pravini.
9: Mari selamat Hari Sarawak ngagai semua rakyat Sarawak.
10: Selamat Lau Sarawak.
11: Semoga Sarawak terus maju, jaya dan harmoni.
12: Selamat Dau Sarawak.
13: Yang selamat Dau Sarawak. Kasuk berkata.
14: Saya Xin Jinfeng. Saya Hua Ren. Saya suka Salau Yue. Salau Yue kuala. Salau Yue Zul kuala.
15: Kami bangga menjadi rakyat Sarawak.
16: Selamat Hari Sarawak.
0: Lagu dari Rahman Masterpiece. Lagu kedekumbai menyadai.

Aku berkongsi ke Siti dari berita yang bisa nyadi di bagi Menos Riaman pai lama. Bas bengkah restoran yang ketebilang di bagi Menos Riaman pai lama bala peninga mujur diatur program kedai kumai merarau sekolah-sekolah zon pantau. Lalu program itu dipialai ke 11 buah sekolah dari zon pantau dengan kerjasama genap PIBG sekolah itu kerempung apa yang ada miak dengan pengajar sekolah-sekolah zon pantau. Lalu program itu mayanya mujur dipenyadi Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepio Brody. Program itu sudah nunjuk ke hari pemanah kawal penyerah kuap sekolah-sekolah bala pindai nembiak serta komuniti oleh menegap kage ekosistem pelajar nembiak dudi ari ila. Lalu maya maksud ke penerang bab program to Kaban Parlimen P202 Sri Aman merik pengagati ngagi sekolah-sekolah zon panto laban udah nyulut bab nyulut amat bab perkara akademik pian mega ko kurikulum pian mega lomba ngumayan bab tawon to. Lalu pemujur ti bangsa Tok Kuya udah mandang ke pemesai potensial bala nembiak sekolah menua pesisir sama penuduk bak perkara Tok Tadek serta uliah bersemekiah engkau nembiak sekolah bak mengeri. Lalu kena ngenegap kage tikas pelajar berkualiti yang megak ngelalau semua komuniti ngambil meruan ngembuan kawal ti tegut dalam pengawak ngagak sekolah Tok nyadi palan telikun. Terus nyadi palan telikun kondusif pihak mereka terus bekerjasama nagang penusah-penusah ramah. Hari nyadi baskula bakal penusah buli pihak mereka gangsterism, pihak mereka penyalah berpakai kedadah. Bertuai ke Yang Amat Berhormat, Premier Menua Ketua Sarawak, menua tu dekat terus committed kok ya. Ngenegap ke, ngenegap pihak mereka serta terus menua kita Sarawak tu kuya dekat terus komited ngenegap pihak mengemansang ke perkara pelajar nengah macam inisiatif yang kaum Free Tertiary Education Scheme laban perkara pelajar ia kebo kualiti ke Kaban Parlimen Sri Aman ia nyak pokok ia ke pemadok berguna ke menua. Okey, nyatari berita berkawal ngau sebengkah program ia kuda datur dibagi Menua Sri Aman paling lama program merarau sekolah-sekolah zon pantau.

Setiap program yang kebisi sudah diatur dibagi menua betuang pelama, program yang dikumbai program Jalinan Mesra PBB Seribas. Pihak megah program pengeri rakyat nyengulai komuniti ungkup konsen negeri N35 Seribas sudah mujur diatur bak pilih menua debak dibagi menua betuang pelama. Program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kita Sarawak, pihak megah ia kenyadi Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua, pihak megah Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak, diatur bak Dewan Perpaduan Debak dibagi manua betuang. Jadi program itu mayanya bisa megah digulo Yang Berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegahnya diadun N35 Seribas. Pihak megah bisik digulo Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang. Pihak megah Yang Berhormat Dato' Haji Rasaili bin Haji Gapur, Kaban Konsen Negeri N29 Beting Maro. Pihak megah Yang Berhormat Dato' Muhammad Chi bin Kade, Kaban Konsen Negeri N40 Kabung. Pihak megah Dato' Haji Zaidi bin Haji Mahdi, Direktur LCDA Menua Kita Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak, serta Yang Berusaha Tuan Petrus Igat Anak Matayas, Sekretari Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kita Sarawak. Ngelansak program yang dikumbai program pengeri rakyat nyengulai komuniti, pihak megah program Jalinan Mesra PBB Seribas diatur empai lama di pelilih debak, di pelilih menua debak bak Dewan Perpaduan Debak dipegai bagi menua betua. Sita lagu baru megah, lagu dari Daniel Petrus ngawa Denny Umpiang, kadekombai Engkini Yang. Kita terus berperindah mendiang ke YFM Seri Aman.

Okey, sebelum kita nyingkang agai jam ke Penudi pukul 2 nak berkongsi ke lagu-lagu lama jadi merek penyenuk hati ngagai ya sidak ya ke benong ditinggang penusah lenyau nembia ianya Taufik Izadi Abdullah ya kudah 2 hari nak ditemu jadi itu operasi ngigak siko nembia ya ke pelabak ke kena tangkap bayar tau ke kena di pelabak ke lemas ngau tangkap bayar benong diterus ke hari ketiga bak sungai Strap di Panto Suyaman ya. Jadi harapan penyelamat nitiah ke penerang ngemesai ke radius alai ngiga nyentuk ke 3 km ke ilik sungai Strap Panto. Jadi ya ke di kena penusah tu ianya Taufik Izani Abdullah 15 tahun 2 hari udah nak ditemu. Raban upis bomba dia tu benong berjalai ke pengawak ngiga biar mereka nyelamat ba sungai Strap Panto. Jadi ia ke bernama Taufik Izani Abdullah tu ditemu lenyau lebuh nyala enggawa bala kaban ya ba sungai Strap di Panto Sri Aman. Jadi lebuh ia ke ngatur pengawak nyala tu jala tu dah tu tadi bisik terkait ba dalam air. Lalu ya lalu nyelam aiknya lalu pengudahnya ya nadai ditemu pansut ari aik lalu nakak ke dia tu 2 hari udah ndak ditemu kini penungak di pelabak ke kena tangkap bayar laban bisik mega bala sidak sebiliak ngau kaban ni tu tadi bisik mendak bayar bak ndur tudah tu tadi nyelam ngigak jala ya ke terkayatnya maya sidak ya ke ngatur pengawak nyala ba sungai Strap Panto Sri Aman. Jadi merek penyenuh hati bersabar ngagai bala kapan belayan pihak mega sidak tu sebiliak Taufik Izani Abdullah. Jadi tu hari kedua benong agik mengkang di atur operation ngiga nembiak tu tadi ia ke dipelabak ke lenyau kena tangkap bayar bak sungai Strap Panto.

mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruran dikenang ba YFM Suryaman berengka hari pukul 2 ngale hari. Tiap hari 3 semina ba YFM Suryaman.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nengah hari malam-malam ke tinduk rindu nengah radio dah. Ura penyanyi merindu nggak berita nak. Ura penyanyi ura lama kelamaan. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu nengah puati nengah. Sidang ngalai sidak anu namanya tidak bunyi jam ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu nengah.

Okay, lagu dari Michael Jemat, lagu kedai kembali Manah Aku Ingat Baru, lagu keterubah dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi kita bisa mengganyan dia ke lagu dari Jos Pinjalin, pihak megah lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Helena Kayas, Tiwa Tinggi, James Semi, Penny Lula, pihak megah Gibson Seagal. Okay, lagu-lagunya dekat di sidak tu lagi dekat merinang kita dalam program Seruran di Kenang. Jadi mereka selama kali hari menggang-gang kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu di Facebook Suriaman FM. Jadi kita ya ngenatai ke dua bengkah pesan yang kebisi dikenatai ke kita yang kebisi mendak kami live. Terima kasih balap peninga. Baka sida Anita Nawai, selamat perjalanan ke pengawak. Baka ke tengah hari tu ko ya, minta sebarang lagu dikenak merindang semua ke ban belayan yang kengelala balam nyade dari empu mereka selamat dari Sarawak menuju semua balap peninga harap kesemampai gerai. Lalu tu Mary Ubun Martin, selamat berjalan ke pengawak kuya di Konti Suyaman FM, salam mari pujut Adung Miri mana gaya hari kami di tok sari tok panas kuya yang minta sebarang lagu kena yang merindang anak menantu bala uco indai sekah sebilik. Sidak tu di Suai Batu Niah, Rubin Ajut menyadik di Bintulu, pihak menggagai sidak menyadik. Sidak sebilik, semua sidak tu tadi benang lipus kenawit, harap kesemampai gerai. Kita nyedia ke lagu hari Jus Pinjalin, jadi tu lagu kedekumai pemanah nuan, meruan ku kenang, sebedau kita mendiang ke lagu hari Wilfred Vincent Agam, Darah Bajak serta Bagaya.

Ya tadi lagu dari Wilfred Vincent Ragam kita kumbai Dara Bajia serta Begaya. Kita ya kedatai ke tiga bengkah pesan mega hari bala peninga ke bisi mendak kendai live sebenar berkongsi ke lagu-lagu lama kebukai. Siti itu datai dari Venus Jonas. Kau ya selamat berkonti. Kau yang agai kau ya natai ke pesan selamat hari Sarawak mega kau ya bisi nyapa ngalih hari itu mendak nuan live serta merik selamat dari Sarawak. Komen peminat setia hari Ulu Baram Long Benang. Terima kasih Venus Jonas. Lalu pia mega pesan ya kedatai dari Roy Kuang. Selamat ngali hari, selamat dari Sarawak. Pia mega ngegai semua peninga YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawal dalam perjalai hari Kucing Keseriaman. Panas sepemanjai jalai. Lalu ke Siti itu Mary Entayen. Selamat berjalan ke pengawal jam dia itu. Minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agai balam nyade sidak serumah sungai Rebuah Batu Lintang Undup Seliaman. Harap ke gerai pihak megak mujur dalam semua pengawak. Harap ke megak nuan dikonti dia mujur dalam semua pengawak. Ko Mary Entayen. Kita terus mendiang ke lagu hari Helena Kayas. Kini kumai mana hagi tua berserara. Sebelum mendiang ke lagu hari Kristo Pekeli. Kini kumai badok ngembuan hati cemburu.

Halo, aku Anya Rehab, tiga wak di RTM Sudirman. Kamri selamat hari Sarawak. Happy Sarawak Day ke semua pendengar YFM, Sudirman FM. Dini-dini dulu sudah bisik dengar radio. Nya aja, terima kasih ya.

Ya, kita sudah datang di bojong program seluruh dikenang kita ungkap ke sekali itu. Lagu Kapduli disedia datang dari James Semi hingga Penny Lula. Lagu kedekombai Joget Kagiga Lebih Nadai Penyadi. Pertemuan baru dalam program so seluruh dikenang YFM Sriaman.

Jadi pulai di Perak, budak angkat ke kaki aku dia dekat Perak. Lebuh di Perak dia kena tinas lain kan 25 bulan 12 78 ataupun 77. Dia aku bisik sekali lagi ngau ngalah ke kem besai minus di Perak dia buat tanah hitam. Jadi buat tanah hitam dia bisik kepala aku bertimbak dia aku mpu munuh sentri ke lebuh mainnya kena kira malam hari Christmas. Patut hari Christmas tu orang dia ada kem tang kami lepas ke seratu mayanya utai dia angan tang kami nanda ingira lepasnya tugas atau kekumbai kita tanggungjawab kita bertahan ke negara. Aku Arsen Besara Encik Belia anak Bali PGB Bisrimbai ngari Sarawak aku merancang nembiak rebak baru taluak serta sayau ke mena kita ngambil ke mena kita likun selamat hari Sarawak Sarawak Merdeka.

Ya, 63 tahun Menua kita Sarawak sudah merintah di Rimpu. Selamat di Sarawak. Sarawak maju makmur. Selamat ngelih hari ini kita yang baru mendiang kami. Terima kasih alamak semampai miliah YFM Seriaman Kepangan kita. Nama berita sepemanya udah ngau kami 2 jam setengah udah. Harap ke penuh ngau pengelantang kita mendiang ke YFM Seriaman. Lagi mengkang aku mega ibien ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngelih hari itu lagi. Dalam program tu, kalau ke awak ke penuri tu ngau nak uliah berkongsi ke pesan rindu hati bala peninga. Bisi kenya udah dikenatai kaku ba pun jam ketiga tadi. Lalu tu pesan yang kedatai dari Tab Bennett. Selamat ngalih hari ku ya. Selamat dari Sarawak nuju semua. Panas street kami di Supik baru wak pakan. Minta main ke lagu Bungai Tumbuh Berduri dari Samuel Unya. Dikena merindang semua ya ke ngelala diri empu pihak mengakaban Facebook. Nau juga pesan harap ke terperindang mendiang ke lagu-lagu. Nyata dia pesan dari Tab Bennett. Juni Ben, selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat dari Sarawak ngagai semua. Selamat dari Sarawak ku ya. Gaya hari kami di Miri Sarito Manah ke Juni Ben.

Sinon Edi, selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu lama Ari Jam Semi. Ila kita masang ya, buat program seluruhan dikenang. Okay, Madam Sinon Edi, Mary Jamba, Amat Lawa, lagu lama di Kenatai Kenuan. Rindu Lantang Seput, ninga lagu ngalih hari itu tadi. Terima kasih hangga kita ya kesemampai tau ke peminat seruran dikenang program lagu-lagu lama 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita ngenatai ke pesan kedatai hari ngelambai cuka. Selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Minta pasang ke lagu hari Wilson, Nama Penyalah Aku. Dituju ngagai orang yang keminat radio jam dia tu. Terima kasih ya. Kelebih lagi dituju ngagai Nuan. Harap ke gerai pihak maga jaku pesan info gayari hari kami di Ulu Entabai. Mambam kami ba Ulu Entabai jam dia tu kok ngelambai coka. Sebenarnya kita ingin atai ke lagu yang kena pilih ya. Ingin atai ke sitik pesan dari Neo Fu. Minta masang ke lagu dari Marilyn Baka Tunggul Angus. Dituju ngagai grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Ngajak ke pesan rindu meh selalu jam dia tu. Panas kami bak serupai di Tatau dito. Kok Neo Fu. Okey, kita nyedia ke sitik lagu dari Samuel Unya, Bungai Tumbuh Berduri.

Nuan semina berduan aku munyi kelekat lagu Bungai Tumbuh Berduri Samuel Onya. Anang berduan pangan diri au. Anang ayah mega pangan diri. Okey. Anang mau berdanji kak kita. Berdanji ke mari orang utai. Kingat-kingat medanji. Anang danji kelalu tinggi. Ngai kita nak uliah mari utai ke danji kita ngagai orang. Ah. Okay, kita ingin datang ke pesan buka air balap ninga Nora Gumbang. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawas, selamat hari Sarawak. Nah, semua yang kengelala, kelebih lagi yang gai peminat YFM Suri Aman, minta main ke lagu Bebara Pidendam hari Steve Shigan. Mari, mari kena. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita sarito ko ya, ya kebisik mendiang ke YFM kelebih hage. Minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang ya ke ngelala. Beri selamat di Sarawak ngagai semua anak Sarawak ko Mary Jalo Ujo. Ali Malang, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua. Kena merindang semua bala sekuriti yang kegawak seritu BSK Nangang Macan. Hari kami di Nangang Macan, jam dia tu BSK Nangang Macan panas tengah hari tu. Selamat ngalih hari kita di Macan Kenawian. Ali Malang, ya tadi, ya kempu pesan. Lalu Siti tu pesannya kedata hari apa lambai nak mayuh pesannya selamat ngali hari sano kuya selamat hari Sarawak selamat berjalan ke pengawak terima kasih apa lambai Richa Unop selamat berjalan ke pengawak rindu ninga ke lagu lama yang ku dah ditebah tadi nyau mulai ke pengingat hari aku buat simpang semunjan ko Richa Unop terima kasih Richa Unop Rini Sabai ke sekali tu. Menatai ke pesan selamat nyambut dari Sarawak. Panas kami buat surikai, mendak nuan live jam dia tu, entah bisa awak minta main ke lagu ini Albert, bisik ganti nuan. Kena merindang kami jam dia tu. Ko Rini Sabai, hari hari surikai, panas gaya hari di surikai, ko Rini Sabai. Lalu sebedau natai ke lagu yang bisa dipinta kita bala peningang, natai ke pesan dari Jeffrey Jeff, Batu Kawah Kucing, selamat ngalih hari, minta main ke lagu, aku tetap saya dari Duna. Ditujuk yang ngegas semua kawan yang ngelala, kawan Facebook, semua kita yang bisa mendiang ke YFM Suri Aman jam dia tu, selamat hari Rabu, kuya, selamat hari tiga. Agai semua yang ngelala, mega pesan harap ke semua kita terperindang, lalu mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing. Bisa nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Lama Nadai Berita. Siapa meh?

0: Terima kasih. Laban lagi menggang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Yang nak tanya ke pesan-pesan buka hari kita bala peningat kuis yang nak tanya ke pesan dengan gaya Facebook YFM Sri Aman. Marta Bell minta main ke lagu ke Dikumbai Terima Meh Tanato. Terima Tanato dibai Miranda Tan. Miranda Tan dalam program Seruran Dikenang. Okey, kita dekat ngenatai kenya. Ngenatai ke lagunya dalam program Seruran Dikenang bak minggu dekat datai. Okey, Marta Bell. Lalu pesan ke Bukai Bungai Cempaka minta main ke lagu Ari Maxwell Celak Jari Tua Tiga Tawai. Ke Bungai Cempaka Tiga Tawai Megak. Okey, Albert Joen panas kari kami di Song Jam Diatok ku ya, minta main ke lagu Ari Winnie Albert lagu Ngiga Asai. Ditujuk ngagai semua yang ngelalam Rek Jakob pesan selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak. Terima kasih Albert Juen. Andy Mau hari Serikai seminat ngelatai ke pesan selamat ngali hari ya ko Andy Mau. Lalu Catherine Robin selamat berjalan ke pengawal perincing panas kami di Semarhan dito. Minta tebah ke seberang lagu merek selamat hari Sarawak menuju semua balap ninga. Biar muka semua kaban Facebook ngau jaku pesan Arab ke semampai gerai pihak muka mujur dalam semua pengawal. Kenyedia ke lagu hari ini Albert kerekumai bisik ganti nuan.

Ya, ya ke mana ambil ke buah kenang munyi ko lagu ari Winnie Albert ke Kumbai bisik ganti noan. Lagu kedua ke penudi kita bisa nyedia ke lagu ari Suelin ngau Nelson Nehru kena kita ngujung ke program kita ke sekali itu. Jadi bekas selama pukul 3 ndor kita ke ngawak ke baru kaban kita di Kuching terus ke program di YFM Kuching nyua ke penudu atau ngakai sidak di Kuching baru. Lalu pukul 3 di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah di dingan hari pukul 3 atau lagi. Okey, terima kasih angka kita ya kesempai ngau kami sepengelama jam tu tadi harap ke pesan biar mega info sekali kenya info pemansang ya kebisa dipungsi kami sepemanya itu tadi harap kelantang di dingan kita tahunya di kepenemu tambah kita dalam penghidup kita bersari-sari. Selamat muncul dalam semua pengawal kediatur kita cerita. Selamat dari Sarawak, Sarawak maju makmur, bertemu baru bawa ke Bukai. Ada aku, Ibian Tau ke Steven Tapasilai. Terus ke meniang ke YFM. Kita nyendia ke lagu dari Swelin ngau Nelson Nehru, Anang Baco-Baco. Tunakak dulu dari YFM Suriaman.

0: sekulai sejalai.
1: 7 kebuan, lapang kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegau hujan ke
1: tahun 2000. Menatai kemerita pemandu baru serta keamanan.
2: Timulak.
1: Merindang kita ngau lagu.

Ya, peringat Melayu 3 minit lepas pukul 3 ngal hari. Terima kasih, Steven. Kau dah mulai ngau. Kita bawa ngelah tengah hari. Nona Kak Ulia, Steven. Merinang bala peringat kita di Serata Menua. Ngau megak lagu-lagu kau dah disedia ke ya. Jadi, yang datai bawa aku. Dekat merinang bala peringat kita bawa ngali hari tau ya. Ya, nama berita bala peringat kita yang harap ke gerai magang ya. Cerita hari dia berserimai ngau nyambut hari Sarawak ya. Ya, bisanya bergempuruk ngapangan diri. Ya, bisa dah juang ngagi aku, bisanya karaoke balas kena. Ngau diri sebiliak ngau bala baki ya. Kalau aja nak disagi ya. Ya. Namanya tu mah kita ngawa diri semili. Ngabala bakiah kita laban cerita hari dia banyaknya kita ke besar tua ke nak gawa tidak ke nembiak pun nak sekolah ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup angah panas cerita. Berasa ya mana nyengat neh. Kain mat panas dia tau peninga. Siapa berasa kenyak? Tak angat lain dia tau. Ini kakung kanya. Ini kita ini kurang pun kayu lagi. Lapan. Dikena ngemansang ke dunia ya. Ngagak rumah. Ngagak bangunan. Sekedari kita benar mandik sungai dan jimat ya ke bisik bayar dan jimat au. Abang kita bisik dengar berita sekedari kita bisik tangkap bayar ya. Berita kita tadi kedekunsi ke Steven ya.

Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngali hari kita berperinang lagu ke Truba. Hari Anderson ngalai. Pilih antara Intan dan Ngau Kaca.

0: Tidak nyawa merdeka, trias nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayat ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang dia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
3: penanda bangsa,
5: merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tenggebang, mengajar Janang Siri.

Ya, pukul 3.30 kita dekat dengar berita ke dekat di Kongsi Menteri Sigi Habak Berita Batang Rajang. Makin ni atur pengawak ke bisik dia tu di kapit. Sama-sama kita dengar lagi pukul 3.30 ya. Yang ambil ke bala peningan nemu nama kini pengawak ke dia tua Sarito. Amin adai 10,000 ikut orang bisa ingau masuk program United Work. Ke dia tua berserima ingau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Lalu program untuk kemenaya dia tua bajataran Tuan-Tuanku Bujang. Lalu diricah ke ngau penasai tuai pemegai menua Sarawak. Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafal, seluruh atau Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ya, sama bisa ngau ngulok program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin ngau bala kaban Kabinet Menua Sarawak. Lalu program tu berambai ke Lekah Jakob Sarawak Maju Makmul. Bukai semutik nyari pengawak kena ngelantang kati aja. Datang megak nyari kejalai dikena negap ke penyelakup antara rakyat. Ngirik penalu ati. Terasa nentu ke orang mayu ahulia berbahasa ke sejarah Sarawak. Keudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 tahun. Lintian tahun ya. Jadi orang ke ngau masuk program tu dibaik berjalan kaki dalam penyawah beberapa kilometer. Nak sekedar jalan di Pasar Sibu sebelum nikal baru dak ngagai dataran Tuan-Tuanku Bujang. United Work tu ianya sebengkari ya pengawak kebisik dirintai ke. Kena ngelami hari Sarawak 2006 kalai batang pengelaminya. Ngempuru hari Sarawak ngau konsep rakyat dekat diatur malam tu lagi di Sibu. Ya, rami kita di

0: ngeliat mau kemana lagi habis bisa mau kemana bisa mau nasi pipa coba nada nemu kita yang bisa hidup pergi orang ke orang kedatai dia pun nada nemu siapa orang tahu tahu boleh hidup
1: dan kita mayanya sikit lagi dalam rumah magang
0: lagi rumah mau magang
1: kelimpah hari ke sentri di luar
0: oh kelimpah hari
1: nyabuang
0: nyabuang oh muncul hati tadi lalu madah ke ngasuh kami selina selina kita selina kita kita ketujuh pelaku
1: nemu mayah kita
0: nemu
1: sikit udah tiap urah
0: lepas nyata tadi ningau orang ke masa ke nyerah ke diri
1: oh
0: ngasuh kami ke nyerah ke diri aku lu nyebut agi hidup agi melabang ingat malam yang tadi lalu camal pula nyebut agi hidup agi melabang baru nemu mencia agi hidup

0: Ya, nya tadi lagu ke di by
1: Steve Sigan. Jadi ya udah lagu ke di by sulap pengrindu telege kita terus ke kapir out.

0: Mega FM.
1: Nanas bercili. So, siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili tu, tau kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya, kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So, itu akan diberi oleh psikok usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So, untuk slot ngalih harinya, kita bisa pemenang untuk short game lah. Bagi sesi pagi, udahnya bak tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawar. So, kelaban kita bak kapit to terkenal ngau empurau semai kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawar untuk orang kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya kita bisa gak pertandingan tuak paling nyamai. Bak malam lagi kita bisa pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Pihak megak cabutan petuah bagi kanak-kanak dan kita bisa saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisa pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9:30 dari jam 9:30 sampai ke 10:30 kita bisa taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paper Board. Dan slot ke seterusnya 10:30 ke 11:30 kita bisa demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ia ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisa taklimat dari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang ke kak menanam menggunakan Internet of Things. Tok mana tu? Untuk orang kira ke petani lah, nanti mereka bertanam danya memantau dari handphone kita. So yang seterusnya kita bisa taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisa pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikuk artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisa gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right? So kita bisa gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay. Untuk hari ketiga ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisa gak cabutan bertuah grand prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kangau kita. So majlis kita bermula jam 10:30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip kehormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah Opis Bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, merangkap Menteri Kejaraya Malaysia ianya ahli Parlimen P215 Kapit. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Suen Rundi Anak Utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dianggap maya seudah perasmian tau.
0: Au mayu program ke diatu dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatu ni tuan nanti kita medakna. Okey udahnya tuan ngamik ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lebuh maya tu ke nguluk program kita sebuat maya tela.
1: Okey, temui ke di pebasak bisik datai berjadi kapin agrofis maya tau ilak ianya Datuk Sri Dr. Sri Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Steven Rundi Anak Utom Menteri Keterjaminan Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan ya ngau Yang Berhormat Datuk Sri Alexander Nantalingi Menteri Kerja Raya Malaysia merangkap ahli parlimen kapit ahli parlimen kapit lah ngau semua bala-bala adun bak kapit tu.
0: Lalu ke Perudi Tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngapo program agropest di bagi menua kita di kapit.

0: Jadi kita yang lupa dengan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Ianya tadi lagu ke di Bayi Maria Senil. Udah bersedia kak bantuan kita bala peninggal. Lebanan dalam lagi kita deka berpantuan ya. Udah lagu hari Bon Jovi tu. Kita berengkar pantuan kita. Udah sedia ngopantuan? Okay, kita ningak lagi.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Bicalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuah tersesai. Seribu kereta lanang nak berjimang, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.

0: udah mulai tumbuh makai. Tumbuh pagi ngisap kuyuang. Salah hari, si urang dicapai doang.
1: Hapui dicap. Ai ciro di naga seribas. Buka ya ku, nah malas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tau ya tumbuh sprint 16. Yah.
1: Akhirnya pergi aja. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat bapantun, aram meh ninga ke program aram bapantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: Ya kita berpantuan wei. Untuk ngagai pukul 5 atau lagi. 08225863 08225634. Dua ite arus telefon dibuka ngagai bala peniaga kita di suatu menua. Bukai seminak di Muno Malaysia. Tang megak di Indonesia di Muno Tasik kita kedekat ngau kami berpantuan. Anda malu-malu wei au ya. Kita mulai ngau peninga kita ke terubah udah bisa orang ngangau wei. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Minari Mirita.
0: Oke, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, berita pantun udah ada sedia kenaan wei.
1: Bisa duit dah.
0: Duit angat kita dia.
1: Angan. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Aw pihak ne, aw ke mana punya? Oke, pantun kita wei.
1: Punya tu ya. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke nuan apai. Aku bisik mentak nuan berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa? Ya. Namanya.
1: Tuk Siti ah. Pagi. Tunggu pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Ana ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
0: Apo? Amanya apa kilat? Aw lagi apa kilat? Nyawutnya aw tau kerahin kini ya.
1: Terima kasih DJ.
0: Iya sama-sama. Iya, nyak ya. Ah, balas ke Indo muka gelanggang kita. Ngelawan balas tidak ke laki. Nih tidak kita ke laki sawut kita nyak. Amat jakob manis saja kita bab mulut. Apo? Ya, kita lingar lagi sawut dari balak lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke detok, Jessica?
2: Nanti dengan
0: berpantun. Bapak Isi pantun sudah digagak dengan dia.
2: Dua
0: gitu. Dua apa? terus ke dia.
2: Okey. Kan ingat. Kita hari itu 22 bulan 7 26 kita ingin tu hari Sarawak. Tuol dia gagati magang. 63 tahun makai buah merdeka. Segulai sejalai siti ati bumi kenyalang. Pantun mu dua, lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyama. Oke, ngajak.
0: Iya, susahnya. Anak berjama-jama, ha? Ya? Ya, kita berulang dengan peningan kita. Hello?
3: Panas kami di muka.
0: Oh, janang.
3: Oh.
0: Okey, jalan. Nanti panas dia. Ah, berkini dengan pantun. Bisa hangat gak kini? Dengar pening.
3: Oh. Lagi-lagi ngaranya.
0: Oh. Oh,
3: pantun dulu dah
0: lukir. Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu sah. Hati itu sah. Masa mua. Aku malam-malam mulung durian. Labuah sidi bagi tua. Ati tusah kak berpangan. Ambil aku punya saya ke Rubina seduai resika. Nyajak tu je, di seduai malam.
0: Ya, bak anak amuk mat, amuk. Nyak jangan amuk ati. Kak ke Rubina. Kak ke Mia. Ya. Ya, kita bergulang dengan peningat kita. Hello.
4: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari itu, kau kembali. Mana mimin, wai bisa hujan. Nggak terlalu hangat. Lama kami di itu, nada hujan.
0: Oke, ya. Kumai aku bisa bah dia. Nada bah, ne?
4: Nada bah, dunia itu. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kaya. mata ai kurang di dunia tau ai batungal ku kitai wai
0: oh iya menya
4: nya meko aku nang asuah balane aku ni me ikan aku takut kai batungal anang suaranya ha au
0: ama ante cai udu bukunya oke pantun kita
4: au pantun tau nian bisa ku ningam palama nemu ya aku na ningan ama ya yang nuju ka aku asuah ku kati ku ngeribang makai belalai na ningat ka pantun na sapanya subane aku na ningan ama ya
0: aku na ningat apa kalau mayu orang pantun tau oke
4: enggak mayanya aku ka malas nyu tinggal basket jam dah cukup kayaknya munyi tua ke beranau
0: nan cukup oke
4: baru dia ningan mane ya atau ku malas ya ya nunjuk nama aku nadai nama orang sama aku dia
0: ama
4: ama kesulai terbaik malai alai pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak tutu mam aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya ya pantuan ku. Nemu ya deh ingat ya ke pantuan ya nya. Siapa makai nangka nya ke balu teh. Tu si tenin pantuan aku. Tenuan ke pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunduan kain sedunduan. Alam mekitai lemai tau sama happy. Ngericah ke program nen alam semua kitai sama belak bepantuan. Aunya dulu ha, lagi age gak? Tidak bisa lagi age gak?
0: Oke.
4: Terima kasih nen.
0: Sama-sama. Ianya tadi pantuan hari ia bala peninga kita ya. Baca lagi nanti ya bala peninga kita ke sekali tu siapa kini baru telefon. Hello.
5: Hello DJ Mia dari Kapit.
0: Ah Mia, dia nak alah kasih kurang lah Mia.
5: Nada malas pantun orang aja saya nak dibalas lagi kuma ya nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia terus ke dia Mia.
5: Malas pantun orang ngari kucingnya ngumai aku mata mengkuduk ayah ya kalau meda aku tu
0: okay,
5: pandai man ya ngai ngante aku sebayan nyus sebayan bukai ga aku tu bisa orang ngante napi ya DJ
0: aman
5: oke oke oke tau ya tau balas jadinya ada asal ku orang ma kucingnya ya jako Melayu asal ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan ngantie di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato ngagai Jessica kak? Dinya ada selu. To tua ngerja ke Petrus to. Dinya Petrus. Nanti tua raun ke Bali. Ananda tua mai Petrus. Nanti tua bisa utai kak dibeli. Anang nak awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Laban je kita nak nemu duit orang din di DJ.
0: Berapa aneh?
5: Awak yang barang ke beli kenua sidak Jessica ya ke mayar ngadus ke duit serikat seduayanya.
0: Nah, ni ngare Petrus, kesal ni ngah Petrus. Oh, remak
5: Petrus. Kita lagi Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Nggak nyamai, nanti nggak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit tua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Oh,
5: di
0: sini menuatan oh, kedua. Petrus.
5: Orang.
0: Dengar le Petrus. Danau Toba.
5: Sita lagi tau, lagi boleh lain ni je. Sita dah lagi tau. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah nuan kangetan.
0: Aman.
5: Ya, orang ngai. Napa kebuah? Bukan nak ada orang lelaki buka.
0: Aman. Okay. Oh,
5: terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apa Petrus? Ingatnya tak munyi ya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: Ya, kita terus nyawat tangau ke sekali itu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan, Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia, Jess, Jessica, ya.
1: Mula pantun canang dulu, ini tu aw. Beli berian bak sungai Pinang, pulai ke rumah simpan dalam guni. Ngai kami tiga berkongsi serikat nganuan canang. Giga meh indo bukai ambil ke bini.
0: Okay. Ya tadi peningat kita Jessica ke nuju ngakai janang ya. Janang balasnya benyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Ya, mulai ngopeningan kita. Hello.
1: Hello, bujang saya kenal Pak Ake Wan.
0: Ake Wan, Ake Wan, nuju siapa bantuan?
1: Nuju Mia.
0: Mia.
1: Saya teman gabungnya berdua ya. Atung ini Mia. Buah duku. Buah angka baik. Di empat jalur jani. Aku sikit nemu bunga yang berdua. Aku kaya kampunuan. Daun kelapa, daun legai. Mm-hmm. Yang seminak dikena bergagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sikit lo. Tujuh anggai ini do.
0: Ini do.
1: Hanya ini do. Aku orang kebun, aku kebun. Tak kebun aku nari kat bas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tu bunyi ya. Layang-layang tutang malayang. Terbang melayang di awan biru. Putus tali benang ganti tali ketansi. Siang malam aku ngenang. Seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu awak sini ya.
0: Iya, terima kasih ya. Oke, Wan. Ya, nyata di peninga kita ya. Ya, kita mulai ngopelinga kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngaku berana?
2: Bayam Tasiak.
0: Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Pembawa kuangat dia, ne?
2: Mana, mana. Cukup panas. Nyerah, dila. Ya, saya akan mati parai.
0: Okay. Amatnya. Pamau tai, nanti munyinya. Okay. Pantun kita, wai.
2: Tuh. Nuju bujang sino ngenang.
0: Mm-hmm.
2: Malah kantuan dah subo.
0: Au.
2: Nerasa temuda kampung puang, peniau munsang jalu nyumbuah. Ana-ana kebuah bawang, tinggal lekau habis luluah.
0: Apo?
2: Au. Tau nuju auto malah bantuan apa kilat. Kebun pinang madang lu, madang buluah, tebang siti lalu tumbang. Sungai besar benango tujuah. Ulu yo 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut, kayat keumpan ikan seluai. Sajak diikat tali sabut, rantai putus burung terbai. Nuju pekilat. Tuh nuju pekilat baru. Eh, kai, satu nuju janang. Kai banget di subuh. Rusuk buat tinggal tulang. Menuju grup meligai kunci, menuju sunti, suluk sunti, bak banteng, bak grup meligai kunci. Jadi sudah tukai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok, kumbai kita datai. Nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Ya, selamat hari Sarawak, Megah. Hanya tadi peninggal kita hari muka.

0: Kita terus bergulang peningat kita. Hello.
1: Hello, inan awari muka tu.
0: Iya, inan lo pantun kita, inan lo.
1: Oh, kamalah pantun. Akek Wan tau kebujan sinung neng.
0: Aw, dengan mana Akek Wan?
1: Aw, dengan mana Akek Wan? Aw, muni tau ya. Nurun ko manai kadirai amai ko rampau. Rampau, tiga buah rampau betau. Tiga lama ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jadi je.
0: Okey. Masuk. Ya, nya tadi peningat kita. Ya, mai mah peningat hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun ya. Kita berdau bisa orang baru bagi pantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus. Telepon ngai konti kami. Ya kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang ngelatai ke pantun sidak ya. Ya kita terus bergulang peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello.
0: Ya siapa ngai aku beranau?
2: Bujang tu.
0: Bujang. Oh Bujang. Oh. Terus ke ngau pantun nuan Bujang.
2: Okey pantun tertuju ku ngagai induk ke ngelar rempu nama Bungai.
0: Bungai.
2: Ketok ke? Ketok ke Bujang. Nanti nuan bungai, aku tok raja ke sulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai. Ba gelanggang gusti, aku nganti nuan batas meligai. Jadi sampai mati, siang malam tua tetap bergulai. Kedua tu, pen mirah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, dinga kesuah meh pantun aku. Kasih ngusayau, nyak resepi lumur satu. Mua baik tucum, tenuan ingat ke aku. Kedua nombor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penghias malam. Nanti nuan udah terkait pada keterus terang, anang bersalam-salam. Okey, nyajak tiga.
0: Okey.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peningat kita ya.

0: Ya, lan dia malah peninga kita berpantun lemai tu. Jadi ngarap ke bala peninga kita di Indonesia mega bisa ngau berpantun kais minat Petrus Siko aja dan kita ke bukai mega. Laban aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala Iban kita di Indonesia. Di menua Sarawak tu mega. Pupu bangsa ni ngak ke kita ke semina Iban tang bangsa-bangsa bukai baka bidayu ya. Terima kasih ya. Bidayu apa yang meninggal ke YFM. Ya, terima kasih ya. Bala kabar-kabar. Inai Boniface-nya. Victoria. Nyak tadi wala kaban bidayu ke ninga ke YFM. Kita ninga ke pantuan peringa kita tau. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Selamat lamai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Bujang semalam tau.
0: Bujang semalam pantun kita.
1: Malah pantun nindu hari miri tadi yau.
0: Oh.
1: Ni tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah kong irup kupi. Ingin mau nuan nadai ruang empu. Aku sanggup imbai di titi.
0: Apa nih? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betul doang ngenok tanggi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mina nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Ya, nyata di peninga kita.

0: Iya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Dara.
0: Halo, Robina. Oh, nanti bertebas ke utai sari itu. Robina, aku bisa mendak bahawa Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Neda, ya, kena main-main ya.
0: Amak bagas.
1: Bisa main, ya, kena main, main sayur. Ngagak sayur.
0: Mana ya, bekenya, mana bekenya, Robina, ne.
1: Oh, dah gitu. Neda, nyamai tubuh, ni udah nyap.
0: Allah pedih.
1: Bisa kemadah kedai lagi deh maca ya.
0: Okey, Robina, pantun kita.
1: Oh, nuju janang to.
0: Janang. Okey.
1: Buah pisang ni.
0: Jaga ada janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut semadak balu. Ngagai nuan janang nganang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngemuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya.
1: To, okey, darah. Ni tadi ngumpul pinang, ngumpul ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang, ngasih saya menganang mengagai gula, kita juga udah tuai. Ngagai kapit beli tawa, daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak, bakal ke Serito tahun 2026. Awal lagi pendan baru dara.
0: Iya. Yeah. Minti ya suai. Nak juga umat Ari Kramanto mintis. Agak deh janang. Ya, agak gembala pelinga kita ke dekat berpantun ya. Terus berpantun. Hello.
2: Hello, tu orang miri baru tau. Malas pantun. Malas pantun. Siapa ya tadi ne?
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh, ya me.
0: Oh, balas dia me.
2: Oh, tu munyi ya. Tumu pagi ku nanam lia ku tanam tumuah lalang. Ukai ku ngai ke nuan bujang. Takut ke nuan bisi orang hari belakang. Mm-hmm. Oh, nyajak ne.
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Iya. Yeah.
2: Hehehe

Ya, 08225864 08225863. Anak-anak memunyai nuan Petrus. Tapi yang mereka apa kilat. Ini peningat kita ingat dari Serikai. Ina peng. Apa ina peng? Tiap mak jalan rumah ina acuan. Rahim. Macakat. Lalu nak memunyi macakat. Ada berbulu palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai lagi muka arus telefon ngagai bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Karena aja apa kira antai ama apa kira ma berpantun lagi. Ana nak ngada yang balas kita ke Indo ya. Rupiah megak ngakai wah bala peninggal kita ke dekat nguji ngau berpantun. Nada salah kita nguji ya. Bukan lagi aja peninggal kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjuang nang ya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ingat ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningkat kita ya, ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Di.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: Yo, Dispen.
0: Dispen? Ah, lagi. Nyak, confirm malas ya?
1: Mayo sungai itu bansai. Mayo lubuk itu ngawak.
0: Ngawak?
1: Tak, aku ingat, bingai. Lalu di pantai yang sepin, masuk aku tertengok. Ya, bisik mai. Setelah hari ini sembilan tanya.
0: Oh, bisik. Apa?
1: Ya, mana? Dia mana salah? Ya. Masa lemak ni?
0: Ya.
1: Okey, ini aja.
0: Ya, nemu-nemu ya. Just pin mai salah. Ya, lagi just pin malasnya ya. Pian lagi ngiga buah runde yang kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi ngiga. Nama kini balas hari ya, Josephine. Kita mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello, DJ. Kesayangan
0: Jess Aribau. Okey, terus ke dia, Jess.
2: Serta menundi tanya atau menundi Nia. Ya, nama kami kursi serikat baru untuk tiga geng.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak bama anak impun sama bubu apa kibin maya bapasa nuan semina cucum mau ngerisim bakal kambin nya aja dah bye.
0: Ya nya tadi Jessica Aribau.

0: ya. Kita mulai ngopening aja kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapain, Nana?
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Anak gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput. Oh, Dara. Mai gak teku merayangkan na luput, Dara.
0: Ana luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai. Sebab ngalai hari empat ke lima malam ngerubina tu.
0: Apa punya? Lapar dah. Lengyak.
1: Empat lagi. Pajar lagi nanti lusun dah lagi. Tuk, ya. Tuk. Entah lah sila tiga aja tu. Ya. Ngerubina tu dengan lain lagi. Sebab pisang patah melepai. Labu durian aku amai. Antara tiga asida ya. Rizika ikan aku ambai. Nah, ada?
0: No.
1: Lagi ni malah lebih nak dah. Yeah.
0: Okay. Enyak tadi peningat kita ya. Ya, hello.
2: Hello, Jay.
0: Ya, siapa ngah aku berana?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okay, bujang semalam pantun kita.
2: Malam pantun Nindu hari miri tadi. Itu dengar deh. Baju basah ngebat bubu. Pulai lemai ku jalai kaki. Nadai salah tuan dekat bersulu. Aku nadai bungai di tisi. Penua baram tanpa rito. Alai rami rumok perahu. Nanti nuan bulok kesemayo. Siap lemai nuan duduk petungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, yeah, okey. Nyat tadi pantun peningat kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, darah Facebook hari James Jacob kena merenang peringat kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngalih hari buat program Aram Berpantun. Untuk kakai pukul 5 tu lagi sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan peringat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke Keterubah ya, perlu aku Amoy.
1: Ya, baru Keterubah ya, tadi DJ.
0: Hari ini dengan Amoy.
1: Hari Waterfront Seriaman.
0: Orang Seriaman. Lalu kan sih kaya Seriaman jam ke dia tuh panas ke jan kini. Mambang. Panas.
1: Panas.
0: Panas. Apa selampau menua? Ma panas hari tau ne?
1: Ya.
0: Okey, pantun kita Amoy.
1: Okey. Tujuh semua lah Laban Sari itu Hari Sarawak nyari aku merik selamat Hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Dimpak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak maju makmur. Berkenyak kunci pantun ya DJ.
0: Ya, nyajak.
1: Au nyajak DJ.
0: Ya, ilah pantun baru au.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru gila DJ.
0: Iya, nya tadi ya peninggal kita hari Seriaman. Wow.

0: Kita bukan lain dengan peningan kita. Hello. Hello.
1: Ada,
0: ya, siapa? Janang, ke Janang, terus dengan pantuan.
1: Oh, malah dengan peningan. Tapi ia luput ke belakang. Gagal, ya. Ini dia. Okay.
0: Okay. Robina apa bergagai ke?
1: Bergagai itu naik ke luar. Anda ngambil hati Robina. Patut kita selesai. Puput. Puput ribut. Angin angin beriu. Antai nuan luput. Meda akau. Tutu semua ulat bulau. Nyaja ada je. Walah ya. Anda lihat Robina bergagai kita.
0: Ya. Nyata okay. Tadi jana yang ngamum dek Robina. Ya, kita terus bergelai dengan peningan kita jam ke dia tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
2: Hello, Nin. Kau malah bantuan kawan ku Rahim tadi.
0: Jaga dari Rahim. Okey, terus ke dia.
2: Dengan mana, Rahim? Dengan mana-mana. Hagi yang berdua dengan radio dia tu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ujung aku tadi. Munyi tu ku Rahim. Aku makai ngena pingai nuan Rahim makai diberi aku ngadawan buan. Amat mayua salai debai aku wai pulai. Teh nadai yang adai aku nganyuang nuan, ngagai nuan keseri aman. Aku diga mana Rahim mayua me salai nadai hari nganyuang ke nuan kia.
0: Mm-hmm.
2: Aku patut tu ne temala Rahim lama aman nuan nadai bantai Rahim. Oh, udah Nen. Tadah itu nadari ku bayu apa awak.
0: Okey, tadah Josephine ya. Jadi Rahim udah dibalas pantunan.

0: Ya tinggal 11 minit lagi Nul, kita pantun terus telefon dengan kami ya. Beningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello Dara.
0: Ah,
1: kena balas ya utang ke tu Dara. Ada balas makin nyedi nyangat sangat berkabar api kita tu.
0: Ya okay, nama ayah ni nak betul naik ngodai.
1: Itu menuju Yanang tu Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main nasin orang ke pasar Malay Plus lalu nampak pade. Amai lelah asai hati pusin. Makin dibalas makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Gawak ya. Okey, nyak tadi Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mr. Mike Cagat tu.
0: Mana Allah ni Mike Cagat?
2: Dia ni boleh kaya ni.
0: Okey, Mike Cagat. Pantun
2: kita. Ini semua aku bantu kemantuan dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, kaya aku tengah hari ke Peter West tu.
0: Ni Peterus.
2: Ya. Tubuh kurus dah baik makai rasun tubuh. Di sumai jeruak penas asai air kopi. Ya, aku yang... Itu sikit tidak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang lain dia baik dia masuk sikat kunci. Siap aku ya. Aku tengah repia tu. Okey, nak jadi je. Mari sama bantuan ke semua. Happy-happy.
0: Ya, happy-happy aku ya. Ya, pulang apa ni ngaki saya. Hello.
3: Dia suka kat malas pantau janang tu. Pantau tu dia nak ringat tau.
0: Oh, janang. Dengar mana-mana.
3: Ban pilih labuh ke sungai. Dempat jelu ke ban tupai. Anang kat ngambil ke utai. Kadakah sekadar janang agik dapat nikik wai.
0: Okey,
3: jajah.
0: Ya, anang bercikir-cikir ya, Jessica.

0: Ya kita ke bisa awak tinggal lama minyak lagi nyoka pukul 5. Ya peninga-peninga kita di serata menua ke boleh mendiang ke kami. Kita ke tahu berpantun ya. Membuat penau pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tahu ya. Kelompok aku kita ke sekolah selalu belajar pantun. Tak patut ya. Tak nguji bala nembiak ya. Kita Terus bergulai dengan peninga kita ke sekali itu. Saya ku peninga ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berana?
1: Inai Ningsai, dari Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai. Okey. Terus dengan pantun wai, wan peninga ke penudi.
1: Au, tu pantun gagai tu au. Au. Lama mudah nak ngau. Tujuh ke kuga pikilan.
0: Apa kilat? Oh.
1: Tingin mas romato intan. Besu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Liga mi aku jemah hilo.
0: Apa?
1: Okay, bye.
0: Iya.
1: Awalnya jap mah.
0: Iya.

Ya, peningkamai wana kato aja aku mengulain kita buat program Maram Berpantun. Jadi aku pantun kita untuk minggu baru ya. Apa aku dekat mengulain kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningat kau udah berpantun ya. Landik-landik makan lemah itu. Ayan ke program kita bertambah. Didinga bala peningat kita, kita bisa amoi tadi ya. Yang harap kamu Eri Sulaiman terus berpantun dengan kami ya. Peningat-peningat kita ke Bukai ya. Mendiang ke berita pukul 5. 5.30 landau tanduk landau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kaban aku. Kaban mancal aku ya. Sampai pagi antau kai DJ MA.

0: Nadat mo gamala gi. Abis, bisit ba gamala, bisit ba mas pipaos ba. Nada nemu kita bisi itu pergi. Orang ke orang ke datang dia pun nada nemu siapa orang tahu tahu boleh hidup.
1: Tang kita mayanya sikit lagi dalam rumah magang.
0: Lagi baru rumah mau magang.
1: Kelimpah hari ke sentri luar.
0: Oh, kelimpah hari
1: nyabuang tadi.
0: Nyabuang.
1: Oh.
0: Muncul hati tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ketujuh pelaku.
1: Nemu mayuh kita.
0: Nemu.
1: Sikit udah tiap urah.
0: Lepasnya tadi, nengah orang ke masa ke nyerah ke diri.
1: Oh.
0: Ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi pengalaman. Nengah balau yang tadi lalu camal lalu nyebut agi hidup agi pengalaman. Baru nemu mencia agi hidup. Jamnya. Lebih kurang.

Ya, peningau mayu anak kata ajak aku sekolah sejalan kita bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 ninga ke tanduk randau ruai lalu nangkan kenyak gulai ngau DJMA bawa sadar lemai ngau tuk mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Lama apa awak kita jam kereta ucau? Nya ucau. Ini kita tu. Lagi kesal ucau. Nya keketam tungku hati. Ni nga jabut ngu ini ya. Berkelakam. Ketika lawak ucau nya. Kalau kita ningau tak kemunyi nga ucau. Lama ame ulah dua ikut nya berkenyak. Marana ketika lawak nya calut. Sampai ucau. Nya kami serumah, lalu pegau ke jabut udahnya, nadai temu. Nah, nama kerundian kita, nama kebuah jabutnya nadai temu, dikumai nyau lenyau baiknya. Nama ame pengadai ucok jabutnya, ucok. Alam kita ningat kerana uruai kesal itu, berdimak ngau jeluh, baik.

0: Oh, ini nama lawak tuat ngarito lapar me pelu perwetu. Asai tadi keramak beruang perwetu dah. Udahlah, ada si breakfast pagi-pagi tu tadi.
1: Anak ni liah begabut, jabut aja kita kebisa dia. Bukai katuk gawak, bakal mulut kebegaji bulan. Tapi banyak lapar. Mulut kelirik ni, lawak. Nak datang apa? Mama patung mak ke buat jabut. Kau aja suap pusuk ke big. Kalau aku nya, mayu wah mayu tak tindak baik maya tau.
0: Kan tua bisa, bisa bantu nintiang bulan hari opis pintu pelanta tanggalantang peniau mensia mayu. Duitnya kena dimli lauk. Kenyamanya mayu, okay kena dimli mas. Di report kong saya upis begitu pulang tang peniau di lah baru di nemu terkasak-kasak di
1: nanti meli kedek manuak jani meli capi meli udua angat kenapa ketena belanja di sekolah aja buat ha? Dan cari RM5 baik dekat sekolah nya alah nya nungsung duit nya nemu dek ini dek keliak saya dek nya garam aja kelawak nyadi meh nak bakal dek dia tahu nya mayu macam macam kak dempak hmm udah ada ini kisah agak gayu tajak belawak ke gula tajak belawak ke garam cuma di anak induk mayanya nak suapa inai sekolah menteri sekolah udah nyadi lutua ini dia tahu nyadi menteri nyadi WB kini dek tu dia tahu beri dua belawak ke garam lah agak keliak nadal milik makai.
0: Panjai-panjai. Ceramah lu ya ini sengau tu. Ya kebetul. Nyamai aku ngigak lawak ke diri empu. Banget ke ngai melawak. Beli lawak ke nyamai-nyamai. Aku empu ngigak nyamai di rasa hati tau.
1: Nya kini nya. Nya ringat, kita nak biar lebat baru nak tahu dirara mimit lalu ringat, rara mimit lalu ringat. Nak tahu dia anu lalu ringat. Berau genti, jadi genti ya. Lalu baik report dengan polis kini. Kati dunia Sarawak tu ilang ni. Dekat mangsa yang kita nak lihat lebat baru bakal dek tahu. Hei, nak kerang hati, tu saya lah balik jabut.
0: Itu petang juga, itu sama hari Minggu juga lah.

0: Mah jabut terlalu empai populai. Kini ketungak jabut tu ni. Nyo peteng hari. Pai mapulai, nyo dah lemai. Karena ringat lalu nama kediri ngagai tidak lapiang. Tau ke engkai lari ngagai gua batu belak tangkup kini. Hei, narai ke pedak. Kini nak jabut tu. Narai ke ya pedak buat luai.
1: Nama tadi pengawal di Senggau sesindau kulu sesindau kili kasakibak kasakanan bekau kue kelabu anak nama tergi gade nama manuak di bisil jawab ya babi di bisil pai bisil sakit babi dek
0: tuan rumah ni kak jabut kini nak jabut aku tuan rumah bisil mendak ya dek. Lalu pada pulai main nari tengah hari tadi. Tuknya lemai. Tau ke pulai kini nak jabut tu.
1: Tengah hari tadi. Bisi aku muda ya. Begagak ke bawar ginti. Mempegai ke bawar ginti. Udahnya. Nak mu kini penungak ya. Udah. Uji di tanya ngagai anak lapi yang kaya bisi pulai ngoya.
0: Udah agak kukin. Nadai gaku muda jabut. Nadai ke jabut bisa berwai ngau balaya. Hei, bala nembiak buka bisa ke bermain berwai. Nya nadai ku muda jabut kini nak jabut tau.
1: Apa? Nggak jadi lelak dek jabutnya sengau. Uji giga dek. Telepon dek. Tanya dini ya. Tuk, nyauka malam hari tuk. Nak patut mengat nak pulai hari tanah maya jam ke dia tu. Udah ke ni miaknya ke. Uji telefon dikin. Bagi gak dek.
0: Udah aku telefon ya tadi ke rumah. Nak ulih le kunti ya telefon ya ke rumah. Eh, bangun. Dia bisa mula jabut nuan.
2: Jabut? Nai nama dingi gak jabut ke? Sangau? Nanti nak salah ingatku. Dalam pukul 2 berkenyak tadi bisa ku medak jabut. Nama tu kata baiknya tadi ni mai bawur ginti ya. Nurun ke penaik kian ke tungap jalai ya padaku. Engka nyeka ginti kini sangau. Ya lapa deh nama jabut lalu pada pulai pia.
1: Apa parai menjabut katanya. Atau jabut tu nurun kai lalu nak pulai media tu. Udah agak bisa 2 minggu tu orang suah mai medak jago memesainya di penaik dia leban ke makai sampah de buai mensia nya aku suah mai nagang kita serumah tu nak ngasuh kita bebuai ke sampah ni kau kau ras ngagai sungai nya nyau ngumpan jago datai ya ngai ka kita nanemu ba aku kliak maku bejaku kumai kita mangah tu nyak lah kita nganoku.
0: Hah? Parai mau cuk aku untuk bunyi nyak di rumah. Nanti nurun. Apa lalu nak makai tadi. Takut kia kunik tu rumah. Jabul yang kebisik. Payah di tu jabul. Kasihan cuk aku nangis di tegap. Payah cuk ke tegap mana ada lawak lalu nurun kai. Jabut ni dia jabut.
2: Nai nama pengawak jabutnya nurun kaik kian. Nama ngiga lawak ke seduai dia pia sangau.
0: Nadai kuntungan no ya tadi. Anuan. Ya tadi ngai makai lawak sumai aku. Lalu mada kediri ke ngiga lawak kediri. Nadalah. Segap dagu kini. Tadi lagi ya negau tadi. Jabuan tiku lemu dekak kai. Mana aku lagi yang dekabuan. Biar aku berkadai mai berbeli ke. Manuak berbeli ke. Itiak kedai jabuan. Asal mendera negai ucok. Mai wabaya jam datang ucok.
1: Apa? Akai. Nadai penyadi menjabut katanya. Kati itu nih. Telepon nadai ga uliah di ga berumah penyai tu nadai ga jabu tu temu ka pendak nesau kita serumah ni aku tu awak kita sama babai giga keyakin kah? Kai cak bisa temu kita bala mayuh tu lagi.
2: Eh, lagi aku nyanggup di nesau kita serumah. Sepiak setiap ulu, setiap ilik nyelekit tuan rumah. Ni, bala sedap punyau, bala sedap mujab tu nari daripada. Asuh sama bertesau. Jilap pun ada daripada tu. Bila jilap pun ada mayan. Kini ketungak sa jilap tu.
0: Ih, ucap aku jawab kata yang mana. Ucap, ucap. Tolonglah boleh lah ucap. Nyau terkenai aku ucap. Rasulah, dia negau ngai, gede negau. Pemakai, ya nak gede makai nyau ucap. Kini kia.

0: menang tak nyangka sebarang dek.
1: Nyanyi pilek jilap deh. Baru kau masuk simpangnya, lagi minta sahup jilap. Awak kaya sama tersau. Namanya bak kita serumah tu lagi. Jilapnya kan JK rela berumah panjang kita. Awak kaya tersau lagi, sama-sama tersau kita.
0: Namanya bau bakal jebut dalam kereta jilapnya. Mama belacan jebutnya. Kita kenyau kak mati kesal kumai kelenyau baik tangkap jago kini sembar jago kini. Jebut.
2: Baik, nama kita perlu mau ditok ke rumah.
0: Oh, ini nama gede sesikoknya baknya deh. Ini pempelah itu siapa dari sabak gede ne?
3: Jabut, ngapain tu deh? Deh mengucap banget ngadu aku tu sehati berlama, nak lama. Tunggu hati aku tahu. Tahu meletup pelaban deh, jabuan. Nanti tak tahu kau begau ke deh. Kumai ku lenyau baik deh jabuan. Kumai ku dah pakai jago.
0: Irau ke jabut, kami itu jilap, jilap. Medak ya kami baur ginti, tadi nurun kai. Lalu nak pepulai, nyau meh. Bala kebetesau giga kebelah air, giga bebelah tebiang air kita ikin ke. Kumai kada daya utai nemu tangkap jago beliat sawak kini. Medak dia tu mayu hamai cerita mensia ker tangkap jelo air. Ikin dengar kita hebat dini-dini, bak surat kabar, bak radio, bak Facebook. Siapa kena irau?
1: Nai nama dini dia bertemu ngau jabut tu tadi di jilap.
2: Aku tu tadi kau ke pasar, medak jabut nginti buat jematan kanyuaknya. Nanya bisi boleh ke ndak ya? Nadai boleh gak kok ya? Nyak ya kak ngau aku ke pasar beli lauk laban nadai boleh ikan. Kasih aku ninga baik aku makan di pasar ya tadi lalu beli manuak ngau hodok ya.
0: Nasib ayak jilap sepulsa aku makai tadi pemameh makai hotdog ngau manuak kelawak aku minggu tau nama kita irau kaku tu ini akik ke rumah nemu gadis saya kaku tu nenek mendak dia tebasari-sari ngano aku bersumpah kaku
3: kumai. Kumai lina sayau kaku, dia buat sejak gama dicai, nyai lah, jadi lingan anda yang menak madah, kini pegalai bilai, jadi ngai makan lawat sumai aku, nyepuk mimiat ga, negok ga say, ngai kepunai ujau.
0: Ukai kena kesal lagi kami tiga tau, ngai nemadah kita, nasib bedau betesau ke kita serumah. Ya gak kita sama nemu ke seorang ketangkap bayar dia tu. Cukup mayuah. Dini-dini. Tambah mega air kanyuak nakak pemayuah jelunya dia tu. Ya gak dia tu kita nadai ngena jalai air lagi. Majak mayuah utainya. Nyau sida kenyadi raja. Nyau main bandat sida bebelah tebiang airnya. Nemu kita. Mbak belah air kanyuaknya.
2: Aman ko dek nyok tu rumah. Bukai baik kanyuak tu aja. Di Sarawak tu mayuh markis ni dah nyadi. Indah ngintik tepi yang sungai. Pantau di sifat jelunya. Maka ke nyadi tu tadi deh. Nyok kebuahan yang sesekali ngintik bandur ke babas atau kendur jelunya belalai. Tambah hati. Anang sesekali nurun kai udah jam 6 lemai. Laban ko kurang. Mata sidak terang. Medak kita mayanya. Dan kita kena dia medak sidak. Biar meh ke dibaca menya.
1: Nai, baka pengarap kita mega sama menya. Ente bisa mimpi kena mana? Ane nurun ke penai, ane nurun kini kini. Ente kita bisa mimpi tu nang utai baiknya pan, utai nyata tau nak dintau nemu. Ente kita jabut ketemu ke tinjau mas kini ba sebelah tepi sungai dia, sebelah penai dia. Utai ke katiku kita madahnya pelik-peliknya dia. Anak saya sekali ngambeknya nemu deh engkanya tajuk kini sewah utai kebukanya nyadi nemu deh jabut nyanti nitiah ke pengarap kita iban bekenya mea anan sekali kita ngambil utai ke nama penamanya utai ke bekenya me sebut urat ajoknya
3: nai ketika mas ini ko ke ketinggal bapak naiknya dah ibu bantuan nak tahu dami pulai ke ibu bantuan tia
0: ya nama ke pengawak dek sanggau teninggal kemas bapak naiknya dupah antu ya nya ngaim ya nikil kemas hari tubuh ya nya indah ke tinduak de kepit ya de baik ya
3: mah tipu de nak uliah dikunci abuat nemu de kami naka pengirawat ti kami kedai nemu de abis betri telepon aku tu ini abis betri baik ko ngambil gambar video kedai minyak tadi. Nasib gaya gilap mai ko makan mi ba kedai ke barrel ba ke kanyok pasar kanyok ya tadi nemu kita kedai mi te barrelnya ya teka kenyot tubuh ngagak ngagak minya ngunjam mi minya berguncang ya apa berguncang kutanya kesal hati kemedak.

Nya, ucok anak nak pergi market tak? Maya bertengah ke jalan. Tau ke pergi kat perikan bang lai ucok. Dia tak bayu amai. Dengar bak berita, dengar bak video. Kesnya diurang ke tangkap bayar. Ih, gelesi ini kita dengar. Tapi kita mimpi nak mana? Anak nurun ke tanah ucok. Ingat kepesan ini kita. Tuh, nya aku tu ke kesel ucok. Benda berikut bucoknya. Ya tu aku kak mai lawak ke ucok dah buat kasih tu dah ya. Tu bisa pansuai ikan pansuai manuak tu panjuang kuagai ucok sangau. Namun buat dulu ini kita tu. Nanti orang ke nguluk ke diri nyari sangau Nancy Manggai. Dah buat ngetuai rumah petiang mari ni liben. Banun melati bagai lalu jilap samai pat. Program Randa Luar itu dikeluarkan menikah media. Nah, kesal, ucok.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Besi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Gelora Pagi Y 9.12 Nela Kenhari Lenta Nali Hari Sadalamai Pemerindang Malam
1: Y FM Sebulan Sejalan.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
3: Tanggemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai Yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: าด้านละใหม่ Why FM
1: Ya, selamat pagi untuk hari Sarawak ke biasa hari itu 22 hari bulan 7 Sadal main 3 jam di konti, ok? Berkali engkau DJ MA tahu ke TU ya 6 ke pukul 9 malam tu lagi untuk balik kita ke gini kami di selampur benua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh tahu megak didengar secara online ngena RTM klik ya. Ya, kebenung driver jam ke itu gini kami dalam peringkat pengangkut ya. Harap ke semampai Bejo Jumat abang Jalai Alun sekali ke mulai ke diri tau ke nurun gawak manstang gawak wai sama-sama kita hanya berjimat neh seorang kita ke berperindang gaw kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tau ke didengar secara online mega RTM klik ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu Kedisa dan Masterpiece Kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello why sibu. Ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami. Tentu ya sedalamai YFM segulai sejalan.

0: Pantai Bulan Akunana dalam Hello Wai Sibu. Jadi ya berita keterubah ketika dikunci ku ngebala peningat kita ungkup kelemah itu. Ya Pak Pungami berjadi ke program berprosa pengerai community ke diatur. Kaban panel pelawat klinik pengerai Bintang War abis rimai ngawari Sarawak 2020 pilamak tu tadi. Di akaban kunci negeri Sita Maradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut merti ngabah mama ya dalam perkara ti bekaul ngabah pengerai. Rakyat tigerai dekat nentu ke ruang bilik ti lantang ngangkat ke produktiviti serta beri suku ngagai pemansang komuniti ke meruan lagi. Jakuk sempama lama wisi madah nyeliah mana hagi hari ke berobat enak engkeman ya ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tu kau ya agi mayuah ke seminat berobat lebuah bisi penanggul ngau pengerai nyalai ngau pengawak ngatur mayuah macam program beri penyadar pengerai ngarap ke raban komuniti dekatnya di nemu agi perkara tip kaul ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kau ya megak program ke bakatu kais minat beri pemayak ngaga individu tak megak mantuk ngada ke komuniti tik siru agi ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut mana mayuah macam aktiviti ke disedia ke sepamanya program ke bakatu diatur lebih lagi bab pengawak, bab perusahaan pengerai, licah pengerai, perusahaan ngau bercabut ngelik. Pihak megak nemu bagi tikas pemerat tubuh di mana serta megak bisa exercise mimin. Jadi berduduk hari itu ngarap ke komuniti boleh pemayak hari peluang itu dalam berjalan ke pengawak perusahaan pengerai serta ngulih ke penemu tik berguna ungkup kelantang pendiau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau AI berengkah di kemeran serta di kemerat ke tak ke dipegulai ngau intensif dalam pengawak ngasil kekerban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban atau ke PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas modern lagi setiap anggau transformasi pelajar abad ke 21. Singkang progresifnya berjalan ke ngena cara ngatu workshop nyeruri kerban interaktif PDPC Jaku Iban di mujur ngempuruk ke 8 ikut pengajar ke ngembuan pengelandia bekaul ngau aplikasi AI dikena ngemujur ke agenda nyeruri digitalnya. Inisiatif kemeri impas tingginya diatur begulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Nitih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adonchot madahkah workshopnya fokus belajar ke udah bisik ngambil ke lebih efektif mantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemadu dikemerat ke buat workshop pasal itu ianya nyerenih serta nyeruri kerban interaktif ti udah dihasil ke arisi ti workshop ke dulu. Hari itu nengah cara ngena aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikenak dalam kelas. Bapak pengawak nutup workshop ke di penyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengarap hati ti besai ngambil ke produk ke penuri dari workshop tu ulih nyadi fasilitator ngau penyadi anti berguna amat ngagai bala pengajar dikena ngajar Jaku Iban bak sekolah je mahela. Inisiatif ti bakatu mandang ke penegak pengeransang JPNS ngau Ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tikas ti modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penuri bak Hello Wai Sibu kita ke lemah itu. Sibu dekat nyari palan dor ngatu hari Sarawak 2026 lalu mayah macam mega aktiviti atau ke program bisa diatur nyerumak programi gitu hari Sarawak ke diatur berengkah hari 20 ngakai 22 hari bulan 7 tahun 2026 jadi antara pengawak ke bisa diatur nyerumak ngintu hari Sarawak 2026 tu yang pengawak berjual atau ke carnival jualan ke berengkah diatur 20 ngakai 22 hari bulan 7 berengkah hari pukul 10 pagi ngakai pukul 10 malam bak dataran tun Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 banyak United Walk mereka diatur berkari pukul 6 pagi buat dataran Tun Paku Bujang lalu muak kelemai mereka diatur sesi Town Hall ya buat Universiti Teknologi Sarawak abu gulai dengan Prima Menua Sarawak lalu muak kemalan pengawak bergempuruk berbala mayuah dengan konsert rakyat mereka dekat diatur berkari pukul 8 malam buat dataran Tun Tuanku Bujang ianya tadi antara pengawak kebisi diatur nyerum buat kita ikan ngintu hari Sarawak tahun 2026. Okey dengan beritanya tadi ngujung ke Hello Why kita hari Sibu. Terima kasih ya.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gentu, betul, betul.

Ialah gori sebalin kau Nelson Nehru Anang baco-baco. Okey, 6.21 Minilmai, Sadalmai ke lemai itu kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Berarti ke dulu gayari di menua kita berengkah di pukul 4 lemai itu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam lemai itu ya. Bisa hujan bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Kalimbang. Malam lagi engkau tu mu pagi-pagi gila ya, bisa menggak hujan bak sekadar nur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Kapit, Miring, Gau, Limbang. Nada hujan di Betung, Serikai, Sibu Mukah, Gau, Bintulu, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya. Gau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuh pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyaya berita gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Okey, silik tadi pada kita bahawa portal rasmi met.gov.my. Nginjau lagu ni Clement Joyce, Dayang Intan, Gula Lagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuansa Dalamai, YFM.

Zambri merang gaul lagu yang kena jayang tubuh nuan. Okey, kita ke benar terbang bak kandang puak menggeri di jalan itu ngak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyu kereta benar-benar dedat ya. Laban kebisi ngatur pangwak pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benar mansak kandang jalan petanak atau ke jalan padungan megaya. Benung berdedat peringkat pengangkut badia. Okey, sama-sama kita berjimat. Mendikana kami Louis Benetusah milih bungai. Udahnya aku menatai kepesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya ngalih ya guys, pesan ngata sehulit datai hari ensegan anak juwim tau ke apa idusip amadah ke pengawak ngata sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan nulit pagi 26 hari bulan 7 ngata sulit pengawak tu diatur balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching pesan dituju ngagai kebablayan di Nangang Jagau Kenawit di Nangang Ngungun Rantau Lugai Kenawit Lebu Antu Bala di Sibu Bintulu Miri Kuching gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke di Tumagang penerang ke sulit tahu telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94-341 tahu ke Miss Great Ensegan nak lumur ya 013-484-3880. Pesan kedua datari ngumbang anak cendang tau ke apa isamban dekat madah ke pangau ngeta sulit niang indaya talin anak ke dekat diatur acara sembiang 24 hari bulan 7 malam hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah adau bunut kenawit rumah rambau di penyangkai akai rumah turi di kerangan bau kabar belayan di selaut julau rumah renggayan ruyak julau bala di rumah jana matu batu matup bala di rumah minggan sayung entabai julau bala di rumah baliung Rasan Kenawit di Mawung Gau di Macan Pemegat Bala di Rumah Tera Nanga Lango di Entabai Gau Bala di Tua Rumah Taduang Sekuau Gau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang di Pintu Datai Ngagai Tua Rumah Bian di Kerangan Rian

0: Pulau sama Mulut Pengawa Ngetah Sulit. Pengawa, tahu ke pesan sembiang tu ada diterima kami datai Ari Agnes Anak Tuul madah ke pengawa sembiang ngintu pemati niang suci anak majid setahun engau pengawa merekat ke regang pengawa diatur bak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri pengawa diatur 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 8.30 minit pagi ngena cara sembiang merekat ke regang di pendam Anglican Lambir Pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang suji anak majid bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijot bala di Tawang Sungak Ban Geran Setumbin Kampung Rayu di Bakung Aik Sungak Aik Kampung Abid Bala Ringin bala di Miri Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau kenalan niang tu penerang kesilit tau telefon ngagai bini niang tu enya Agnes Tuul agena lumur ya 011-250-65472 tau kejeni majid menjadi niang tu ngena lumur ya 013-9351-280. Pesan ngetah sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemung madah ke pengawa ngintu pengawa ngetah sulit niang ex elder Gemung anak Berayun tau ke digalan gau nama Apai Jelawa tau ke Apai Liam pengawa sembiang gau ngetah sulit tu diatur lemai 25 hari bulan 7 pukul 10 malam ditangkan gau pengawa nyuak ke Entebalu pesan ditujung ngagai bala di ianya Steven Kanang tuan rumah gesar di Teluk Batu Tatau gau kebelayan kebukai di Pelilih Menua Tatau bala di rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau Selau Julau Penyakai Akai Julau di Nangabuak Julau bala sepemakai Nanga Raya, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam gau di Sepemanjai Jalai Entabai bala ke sama bersembiang bak gereja SDA bak Sitap Benua Julau gau Limbang Anak Linsian di Jalai KJD tau ke Apesli gau Sulian Anak Linsian di Miri. Pesan keempat, datang dari Sibau anak Bana madah ke pengawal ngetah sulit Almuai Entebalu Niang Indaya Berawang anak Iampi pengawal diatur bak rumah empati di Ulu Jih ke Nawit Nguan Ulit 24 hari bulan 7 lemai hari 5 pengawal ngetah sulit kena ke pagi hari 6 25 hari bulan 7 pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 minit pagi. Pesan dituju ngagai bala kebablayan di Batang Aik Jih Pedai Tuah Bawan Mapa Poin, Sekuau Oyak Pakuh Bunau Bekikik Sebindang Lambir bala di rumah Ladi Ngemah rumah Moses Rantau Pitak rumah Lau di Rantau Pitak rumah Teresa di Naman ngau bala di Sungai Menyan penerang kesilit tau telefon ngagai sebal anak bana ngena lumur ya 010-978-5798 tau ke telefon ngagai Jali Bana ngena lumur ya 010-9674-5631
1: Sada Lemai YFM. Bisik mimpi katnya dipenanyi tok meh peluanuan Besri mai ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis kategori lagu bebas luan oleh mai lagu Melayu Iban Inggeris Stock Madrid Maya Audition by Minus One Nuan Go Anna Muay Peluang Tu Sapa Nemu Hari Pentas Tu Nuan Uleh Nyadi Sebutir Bintang Kami Nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026

Analogy band kalau kita dah lenyau nada ganti. Okey, nyau kan nyingkan ke jam kedua sah dalam mai. Lagi aku update status di YFM Iban Facebook kami. Suara kita ikan nyapa pangan diri lah. Kena berindang bala ke ini Auntie Uncle berdua duga meningkat program kami. Sah dalam mai, terima kasih. Lagu lama Francis Harris, Dikenang Anang, Disebut Anang.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

yang bintang di Sada Mawat Sikumaga semifinalis kita ya. Okey, anugerah carta sapa juara. Okey, hanya ya pentas semifinal diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Jaga kekuitai 12 ikut dekat berpekit diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juaranya ya. Okey, steady abang kita ke dia buat pilihan menua Selangau Aram Sampal Datai Nyukung Bala Peminat Peminat eh bala pemerindang ke diminat bala kita ne. Okey, nyapa peningat kita Lengunai Nai MA Selamat Hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang kabarnya Doris Ngau Termah Ngadan Yu Yoi Intan Bakit Apai Stanley Indai Leslie ngarep ke tepul merindang Jessica Itan di bau Manah Gari ke kaya minta lagu Ikan Saiful Juta Nam kena merindang peningat Ngau Peminat Setia YFM di Selampung menua kita ngarap ke terperindang Yen Will selamat dari Sarawak guys semua kakia ia minta lagu dari Josephine Jury kena perindang semua selamat berjalan ke bawah genua terima kasih ya. Donny Lim sebenarnya program kita Isaulah Mai sama petugas MA Simon Chin mega sebenarnya program kita selamat hari Sarawak semua kakia terima kasih lagu dari Isaulah Sweetie Sayang lagi Mei Gadis Bertudung Putih.

Yang lagu bersilai Fahri Rabban Menggau lagu sidaya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7.30 ni lemai. Sama mending ke berita lemai dari kami di YFM. Tang lagi berita kita engkau Siti Megal lagu ke udah disedia ke ungkap biasa dan lemai. Lemai tu 22.07. Lagu Fred Alpa engkau lagu ya Seminat Nuan.

0: Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Jam kita pukul 7.30 menit lemai. Selamat dengan kami nombor ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kucing kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Kaul kerja sama perintah besar engau Sarawak ngangkat ke pemansang engau pengelantang rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat hari pupu raban bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain berserimbai engau Bihas 2026. Kita nguyen ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Meri Selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun hari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke tegap alai nyadi pengurandang innovation engkau pemansang ti nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook ya Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam pengawal bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat melati ke ekonomi ngau pengelantang rakyat yang bagi ngarap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyerakup rakyat melati ke pemansang serta ngulih ke gaya pengidup tip manahagi ke jemaila ke menua Sarawak engau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut boleh mengingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenarnya boleh dijapai ngena penyurakup ngau ati ti ransiang dekat bergempung. Dalam post Facebook ya, Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat nyadi ke lambang penegak penyurakup pemintar bala ketuai serta pengeransiang ati rakyat hari pupu raban bangsa budaya ngau pengarap ti semampai nyaga pengelantang menua. Ia madah ke ngena iring hari Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen kuasa kemeruan transformation digital perkara pelajar bidang TVET ngau pemansang infrastructure kemoden nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat segulai sejalai tinjadi keperansang dengan merapit ke kawul penyerakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak orang jemahila. Hari Sarawak sehari itu disambut rakyat dari segenap jalai pengidup serta bala ketua engkau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mai rakyat sama besar ngetan ke penyerakup serta berbahasa ke diversity antara sidak ngambil kesara oleh mansang serta merik pengelantang agar rebak orang ke dudi arila. Berbangunnya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri madah ke pun pengeriang Sarawak ke bendaria ianya pengurapit kaul antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap engkau budaya. Menteri Dagan Temuai Seni Engkau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar reti dalam singkang dikena Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati tau ke MOU ke mungkur industri menua luar engkau balai dagang bisa sudah disain nyerumbak program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke sempekatnya mungkur potensi pengawak ti dipelabak ke berungkus kira 36.8 juta ringgit dalam tempoh 3 tahun tidak datang. pengawak ti besilih ke Sempekatu, ngayan ke Pengeran Sida ti deka begempuang ngukuh ke kawul kerjasama strategik ba pengawak ti ngemansang ke industri halal ba peringkat kanda menua adap kitu ngau batikas antarabangsa. Sempekan megak deka nyedia ke asas ti tegap ke pemansang ekosistem halal ke dunia rilak bergendurung menua adap kitu. Ia maksud ke Jakutu ba pengawak ndur berjadi program showcase Halal Antarabangsa Borneo BIHAS 2026 di Kuching. Projek kenangurang ke Pemalat Penusah Bah tau ke RTB Pelilih Menua Semunjan bak Sungai Kekal disandang dekat Tembuk Ndar dalam tahun baru terilak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke projeknya dekat jadi keatur dalam timpuh panjai di kenangurang ke Pemalat Ampuh Bah kesuah nyadi bak kandang menuanya. Projek tu endang sebengkah hari projek ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam menegap ke infrastruktur di kenangurang ke Penusah Bah di Pelilih Menua Semunjan. Ia maksud ke Jaku tu bak pengawak ndur ngetup Pesta Wujud edisi ke-6 Kediatur Badewan Muhibah Kampung Kelkang. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari YFM Iban Kucing.

Pengawal tindakan ke komuniti ngena latih bertanam bertupiknya berguna benar dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak ngau cara tiulih mari impas. Kaban Kunsen Gris Titak Daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupik ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai ajak laban pemansang sektor megak tahunnya di penyungkak pemansang penatai pemisi menua pesisir yang dengah pengawal tinggi luar ke manyu hari produk tambah nyalai program outreach Raban bertanam bertupi tau ke AgriCorp diperhati kuliah jadi kejalai dikena nambah ke penemu ngau pengelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk Lebuh Hiyak ke nutup program AgriCorp Nanga Semah Barumah Lawrence Merka Jambal di Daro 56 kurang hari Nanga Semah ngau kampung penasu bising ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga baja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad madah ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di Nanga Semah. Dia tu dah disediakan ngau air pipe dengan projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas. Di udah tembuk gagak kaban Kunsin Negeri Sitak Darunya madah ke projek tu ngayan ke Perintah Sarawak endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir ngau peringkat guna ti sebakar pemanah ngau peringkat guna ti disedia ke bandur bekai. Dr. Syafi'i Ahmad mansuk ke penerang tu lubuh yang ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau Nanga Semah bak tangki tinggi Sawas Nanga Semah projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau manah nyengkaum nyadi ke penyungkak pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang gau cara ti sistematik serta bisi kualitinya ukai semina oleh nyaup ngangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupi serta ngemudah ke pengawal nintiang hari orang ke diau ba siti-siti nur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Bili Sujang datang ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitiah ke specification technical kelimpah hari ti nitiah ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansit ke Jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya bak kampung Bitokan 2 di Lunduk belanja kemuliaan RM847,000 megat dikemendar ke hari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dikena berjalan ke manyuh bengkah projek tunjing kaum 4 projek ngadu ke jalan kebun serta ngadu ke sistem parit dalam sitak kaunsel negerinya. Wang Tur Projek Transformation Menua Pesisir RTP RM250,000 udah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bakpalan endur ngatur pesta badudun ngau lumbak kerbau di Limbang. Tapi Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke wang turunya dekat dikena ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekena nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau. Pengurang minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak dekat bisik mantai ke lumbak kerbau kelimpah hari ti mandang ke sekedap perkara ti ngayan ke pesakan gau identiti Raban Bangsa Melayu bak kandang menuanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke penerang tu lebih ia ke nemuai ngabau setabak projeknya sari tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kelalunya di Kaban Kunsin Negeri Sita Bukit Kota madah ke Pesta Badudun begak oleh nyam ngangkat ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke perkara budaya bak gendurung pendiau-diau.
Kena ujung ke berita lemai, ke lemai tu batang berita dibaca baru. Kaul kerjasama Perintah Besar Engau Sarawak ngangkat ke pemansang Engau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain Berserimbai Engau Bihas 2026. Berita lemai kita ke lemai tu 22 hari bulan 7 tahun 2026 hari 3 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngintu hari Sarawak.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 22/7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak Nyirika yang berhormat Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pemudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri lalu tu setipak memperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru ke patut bisik siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloningkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloningkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergiliat ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui. Dan Sri Kalun tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpecik setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
5: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawak.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
3: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beperi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
5: Aram sungai kitai terus tandai, ngamik kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
3: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
5: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saru sukat ngasuh kita tesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saru tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyena.
4: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
5: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
5: penanda bangsa.
7: Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: kita gatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyau kan nyinggang ke jam ketiga sadalemai 7.54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita wai kita rancak dulu mendekat lagu dari Timothy ke Rimpak Kaca Loyang.

0: Nyema kita udah badu makai, bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita, bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edma Edward, ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Bintang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Jam ketiga sudah lemai. Okey, kita ada kemending ke main asal kita lagi ya. Okey, pukul 8.30 minit malam. Nyapa balap dengan kita Margaret Unci yang MA selamat bertugas. Minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Selamat hari Sarawak. Aku Kia Jam sepengiran dekat sini. Nyapa, terima kasih ya. Salisha Ganyun MA mana hari dipakan ke lemai tu. Ya, minta lagu Enter Ni Igu Meligai Pengrindu. Kena merindang Monica Giman, Dominic Darcy, David Rebecca Giman, Selina Jurang, kau semua kaban kenala Mami Abang juga. Sinyapa kita, terima kasih Cecilia Kumit, selamat tugas MA. Kelemah itu minta lagu Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kekia Anita Nawai juga panas segari. Lemah itu tadi MA kekia benar dengan Nuan. Terima kasih Serena Sendai Canang. Selamat lemai, selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih Katie J. Selamat hari Sarawak semua. Kekia mana hari di Sarikai lemai itu. Terima kasih Shasha Amanda sinyapa. Sebab jalan ke pengamal minta lagu Jacqueline Johnny Amanda dan guna ngetan lagi. Kena merindang ke kaban FB ngau semua. Kaban-kaban grup peminat YF Pemiban ngau peningat kita. Celap di Sibu Ujan. Kekia terima kasih Shasha Amanda Kennedy Amam. Sinyapa kita, selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan. Kena merindang kabar-kabar kenlala peninga-peninga Y ke lemai tu. Engkau semua kabar-kabar ke gawat shift malam. Okey, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis mending ke program kita secara online di Johor. Minta sebarang lagu. Kena merindang semua peninga kita. Ngarap ke terperindang. Roy Kuang Ya, di Seri Aman mana gaya hari MA benung ningan wan tu. Terima kasih di Seri Aman anggap kita ke benung terbang bang jalan-jalan Penborneo di menua kita ngarap ke Pejabat Jemat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut yang lagu di sadang Josephine Jury akan dipinta peninga kita tadi ngau lagu yang nuan siku. Udahnya mendingkan lagu perintah lundai mereka di sadang Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Niat. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Iya, pengawal kereta diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mendengarkan lagu sikori semifinalis kita. Winnie Albert Ngau Lagu Yang Tak Minta Lebih. Terima kasih, kita akan mendengarkan kami Sandalmai di YFM.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Ya, di Sibu Mega Benong Berami, kaban kita akan ngintu hari Sarawak ya. Kita pilih jadi tuan rumah, ngintu pengeraminya ke tahun tu. Ke sama di gulut tuan, pemegang minua kita hingga Premier Sarawak ya. Okey, selamat berami kita ke diau di Sibu. Kita nyau datang iba pengujung program sedau sedau lemai dilengkak ke aku enggau main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang enggau lagu ke disedia ke dua lagu setiap lagu ke dipintap dengan kita di FB tadi Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kedua lagi ngejau lagu ke Brudi Endar Eric Abang enggau Chris Benfolo enggau lagu ya teliah ya. Okey, ba YFM tentu ya ni di hari 3 malam lagi pemerintah malam kita si program ngenggam semangat ya. Begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampung baru penindu kita ninga kami ninti hari nintin jam kelimpah secara online ngena RTM klik bala kita ke Nurin Gawa malam tu wai. Selamat bertugas. Ok, terima kasih laban kesemampai ninga kami ninti hari nintin jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana neh. Ok, bagi sama kesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Selamat ngintu hari Sarawak.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanua. Beserimai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewang Suara Baram, 23 Julai tu ina.

nyayung nyali di da adani.

celap nyangat aku kude di mene mentalnya pusat sama tua tahu ngigak.

0: Ito, nagap nga mo, nabatang pura o, tangkop da buwang, tangkan da, ako na rin mo, pinatay kita, ngikilang riba. Layan di nga lang, buro ang tangkap ng rawan, ngidalam, tangkop da buwang, pamanay, kutuway, nang lasik, nga, hai mlan tamlan sare to silmae rangkae siptang malam nakap ngaga kunrima panatae di bujang laja duam ganggam trito kap nang malu tangkop deman ngaku ka kenyang tempura ngaku tingkap bagman salatipan laban kali dijang panu kujang lagi nge mekang hai kasareto Del mau ngakna ulial mau karitu nembah timpura o tingkiruang dabuang kana samadi kumarinang na salantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu anda mengen manuku tentu salah la tampuang di ngajang laban la age nge kurang Inte salamimet wajang jelamet salatipan sangaek salatasae tampuang timpuruang tingkau adikman anang makita nyimpan nari dijang dapti jarang hai Sareto de malu kena malu seragu sangkua pejarang engku bagaiman mendan malintang sari itu sangkaya salah tesai engkau tangkua pejarang kusalah tentang dinga kita minta ampuan kita meruam duam bujang yang kau kesalah mimet sari itu nekumang damiat salah tesai ngekuai ala alka sangai hai diam kita bujang ganggam setengah jam banti mimet kita setengah minit yang kaning kekut sangai kena tali waya radio ke putiang negi tareto tang kemau tang kuapa gigi sang semadi kungai nanusi di nganjang semua orang kasih ajarami mipiat tubuh pipa kusareto nanggau orang ngamulau di ngajang la bukit nak lingkang di ngasangai rindu hati ngaku bujang barani nak tentu mati setengah juang kusalik kumayang bujang ringayuang salah tampuang tang semadi nganan si merindang segelanyang bujang berani kediau di kampung juang madang kita ni sari tuain salah panayak tik jungai ujuang jari nyangka kita kebisi marti inga diwain tisangka ek salah saya kita wae anang mantai sari tu memen nyangka aku na sareto narima penatae debuje bujang simpu enggak sareto selama erang ka semalam rada ati rupa munyan lalala dengan diwa jawang lamali nukang hai ada bergetar Gundo ni tau betinggang kagai sering ke aku sore tuak ke separuh antu inubai. Laban aku nakala mantai kelekas tangai nakala nipan kelekas agman. dingarejang nyawa laga murang jelang. Hai naka pengarawan aku sare tu sepetang lindang sabuang malam nebas ringkap dabuang geman ngingku talang alang saganagan pamalo dalam do tangkai dalam tang kena naulian anipan kekuai laka tantai kasihan jerami ami pihak tubuh rempam ngaku narbaik remulau kematang rajang renyak nante semak kuila tau bulia. Pada telah siap benih kujam tau magi aku tantai kerepukat lalai bukit kibunan kujang lasmak laku lingkang. Hai sare itu selamai rangkai sabuang tipa mo akadna kunguji kside kejari tunyo ino da kerjapai sare itu kecunga tunyo ino de nyango sama de kaku ngempuro ngenggam tengah tangan tunyo ino madi kenggam megae kukuai lana datai. Hai sare to dinga dalai nyakai mendawal bandak kun basangga leka kanak sare to dupiara di utalik waya di batang nyedang kucing rina ti malu kena malu lemedu tangkai neriak sare to dinga kita sikayo ba minua dinga de jang lamangkang bintang. Hai tenite akrawan kena rawan sari tenebas lingkap dabuang geman bejak nebas ningkai sangga sarito lekat titipan kena radio tali karan di kucing renjan ku kujang pasau petang. Hai semadi nelayan ngaku sarito baka buah alayang piman sawo semadi nusi aku sarito nak babi nyala dim pulau aku sarito nak selingkau hijau kuku jang lah mana labang. Hai tang semadi ku ngana anusi sare to keliang mujang birani bunga manggi semak ke kudengkah kita di tanah tajual peran sare to namu deh aku lupa kemadang kala kantor jan saya oge jari tangan ku nanggam sintilang pedang mata tajam ya kabari mak di kampung jan jang munggol danang. Hai dinga sare to kelanya kae minawal buban sare to aku age nampuang sare to deruang bene aku jam gino saek bene pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah mudah tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang pang lirnjan badia tepala sehat ki bukit kebunan badia telang dikelingkang pampang nam badia tipu suat lep dari waptan cuat bigman saya ya nak kutikau kena pula otaju amperan batak ketumbuh baka kamantan buah pejang laka maya belang. Hai baka kenyarawasi bawa mansau sedan tau dasu hak tari tuntrung jelu nyumwa bingung lah yang jelu juga menikke buah lambek tau dasu kita jang menyadek bakan nike nyeri dure belabang harian tau dasu kita nutuh mansau sedan salah kutipan kebuai kujang dah babah bukai. Hai. Tang to tin saya kelekat sangain penipan kelekat ngam badang kuap geman. Bade ke are bae akurawan di jang 8 nepan mu kuringa lidi jawang lah agi mekang. Tobo abia aku sari itu nak serinta nyaba laringga eptang sari itu baik malu sari lampu tangka lampuang. Tang semade ngan anu se kejang berani itu buah kempang sari itu dibaik kita marinta. Tang kau dah muda ngiroap jelaya lempang tubuh apa di palang sari itu dengan di wae sama di nadae. Kasih ceramah mimpi atau buah lempuang ku sari itu nak ngenang-ngenang aku sari itu nurang dintayang menangah saduang jangka bisa mencidak sidi di jari tunjuk ujung ningakas ke kanang ya ku salah tampuang jangka bisa mencidak di batang rajang ningakapa nemu ku jang lagi. Kasih ajarami mimpi tubuh pangki kena lembau telah nyariah didinga kita kenjang lejak leang barani jangka bisik sida dulu kanto batangnya di ninga kelaka kanang aku salah tu si wae lah nada cukup selesai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa lagu Bidayuh.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran, fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan Badminton Terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16, 21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 22 Rebulan 7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak memperuntukkan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru yang patut bisi siku Kepala Menteri 3 ahli ex officio lau 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak mampu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloninkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak nyiri kaya bak penuduk Kepala Menteri nyadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Berada nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalung, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku keradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawak.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya,
8: merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipiang berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, gambek kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seluruhan betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
4: Tanah terus kita simah, ngamik ke seluruhan amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambi ke seluruhan beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
4: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ngajar Janang Siri.

0: Okey, hanya lagu Puji Bujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Selamat malam, Jess.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya.
1: Nak berita malam tu?
0: Berita cukup mana tu, Jess?
1: Mana?
0: Berita nuan tu, Jess?
1: Berita dari mana?

0: ang ngintu ari Sarawak neh. Yes, ingat ke menua kita ke merintah diri berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan neh. Yes.
1: Jadi nya merisa alam menuju semua lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Penting lama tu sem bulan gau.
0: Jabu rumah. Tang lama ge udah nadai jes.
1: Siapa bukain
0: ya. Si penanggol menyak dalam sebulan tu udah nadai ngau tu rumah. Hanya di berganti meh ngau pengeluar program ri kita dia neh.
1: Kira maya kira ngatur harum panjai.
0: Hal mesti mayuah neh.
1: Hal dunya neh.
0: Hal dunya.
1: Jadi nanti tu mendapat TVS dia tu megat tu Sam menuang ucapan tu hari yang amat hormat premium Sarawak. Jadi pengerami ngintu waris Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Bak dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami nya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pun bisi tunggak ke waterfront bisi ketika namanya Bihas. Lagi kita ngiga nama-nama penuh Bihasnya lagi tinggi
0: pengerami pemakai menyata
1: dia. Kira-kira food fest menya. Pemakai halal lah saya ku, saya ke pihak.
0: Kian kia meh pengerami kita sehari tau ne jes nyentuk ke malam tau jadi bawa program kita ke malam tau ne jes tua pan kira meri awak angge bala pedinya berpesan hari Sarawak meh jes
1: special malam tau
0: special apa kita ke labang berbahasa ke hari Sarawak sehari tau deh
1: bukai selalu ne
0: betul
1: setahun sekali kena hari tiga tahun tu jadi kita tahu telefon mungkin komen bawa Facebook, kita kena online bawa Facebook. Tak anjung komen katanya pesan Aris Rawa.
0: Aris Rawa. Tahu ke nanti kita tadi kak bercerita.
1: Nyakanya minggunya kemarin bisa cerita. Cerita baru kini ni. Tahu tu sih ke malam tu?
0: Nada salah. Kami dua ya Jess tetap beri awak kita ke dekat bercerita mana Jess
1: tu.
0: Tang lebih lagi malam tu kita beri awak ngaji peninga berpesan hari Sarawak meh. Lalu nanti ke berperinang gua lagu. Nada salah mungkin
1: Jess.
0: Kita santai je malam tu. Nyentuk ke pukul. Santai-santai nih.
1: Nyadinya meh kita ke benua dari bercerita baru terjalai kita ke benua katanya yang dia kediri kak tindu wak kini ke malam tu anu kaya tindu ame sama ngantik kudai Sam habis ke 12 lagi lagi kita sama tindu wak
0: betul
1: bukai sama ke sekolah tindu sama-sama tindu
0: wak lain ni nah, biasa
1: okay, Sam.
0: Okay, kita berperinan dulu ni Jess.
1: Okay,
0: engkau biasa peninggal ke dekat berpesan malam tu lagi pesan dari Sarawak
1: udah berengkah dia tau
0: udah tu
1: selalu kau apa
0: Maramaya. Santai-santai
1: je kena terima
0: tu. Udah peperina ngol lagu-lagu nyawat kangau baru.
1: Tapi telepon sahut, tapi si komen baca.
0: Baca. Kita ke dekat bercerita punya ketua tu. Cerita.
1: Cerita jatuh si.
0: Lebih lagi nanti kita ninggal program ngam semangat tu Jess. Mayo sedadu Jess.
1: Okey. Kena malam sedadu dia ba kampung ne. Lepas sedadu mayo ngerjap ngawa ba. Katikinya luar luar rumah tentu banyak cerita
0: tentu ex sedadu menya engkau bisi cerita ke bekaul sidak ya ke operasi sebab kini nyerumah Aris Rawak tahu aman tu tahu di tu si ngapala peninggal kita ke malam tu okey tu hari idul kuju kanang bujang berani

0: Tungkua anak juga.
1: Kelambu gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasar.
4: Unggan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bukap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Gangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Engrian anak kadang.
21: Malah kita Satwa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya bagi bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandir. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita nak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang, ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanang anak-anak langkau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca na Jens.
1: Ya, ya. Mana lagu tebah malam tadi.
0: Kena merindang.
1: Pilih Sam-nya.
0: Ya.
1: Tujuh ke siapa Sam?
0: Tujuh ke balap peningah kita. Ke engkau hanya bisa memendiang ketua na Jens. Lapan ketua tadi deh. Kin kia pengerami pada aku malam tau.
1: Betul. Ni ke meda rami. Ni ke bunuh ningah. Awisi orang keliput tu Sam.
0: Tua nguji nyawat kangau peningah tau Jens. Ke bisi orang ke beranda orang tua ke malam tu ya.
1: Hello, okay. Selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu Sim.
0: Siapa tu wei?
2: Raja Rimiri wei. Raja.
0: Raja Rimiri. Selamat hari Sarawak Raja.
2: Sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisi rami kita di Bandar Miri dek Raja.
2: Bisa, tapi aku
1: nak
2: salah ngau
1: rek. Ya, nanti tunggak ke merodek ke nemu ke benuang katanya regata baram na.
2: Pergi lah, bisa. Tapi nadai menjalai ngau kin.
0: Nadai
2: ke... no diau.
1: Betul. Tak lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang na.
0: Jauh hari kita dia, Raca?
2: Hari rumah panjang na jauh kira ke
0: 10
2: minit
0: meh. Oh,
1: dah. Dia dah
0: kalak Sam. Dah kalak aku je.
2: Dah jauh.
0: Dah jauh. Kira boleh mada orang pulai hari, macam ni boh malam. Dah
1: orang ke keluar.
0: Nanti kau rupa kayu. Kau ke malam ni je, nyaga perahu.
2: Pulai sendiri, dia mau pulai hari.
0: Aman.
2: Nuci mata, senang kan ngau rek.
0: Nombor nuci mata ni. Nuci mata, okey seminar meda orang, meda barang ke dijual orang ni.
1: Rindu meda. Meda utas yang sengah di jari.
2: Berkayu ke meda rekeni nyilai gaya.
1: Jika beli terpakai, jual orang.
0: Aman. Okey Raca.
2: Ke depanmu orang.
0: Betul. Jadi Raca, malam tu kami dua itu seminar ke muka arus lipun ke Besan Ri Sarawak. Lepas kita itu Ri Sarawak. Tak bunyi ke aku tadi. Nanti kita akan bercerita buat program dengan sebagainya. Nah, dah ke salah.
2: Tapi nanti berpesan uliah ke?
0: Hanya pesan kami dua tadi. Ya.
2: Kuah kenung jam meniang ke radio.
0: Amat.
1: Jadi dua malam tu kalau san.
2: Sampai pukul sim. Sampai pukul 2.
0: Apa?
2: Aku tu ke tinu.
1: Nanti ketimang kerbat tawas meri dengan na.
0: Ngai tinu apa?
2: Nanti aku bertamu hari minggu. Pukul 2 aku dah meri. Sampai ke tawas aku dah meri.
0: Okay, ne. Mayu Ramadah kenyang. Ngai tinu lagi dia tahu nama kini ne.
2: Lain masa aku tau. Engkau masa udah tua kini.
0: Engkau mati.
2: Nanti aku udah tinua pukul 8. Pukul 9 dah nih. Nggak tinua ke ya?
1: Artinya nanti udah tumu tindua ya? Ya meh. Terus saya main kita tumu tindua. Lalu Dani baru tengah malam. Lalu nggak tindua adanya.
2: Lalu nggak tindua punya?
0: Baik. Nak baik dia beranyam semua. Kak ingat tua lagi. Baik dia. Beranyam. Betenuan kini ni je.
1: Oh ya.
2: Ini kelihat. Beranyam tikai. Beranyam raga.
0: Nama dia tu nadai ke?
2: Nadai.
0: Nadai nadai ngiga otanya ke? Nah.
2: Nabahir.
1: Dia tu. Muka telipun. Muda titu.
2: Nuci aku nak mau aku pada titu.
1: Anda ne.
2: Semina aku mendiang ke radio aja. Ketemu aku.
0: Amat.
2: Lalu telepon temu aku.
0: Amat.
2: Ngau remeda titu nak nemu ngau meda pesbuat nak nemu.
0: Belajar harus saya ucu anak. Nak pedis nekannya.
2: Iya.
1: Rindang game dah.
0: Awak ke ngai kena ninga kita gawak malam ada James. Nanti ya
2: kira. Aku mesti rindau aku ninga lagu.
0: No.
2: Aku ngau rasa kenyalan pak mak aku. Ni kok ketua. Senang ruhai.
1: Namanya.
2: Kalau boleh lain.
1: Ngau belagu ke ninga aja.
2: Ninga ka belagu ka.
0: Kalau nguji belagu.
2: Beraja lah. Sebarang. Okey lah, nguji. Tapi sudah kalau boleh lain.
0: Nguji
1: baru gila.
0: tin wak berlaku tau.
1: Boleh ngoji, nada salah ngoji.
0: Berarti hari 2 kena hari 6 teh.
2: Kena mau buring.
0: Aman aman. Oke, Raca, engkau kak pesan meh malam tau au
1: kami. Terus pesanan?
0: Ya.
2: Al aku teraca hari miri pesan ngagai mandi aku dan negeri 9. Ya kena mama aku menyadari aku de kucing ngana menyadari aku de kucing siko Kristina lalu ngagai apa nai aku de buke awup dia lalu ngagai mandi aku de bakun ini nini ngosida swili ya. Lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke betamu.
0: Geruap
2: kenglalam eh. Ya kebetul tindu. Mendiam ke pesan ku tu penik pesan ini mati itu siem.
0: Ya ya, segi ya.
2: Mau buri yang. Ngagai seruai baik ke lebih lagi hari Sarawak. Kasi ke hari tau.
0: Ya, mana hari Sarawak. Betul.
2: Hari Sarawak.
0: Betul.
2: Nyajam
0: siem, tapi nungkap pernah usai deh. Nadai kan tinggal lagu? Nadai kan tinggal lagu?
2: Bisa ya, sebarang lagu udah bantai ke dia.
1: Sebarang.
0: Sebarang lagu nih. Lagu sebarang.
2: Sebarang lagu.
1: Jika tajuk lagi sebarang.
0: Lagu sebarang lagi.
1: Nanti, oke, mah.
2: Oke. Nyebut
0: tuh bukai bisa lagi
2: nyuna
0: ada sebut nade pasang orang. Aman kan nene. Oke Raja.
2: Selalu ngomilia lagu. Kata kenyale yang ngomilia selalu bully aku. Ngau orang namanya genggam semangat bully aku.
0: Amat ya midi ya.
2: Au ari pati lah ngau ku genggam semangat segi dintai aku.
0: Malam tau ya.
2: Malam tau lagi dengar suara lagi. Dino dengar cerita.
0: Tahu
2: kan. Bisi dekat ketawa, bisi dekat kasih ya. Bisi dengan yang pemberiannya.
0: Lagi dengar. Lagi nuan telepon baru kau, Raca.
2: Oke,
1: nyajak. Ingat ke dulu cerita.
0: Ya.
1: Kalau luka kan.
0: Nyawa nih. Daripada orang menua. Oke, tuh Jis.
1: Oke. Hello, semalam. Udah, bedau?
0: Udah.
1: Hello, semalam.
3: Hello, semalam.
1: Semalam. Siapa tuh?
3: Ya.
0: Jessica, tak ini, kai?
3: Nih.
1: Aribau.
3: Aribau.
1: Jessica Itan.
0: Jessica Itan.
1: Oke, nama. Laban Jessica tuh jarang telepon, tapi ya selalu komen bawa Facebook.
0: Ari-ari ya, Jess.
3: Ari-ari yang telepon, cuma ya jarang.
1: Tapi nanti kena. Jarang. Ya, maka aku lagi di Bintulu semalam. Jarang.
3: Boleh lain kamera.
0: Oh, nanti pindah sore itu Jessica hari Sarawak.
1: Nanti pindah ya.
0: Nanti pindah nih.
3: Leban namanya macam kaki bisik kena tanya dah. Kaki kena masuk ke darut kena.
1: Nama.
3: Leban aku tu boleh lentik punya rumput ada yang kena kasut atau kena slipau.
0: Banyak deh.
1: Namanya kembang.
3: Banyak tidak. Sida yang ada maka kena ulat bulu,
1: gatal, leje ya.
3: Gatal.
0: Kembai ne.
3: Iya nak kembai tapi yang macam nanti kita ingat nak selipa kapal ya kan kata kita mesti lah kak ngaruh anak.
0: Kena dia orang itu tai korang kadang dia
1: Ya mede nama nak kena kasut tadi.
0: Mah rumah mah kasut ni.
3: Macam kita macam nanti kita mantun ke ataupun kita ngigak sayur ngagak kan macam senang bebas nanti kena buat apa macam
1: Okay. Jadi malam tu nama bisi pesan bisi bayi ngori Sarawak tu Jessica?
0: Ya, nanti lihat. Pesan ngori Sarawak meh tau. Pesan bukai tau meh tau.
3: Pesan minta lagu-lagu Jerry Kamit senang bayi tayau. Lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati apa tu orang Sarawak lah.
1: Anak jati Sarawak.
3: Anak jati Sarawak harapkan kita terus maju ke pemasang lebih banyak lagi lah. Banyak kita macam sangat berbangga kalau kita boleh duduk ke meja
1: kita berbincang.
3: Kita nadai namanya
0: nadai layak, mana ada cara untuk
3: nadai semua lah, nadai lekat.
1: Kita berserakup.
3: Ayah kita berserakup, lalu makan makanan kita boleh campur makan. Kita nadai bisik tanya deh.
0: Tahu.
3: Terlalu bersyukur menjadi rakyat Sarawak tu. Semua bisik kita impu.
0: Aman.
1: Ya.
0: Hidup Sarawak.
3: Okay.
1: Hidup Sarawak.
3: Saya ajak elak bercerita lah.
1: Okay.
3: Salam. Terima kasih JJRB dan
0: DJ Chan. Selamat malam. Malam Jessica. Peninggal kita hari bau na Jess.
1: Bau.
0: Muji nyawat sikit lagi kangau Jess.
1: Okay, lagi terima kangau kita ke malam tu.
0: Yeah.
1: Hello, selamat malam.
4: Halo,
1: Rita Tau. Rita Tau, siapa Rita Tau tu?
4: Anthony.
1: Tak tahu tu ngak kini tu Anthony.
4: Tengah ke
1: pasar tak tahu anap
0: oh menua dek nene jess
1: lain naik sen kami kakus
0: kakus tak ya nanti muda bisa rami kita tengah tak tahu ke
4: nah
0: dah itu dijaya
1: bintu lokian memang dah orang tengah BIKF
0: pengrami gudinya nih nanti mindah nih
4: nanya ke bayar nama program kan telah ada lagi
0: program ngiga telah
4: nakak minggu nadai
0: tahu kumai kita nadai meh dulu lepas bisi penanggulnya tadi itu nih
1: nuan selalu nggak orang program ngiga telah apa ya
0: lalu nih
1: kira ke berkenyak meh anak kira tu
0: ya kira nadai dulu meh ya bisi kami madah nanti bisi lah nih yes. Selamat hari Sarawak.
4: Okay,
0: sama-sama. Hanya tadi itu ni ke malam tu nih, Jess. Okay, tua merinang peningat, Jess. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
1: Okay, lagu Semarang.
0: Okay, lagu Semarang. Dah tu lagi enggak lagu Semarang, Jess. Lagu Jerry kami semampai sayang. 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak berguna ke rebak baru ti ukai semina ngembuan pengelandiak teknikal ngau kreatif pajak dan megak ngembuan integriti serta penau dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia bakanya berguna amat dikenal napi pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Hilak. Kuya program ikon siarawan Poli Sisi 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup manah dikenal ngada ke graduativate ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Ya madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur raja dan megak meri-ari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Ya madah munyinyak ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ia nambah program tu megak nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembia ngau dunia industri ke benar. Kampung main asal Sarawak SCB Saritung ngelancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawak ngelancar ke nyau dah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SCDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin di Sentubung. Bak jakuk ke di Pansut Kia yang madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besai Reti dikenal ngegap ke pengawak digitalisasi pesaka asal negeri itu. Yang mekat nyadi ke pelasar dikenal nyungkak sektor dagang temuai menua itu. Yang madah ke jeman digital kemayar itu pesaka asal ukai semina dijaga ajak tang mekat patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tu nentu kaya mengkang relevan ngakin biar rebat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Yandal ke pengawal SCB-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak, lalu harinya boleh ngedegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lumba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Pickball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikenak merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindi hari statistik di ngayan ke siku hari 10 ikut rakyat Malaysia napi penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ki inisiatif patut dipejalai dikena merangsang Malaysia mayuh ngawal diri bak perkara lumba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai di kerembai ke tajapan main tinju balat agi dikerinduk ke di Sri Aman. Ya maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpah renya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko agi orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuh hanya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya dua ikut. Nitih ke report dari Palan Operation Upis Sebomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mansa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari genturong pendiau dia udah ya kedibaik pansut Raban ngiga ngau nyelamat SAR upis bomba ngau penyah penusah merudik ngenak perahu ngambil ngelala identiti hari sidak sepilih. Dulu akhir harinya tubuh si konembiak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mujur ditemu.
Pak penusah ke nyadi kena hari satu terdadik. Empat ikut peranak ba kampung Long Selatung depan perahu nuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke diriput ke Lenyau. Perahu ke di depan sidak udahnya ditemu karam pa Sungai Peram. Naka ke dia tu operasi ngiga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke nur ngiga dua ikut agi orang ke bedau ditemu ianya Ceria Anadullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Nyanakak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Perancang ge sedak kin bia. Spamansai pa batu canai tinda do pumai ndak ge kitai boleh padi. Setibang pa batu kenyalang tinda de tandang ge ndak kitai jadi berani. Lo sitik ge perancang nak je ku iban. Lebo banyo de kacau kemenis daraskom. Di ulu ngemah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
2: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang Agi Hidup Agi Ngelaban
3: Agi Hidup Agi Besau.

0: kawasan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pangandir. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang, ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanang anak langkau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

0: Okey, hari Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayuh lagu ke nuju Bujang Berani meh najis.
1: Nyerumbak. Sungai Biawak, Sarawak ne.
0: Yeah.
1: Nya dingenang bekal kau tak kenyadi di Sibu jam kini tu.
0: Yeah.
1: Okey, baru dah tanya. Yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tunku Jafar baru dah menjadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak ke tahun 2006.
0: Ke uliah maka di pedak kita hari sekedar media rama kita ini Jess. Okey, pelapa aku tuang beranda baru ngau peningan eh.
1: Okey, lagi terima kasih ngau peningan kita baru telefon ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, siapa tu eh?
2: Inelis.
0: Oh, Inelis ne. Oh, lemau na Inelis. Oh. Nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Oh, nah, dari Mindah Sarito.
2: Oh, nyamo dari Sarawak ke Sarawak.
0: Oh, selamat dari Sarawak. Oh, engkau ya. Ninggal-ninggal dak tua ne, Jis.
1: Oh, Inelis hari ni Inelis tau.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Maka ni gayari kita malam tu bab muka dia mana?
2: Mana?
1: Nah,
2: hujan malam.
1: Nah,
0: dah ini.
1: Oh, ini. Okey.
2: Oh. Ini hujan itu.
0: Oh.
1: Oh, ya. Baik, banyak. Okey. Oh, ini list malam tu nama. Okey, nak tanya ke pesan. Minta lagu, Nuan.
2: Oh. Pesan agak yang pencai. Harap ke luar gerai. Sakit.
1: Tuh. Oh, ya. Nantuk bergerai.
2: Masuk
0: tika
2: bentulung.
0: Ngarap tu jangan derai. Oh.
2: Terjadi
0: ngedai walau-walau bukai. Yang
1: berkata perawat. Oh.
2: Minta
1: pasang
2: lagu
1: lagi.
0: Lagu
1: namanya
0: ni, Liz?
2: Oh, lagu
0: Teureng. Oh, Teureng. Oh. Oh.
1: Terima kasih. Okey, peningan kita ke sekali itu.
0: Ya.
1: Hello, soalam.
3: Hello.
0: Selamat malam. Siapa ke kaban? Siapa tu dah?
3: Hah? Ini Maria ke pesan ada Sungai Buru
0: Baku. Ini Maria. Oh, ini Maria.
1: Oh, ini Maria.
0: Ari Bakuang. Oh. Oh, okey. Pesan meh.
1: Oh.
3: Ini tu suara ni.
0: Oh.
3: Satu ke. Hari Sarawak ke
0: betul. Oh.
3: Oh.
0: Ya. Oh.
3: Oh, pesan aku tahu uju age di naik. Ini nunggu ya sabai.
0: Oh.
3: Oh, ya ke bisa pesan kaban ko nya. Baca deh. Lama nak kemung ya. Ha?
0: Oh.
3: Oh, dengnya pesan ngage bala kur capiat din. Ngage made ku rambar bau din ge.
0: Oh.
3: Ya ke singa kaku ngage nau. Oh. Muasa sendiri ayam teh. Ante uli ya.
0: Oh.
3: Masa saudara muai kita atau nyamuk ada data atau besar alam apa segala jenis saat di ngaku
0: regata
3: regata beram deh
0: regata beram
3: au nya kenya aduh nanti ngat aku ngage menang kia au terlubu amam dia au aku suka minta lagu VJ.
0: Okey.
3: Lagu minta nama. Kita panggil ke lagu Pulian Lina yang Takpan Wan Jabat Sulu.
0: Oh, lagu lama kan? Lagu lama.
3: Lagu lama.
0: Okey. Kami dua aja sebenarnya.
1: Kita
3: tebak. Okey. Selamat Sarawak.
0: Okey. Au, selamat Sarawak moga. Au.
3: Terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama Ina Maria. Selamat Hari Sarawak dengan kita dia, mehau.
3: Sama-sama nama Sarawak
1: ya. Salam ngagu orang ke Jakob belakangnya.
0: Okey. Apa meriahnya ni?
4: Meriah
0: betul. Oh, berita mana tau apa meriah?
4: Aku tak
0: tahu ya, apa
1: yang kau layan lah. Ah, dengar jawab tadi.
0: Nasib ke apa meriah, bisik belakang ni.
1: Okey.
0: Okey. Okey. Okey, sama-sama. Salam apa meriah, Inai meriah.
3: Okey.
0: Salam gi meriah. Okey, hanya peninggal kita tadi ni je.
1: Okey.
0: Bisi
1: lagi terima kangau kita ke malam tu, okey. Ya, hello, salam.
4: Hello.
1: Salam. Siapa tu?
0: Siapa? Nama
4: Lawan.
1: Siapa Sam?
0: Siapa tu kini ni?
1: Ingat ke dia Mas Sam? Siapa punya?
0: Ha?
4: Aku ingat kamu.
0: Siapa tau kini?
4: Lama dia dulu.
0: Oh. Ternyata tau.
1: Dia jumpa mulut.
0: Aku jumpa mulut. Ternyata. Aki sepia.
4: Baik.
0: Aki seberi. Apa seberi?
4: Aki seberi.
0: Aki seberi.

0: mau bisa ada ini lama aku nak pada patu wang lama jalai.
1: Oh, oh baik pun lama dia. Mendak orang terbaik ke gudi ke pergi lah. Nah,
0: mendak.
1: Alah lah ya. Pergi lah.
0: Ini orang mendak orang. Tentu lama.
2: Oh, tadi ramai di ni ke di pedak nak ke sebrei?
0: Bak tanya pada bila lama.
2: Oh, awnya tanya mana aw? Ya, ramai gudinya ni.
1: Aw, gudin
2: terbaik.
1: Aw, okay. Aw, ni dari sana ke malam tu?
2: Aw,
0: kan pesan saya malam ada beli pal. Malam ada aku dulu saya.
2: Aw.
0: Membalas ini wien nak pakai wien memalna inalah ngutala kita lama kan.
2: Oh,
0: mau ide tu deh berhasil ni punya duka tidak dungau membalas tidak sendiri.
2: Oh,
0: memade kesibukan inai sana.
2: Oh,
0: membala ipal ku sebagai alginannya. Balakaban me nuya tu nama mai wah.
2: Au aman.
0: Au ke bala mai magang. Di ahim mentu wa.
2: Ya.
1: Au.
0: Au ke aningan me dinya den.
2: Aman.
0: Bau lai. Au. Lalu berpesan dah. Sama ucu aku de namanya de dengan angka dia.
2: Okey.
0: Ini hubungan apa hubung. Hubungan sama dia yang
2: mungkin.
0: Terima kasih ya Nur Hidayah. Sudah. Kita tahu tadi. Nampak aku main ini. Kita tahu.
2: Oh, ini.
0: Ya, lu muda. Kita orang sama. Dua sawi yang ngam sudah tadi.
2: Oh.
0: Ah, kepala bukainya sama dia. Kepala saban kan. Nanti udah sedih yang mau.
2: Ya,
0: mulai kenal sama ekabat aku tu. Terima kasih yang sudah ya, aku sudah di sini ya kemalam. Terima kasih yang mau baik, mau sesuai dia.
2: Okay,
1: sama.
0: Puji Tuhan kita yang
2: membawa. Aman.
0: Itu sesuai.
2: Betul betul. Betul. Okey, okey, sebri sama Aris Rawak meh.
0: Sama Sarawak.
1: Salam.
0: Selamat malam.
2: Okey. Hanya pendengar kita
1: Ari Bintulu.
2: Ya, orang selalu ngengam semangatnya Jess.
1: Nya meh. Tan sari tu nanti mesti cerita.
2: Ada. Okey, pendengar ke sekali tau ga?
1: Okey, hello, semalam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Au siapa ngaku pada berandau tau?
3: Agi ingat Sam tau siapa tau
2: agi
3: ingat
2: aku. Siapa tau? Mayuh orang nak ingat tu ne kapan? Siapa tu ne?
3: Atau Amros tu hari bawah.
2: Oh Amros, sama Amros, Amros tau.
1: Hari ni ada Amros?
3: Aku de bawan kenawe di tau aku apa Bukit Biru bawan kenawe di tau.
2: Dia kenal weird ya. Suai pukul yang kau kita itu deh. Tak nak ingat
3: ya.
2: Ni ingat ke nama kata. Nama tu nyawa ya. Temu Imros. Nama kena nak ingat. Nanti muda orang ramai malam tu.
3: Aku tu tadi siapa muda ngosluai deh. Muda yang tadi. Aku tu tadi baru pulai dari sibuk nian ko.
2: Muda orang ramai.
3: Nah, sampai jalan kia kia kia deh. Menda nemu de bisa abah pasal tibunya anggus balam ngau lo dia mako menda.
2: Malam kemarinnya.
3: Malam kemarin.
2: Lama na nak padam ne.
3: Pukul 1:33 minit no start mulai ya nah hari tingkat 3 atas ni.
2: Kali hari.
3: Kira piak me.
2: Untuk ke malam tadi ko menda bala bomba madam.
1: Ya. Yeah.
3: Apo nak mau ku mada ke seruai de mada seruai de sem. Bala barat ku mada ke de mayo aman namanya utai ke rapain sah kia. Nak ulia lala sida ya.
2: Nya me. Nama nya kini.
3: Banyak me nama sebuah kini tadi banyak kerban utai di almau de. Stop ja bala. Enduro baka motosikal cerita. Bakanya itu
1: saya nyebutnya baka pincok. Aku ningnya semata bisik kedai hawe ke kena ngos.
3: Bisa ya, bisa ya.
1: Kau tanya
2: minyak-minyak semua tanya.

0: Apa kau nya kenya?
1: Au.
0: Au ya jarang nama sejam kenya nama udah hangu. Alu padam ya nama bumbu ratai. Tu nya nyentuh ke malam tadi. Au.
1: Oke bulan sudah ada sem. Sudah ada made nya. Oke bulan sudah ada. Lama aku nak sikit. Nak sikit tisi nya nak ku meda orang ya.
0: Dia nuan malam meda orang dia.
1: Au dia mak ku sem.
0: Au ngeseh orang kia ne.
1: Tak. Lemau dia asap dia ku de nare peda mua pengendiri. Maya asap dia ten puak tua dia.
0: Au ah ba balatnya.
1: Oh, kuda ingin speed kitanya kuda. Kuda 30 15.
0: Angus makanya.
1: Senyak tadi yang mahalnya. Ambil kan saya mudah aku.
0: Au sili apkai.
1: Tinto.
0: Saya mudah saja. Au. Ambil semuanya.
1: Ambil awai.
0: Oh, saya aman.
1: Nya mel ku tadi ku de nyina pulai de ku siap nyu malam ku madak suai made nya nyu malam ku de ku ai ga ku ngena motosikal ke
0: au ah au malam to kia baru ka
1: na aku siap de to de to bawan de to babuki be no de bawan de to ku
0: au
1: au
0: nya meh macam-macam ka ta kenya di punya biau balai ka kita di sibu dia
2: au
1: au benar siap ka bola
0: ai nya meh au ah
1: ya
0: au. Okey, nyaga pengikut meh Imbro sao.
1: Au, jadi ka pesan ku to
0: Okey.
1: Selamat hari Sarawak kita itu ko ku.
0: Au.
1: Bagi semua kita rakyat Sarawak to harap kita agi ingat ke usul ataupun bangsa Rempu.
0: Betul.
1: Udah dokumen orang bangsa Dayak tu tadi. Ane yang kita tadi semina nyebut Rempu bangsa Dayak. Yang harap ketua tadi ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi ngambil kita ditemu orang yang sikit majoriti di Sarawak atau koko.
0: Oh. Aman.
1: Ya. Ya aku tadi sem aku tu berpesan ngai bala madai aku bala tunggal aku di suang dian. Awe sida bisi ningal aku jako to harap sida ya geranya mai. Lalu ngintu hari Sarawak to. Arab kesidaan sini nak aku berjakob malam tu.
0: Ya.
1: Aku tu Amrus lalu tak madah ngirim pesan ke kita pula madai di suang dengan di nengalajan dia. Nengalajan suang. Arab ke kita balas sida rami balas sida nyame pula madai kudiak me.
0: Au.
1: Sida benya.
0: Au.
1: Ina peri. Ada kira ya belak nintu hari Sarawak tu meh.
0: No,
1: hati gagal meh.
0: Aman, au.
1: Au.
0: Okey.
1: Jadi lebih agi sama hari Sarawak tu tujuh ku ngajai bala ipal ku di tengah dia. Di tengah ke tamin dia.
0: Au.
1: Au, di tamin ngau di balab ipar aku dia sudah ini cita.
0: Aau
1: sudah ini tuni sudah ini hilin.
0: Aau
1: harap sudah di sini aku berjako malam tu harap sudah agaknya mai lu entah senang dalam semua pengawak. Harap sudah yang beri berita meh langsung aku kita.
0: Ya. Aau
1: jadi kita bukain ada sem.
0: Okay.
1: Kalau madenya.
0: Aau.
1: Kapa sikonya made kita sikonya nuan sem.
0: Ajes ngau kita.
1: Oh ajes. Ajes bukti yang mesti ya.
0: Ya. Iga gede nak ngelala.
1: Ya.
0: Boy batu ho mana jes.
1: Aau.
0: Medak kudah medak orang sibu tadi ne.
1: Ya me. Okay.
0: Okay. Minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Aau. Aau. Bros.
1: Aau. Kan usianya aku lah.
0: Okay.
1: Jadi cari tahu tadi ya. Selamat hari
0: Sarawak.
1: Hari Sarawak.
0: Aau. Ya.
2: Nengah. Minggu baru nusi.
0: Minggu baru. Aau. Anak nak deh. Aau.
1: Siapa aja.
0: Aau. Ngantik. Aau. Nanti nuan minggu baru.
1: Selamat hari Sarawak hari punya nuan musuai dia lagi ya.
0: Okey bros. Okey bros.
1: Okey
0: selamat malam.
1: Okay. Selamat malam guys dua dia CM.
0: Okey.
1: Dua lagi.
0: Bertemu minggu baru lah.
1: Oh, siap mas, Sam.
0: Okay. Okay, bye. Bye-bye. Selamat malam. Yeah.

Wis mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngobaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggris, Talker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan go. Ana Muay peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawan, lagu Dayang Bintang. Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 kena 1/8/2026 arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Lau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Okey, bersumpah masuk neraka hari tadi. Nyonya nak berasain aja, jam kita pukul 11 malam.
1: Nak berasain ke penuh di. Jadinya, terima kasih dengan laban lagi terus segala sejalan dengan ke pemerintah malam WFM bulannya kami dari SEM ke malam itu. Jadi, nyameh tidak ke bisi telepon, tadi bisi minta lagu. Lagu dari bisi sekedar sudah ditebah tua, dah dimainkan ke tua.
0: Ngau macam-macam kita ke dekat nuju pesan kini ni ke malam tu ni Jis. Okey tu
1: lagi nerima kan ngau ke malam tu. Okey. Hello, semalam.
2: Hello.
1: Hello, selamat malam. Awak siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puan mai ijak lain.
0: Hari tadi ni.
2: Itu ijak lain, boleh lain.
0: Boleh lain. Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kampung Kerangan Baleringin.
0: Nona hari Baleringin eh.
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri selamat hari Sarawak ke sedua lalu ke. Kan atai ke pesan penuhnya warti nanti bala ujuk ku bakuci yang.
0: Okey.
2: Hari Sarawak juga nanti bala namnya di aku kebisi Jawa bak dengan juang. Kalau nanti Windy bak Sabah. Harap ke bisik ni lah mah. Baru harap ke gerai lalu tuju ke aku ngegai. Ucu aku bak Bintulu. Kistana Denoe yang lepas ni. Harap ke nginturi Sarawak kat itu. Lalu dia aku minta lagu ke?
0: Lagu nama?
2: Nasa seduai main ke lagu Cina. Bujang Sarawak boleh?
0: Lagu Bujang Sarawak.
1: Baby Sima.
0: Baby Sima, okey.
2: Okey. Nama Amadin tu Dina. Bisa Dina keterang kan?
0: Bisa, terang nyawa untuk Nuna.
2: Terang
0: amat.
2: Jujur aja sederhana juga.
0: Biar nih. Bujang Sarawak.
2: Lalu kan saya anak nyari ke Bat Sabah, Windy. Ada kebat kita Sabah lalu apa aja pun kita gawat bermaurun tangan nak naik nak jadi buah nak perawat lah.
0: Aman.
2: Nyalai pesan yang ada dalam nyadi kepada orang bukai mereka nak sebut. Nyalai jam ya. Orang bagi tujuh nanti untuk aku tadi ke kamar koyu buat bintulu. Jamnya aku ngangawe jam lah. Tujuh nanti ya.
0: Nyalai
2: balai istana aku ngan anak aku di kucing. Ya kayak cucu kemudian cucu yang ya kaki semua ya banyak Ezra, Elisa, no Elika, abak kota Cimahan. Ngarap kita tiga berdua tindak mereka mang. Aku cak anak namanya lagi bujang terawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Sama hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak.
1: Salam.
0: Salam. Tinggal kita dari Baleringin, Jess.
1: Hagi terima kasih kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat hari Sarawak.
1: Selamat hari Sarawak.
3: Kedua, lu ngagai seluruh kita di Sarawak di tu meh.
0: Don tu kini ukai?
3: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Ini boy.
0: Ini boy.
3: Ya.
0: Lama nak berandau deh. Ini boy. Ya. Ni ingat gini.
3: Aku punya jarang ke telefon.
1: Ini boy hari ini nih boy.
3: Hari sibuk.
1: Nada yang ada tanya orang ramai dia.
3: Nada ini ngajak.
0: Mudah bati bi mana? Amat. Nada minda.
1: Okay ni boy, nama pesan man ke malam tu.
3: Ke berandau sedua dia. Pesan ke balana dia. Balana mayuah dah. Kadang lagi dan ni orang dia tu kini kadang dah tindu wak kini.
1: Gitu mu.
3: Yalah, muji aja lah. Keterubah ya tu aku ke pesan ngagana aku di Kuala Lumpur sedang sebilik ngarap kerai nyamai selalu dan yang anak di kucing sedang sebilik ke ngarap kerai nyamai selalu dan yang anak di miri ngarap kegerainya mai selalu anak di Bentulu sudah sebilik kau ngarap kegerainya mai selalu dengan anak di sibu tu doiku minta gerainya mai selalu ngagai Tuhan bawa keberkat ke sida yo ngambil pengawal sida yang mujur ngadai tenangul mujur lama-lama lah semua kita pun berkenyak gak ngarap keseruai mujur lama-lama gak minggu baru lah bisik ke ngenggam semangat
0: minggu baru lah
3: bisik aku tak cukup rindu nak ke programnya
0: kau ninggal belama ni
3: ninggal belama nak kalau nak kalau tinggal
0: tanah kalau bercerita ini boy tau nak patut ada cerita ni
3: bisik katang susahkan usuan ngai kenyu beli lagi. Nanya mai orang ningau.
0: Amat, dah
3: muan usun. Tusuai repunnya kujuang, tusuai repunnya ke tengah. Nanya mai di tingau orang nyok ko ngai.
0: Udah nuan usun mana-mana helak. Tahu ke cerita.
3: Yang belurun ya baru ya.
0: Amat.
3: Yang baru ya sedap di tingau.
1: Rindu ingana.
0: Okay.
3: Nama lagu pasang seduai rasa lagi kan.
0: Tahu Bujang Sarawak ke kak tebah ke tu lagi laban peminta siapa tu tadi Nona tadi ni yes
3: kata ko bisi lagu pengingat lama dia
0: bisi hari Stanley Pua
3: ya.
0: Bisi uli
3: mungkin udah pasangnya lagi au selamat malam ke sesuai Sam
0: au
3: kata ko dah masih kau
0: Ajis au Ajis Arbi
3: okay, nama nak ingat ke nama ya lebahnya lama dan ada kucing
0: baru ke kucing kita mai ngelama tu di pintu lu
3: dikerindu ke maga-maga kita
0: betul.
3: Mana semua-mua
0: amat ya ya maka kami rindu ke peninggal menyana Jess
1: betul
3: selamat malam ke sedua Jess
1: selamat malam
3: selamat gerainya mai
0: ya.
3: Minta Tuhan berkat belama
0: Okay
3: lah.
0: Okay, ini boy.
3: Okay, selamat malam.
0: Selamat hari Sarawak, ini boy. Okay, okay.
1: Okay. Anda dengan awaknya Sam. Menyukur ya. Lepas lama anda berjaku buat radio YFM. Bisik sedangnya. Nyo ingat. Bisik lagi ingat. Bisik sedangnya. Nak ingat.
0: Sumpah, suah Jess. Sidak tau. Maya Ninja Sarawak. Maya lagu pemintanya deh. Selalu sini ini boy tau.
1: Selalu telipuan.
0: Maka sidak. Sapanya ternyata Jess
1: siapa?
0: Ini lupo berkesidanya sama Jess
1: nah dah emang lapan di bintu lo lapan di bintu lo
0: nak telepon lagi
1: kaya lapan di bintu lo nanti gawak bagi bahan bisik kan kau ni ya Sarawak
0: bisik kan
1: ni emang lapan di bintu lo gawak bagi Melayu nak dah kan di dinya
0: nah ini lupo apa lama udah nak dah sini di lupo
1: asuah sebenarnya namanya Subah ya
0: tau tu grup-grup sidak ya Subah sama tu Jess ni nyo nak ingat kebenar ya bisik nyawut kan kau tu tadi
1: padam non doloknya.
0: Yo sarok ne je.
1: Sarok ne namanya. Okey, lagi kita buat telefon out di studio kami ke malam tu. Bisip san streaming dari Sarawak tu nah.
0: Siti dah ke tok meh je sao sudah tu merindang peninggal. Okey, hello.
1: Ya, hello semalam.
4: Hello
1: semalam.
4: Selamat
1: hari
4: Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nain. Ya hari Julau, sama hari Sarawak Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain ada cerita, okey,
1: bisa pesan, streaming dari Sarawak tu nah.
0: Siti dah ke tok meh je sao, sudah tu merindang peninggal. Okey, hello.
1: Ya, hello semalam.
4: Hello
1: selamat
4: malam.
1: Selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak Nain. Ya hari Julau, sama hari Sarawak Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain ada cerita, okey, hari Julau, sama hari Sarawak Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain ada cerita, okey.
4: Maka aku tahu
0: Tu peminta hari Nona tadi Jess.
1: Ya, yeah, Merindang, Lalu Linya, lagu Baby Shima.
0: Baby Shima, Pucang Sarawak. Pucang.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Na pamaagi, deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Merinang peningah ngau lagu hari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku hari semifinalis ketika berpikir pa renggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSJ ke 9 kita kena atur kena 1 2008-2006 jadi nyameh orang Selangau kita kediau semak Selangau datai beberapa mayu sama ngemata ke berpikir renggat semifinal SSJ.
0: Ya, Nor ya, Jess?
1: Dewan Serbaguna Selangau. Na jawari pasal Selangau.
0: Ngambil korang lu kia elak neh, Jess. Datai tumu meh.
1: Na ada berbayar. Masuk aja.
0: Bisi Jess sila neh.
1: Bisi aja. Si aja. Bisi Moon.
0: Si Moon.
1: Si Neil. Saya mesti kini.
0: Aku nada itu Jess.
1: Nada itu. Ngambil terus Ramadan neh. Gak kurang iga.
0: Gak kurang iga lagi. Nada enggan semangat.
1: Oh, betul. Okey, lagi terima kangau ke malam tu. Okey. Hello, semalam.
2: Hello, Jess.
1: Semalam.
2: Malam, mama main ada bukan Jess.
1: Bayar lama, lama.
2: Cuba ada menunggu. Tentu ada bintu lagi
1: ni. Nadai, di bintu lo. Udah dikucil pula ke bintu. Nyokat 9 tahun di bintu lo. Itu pula kita baru ke?
2: Lagi kucil yang baru ni.
1: Lagi kucil yang baru. Lelengau ke Sam. Kamu lagi ke Sam.
0: Lama nak belayak ni, Jess. Ingat ni, Jess?
2: Apa tu, Sam?
1: Ya, Sam? Jalannya saya baru.
0: Apa saja Ari Serian tu nak?
2: Iya, Ari Serian.
0: Rasid. Nah. Aku ingat kenyawa ni Rasid. Aku ni ingat nama Nuan.
1: Apa? Mana dengar berita Rasid?
0: Grow ramai orang semua tu Jess.
1: Apa?
2: Mulai.
1: Ya, me. Apa? Iki ingat tu nai.
0: Betul surat baru masa mulai tu dia.
1: Lama-lama anaknya anak beranda ngur Rashid
2: iya mana beranda ngur Rajis sebab bukulai gitu di kuciang
1: ba ya amat
0: bukulai berkuciang lah Jess
1: oke nyeri nama pengawana malam tu deh berumah aja
2: berumah tu ningar kita bedak ningar radio
1: aja oke
2: setiap hari tiga ningar hari
1: kalau nasi cerita Sam
0: anak kalau nasi tu gila cerita.
2: Lagi betul sih nusun-nusun.
0: Oh, nyoba ke tanya tak ini boy ke dia tanya.
1: Nanti nusun dulu
0: ya. Nanti nusun dulu.
2: Nanti ingat.
0: Nanti ngawal sih. Udah sedia lah. Telepon ke.
2: Ingat.
0: Aman. Okey.
1: Okey, mah. Jadi, mak.
2: Hari apa itu? Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak, saat itu, 2007. Habis pesan, Wan, hari Sarawak itu?
2: Pesan-pesan kepada kaban dan semuanya, dan belum tunggal, belum menjadi indah itu. Dan tidak bisa ingat lah. Mula bertekawah, tidak bisa ingat. Dan bentuk demiri, dan tidak bisa ingat. Belum menjadi. Hari buka aja ngasih mengajak mah lagu barang kedua ya lagu
1: okay Rashid
2: okay
0: terima
2: kasih
0: okay salam sama di Sarawak Jess nih sin nih okay dua lagu sebarang malam tu nih Jess
1: dua lagu sebarang okay lagi terima kangau ke malam tu okay hello salam
0: hello selamat malam selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah? Siapa wei?
3: Udi ya.
1: Udi. Hari ni Udi ya.
3: Hari Stumbin.
0: Stumbin.
3: Ya. Selamat.
0: Selamat hari Sarawak Udi.
3: Selamat hari Sarawak ke semua ini.
0: Nadai ramai kita dia.
3: Nadai.
0: Nadai
1: ni. Adanya Rita ramai dia.
0: Nadai ramai pasal Semanggang.
3: Adai.
0: Okey dia angka pesan kini.
3: Okey. 1-7 aku gay balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kucing. Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
1: Lagu nama.
3: Tambah mana dengar lagu tu DJ. Putus Meluntang.
0: Putus Meluntang dari Kliman Joyce.
3: Ya.
0: Oh, okey. Hmm.
1: Ah, lagi ngigak ya, gak?
0: Oh.
3: Oh. Nyajak DJ.
0: Okey, DJ. Oh.
3: Terima kasih DJ.
0: Okey, sama-sama.
1: Salam.
0: Ya, nyata tadi peningat teris tumben nih. Ajis, tu baru ya aku ningau dia tu nih.
1: Udah kalah nih.
0: Udah kalah.
1: Nak kalah telepon nih.
0: Ya, peningat baru kita nya. Okay. Terima kasih meh ke bisa telepon ke kita ke malam tu nih, yes.
1: Betul. Okay. Ya, jadi Sam, kini tu merindang.
0: Merindang peningat. Ya, bantu berdau bisa kangau ke bukai nangawa. Oke, okay, itu hari Igu Anthony tu nih. Lagu
1: kerindu.
0: Oh. Mau aja. Lagu kepinta aja sebenarnya. Terus Bapak Rindang ke malam tuh.

0: mengingat lama ni. Bisik peningat tak minta lagu yang tadi ni.
1: Yes. Harap ke udah terperinah meh ningat ke lagu ke dipinta sidak tadi ke sidak ke si bertelefon tadi nah.
0: Ya, lagu ke di tebah malam tu pan lagu ke dipilih peningat kita ini. Harap ke terperinah meh ke malam tu ni Jess.
1: Jadi saya merasa itu ayo datai pak pengujung program pemerintah malam WFM malam hari 3 22 bulan 7 hari Sarawak sehari itu.
0: Ya, okey. Harap ke terperinah meh. Lalu ya, okey. Harap ke terperinah meh. Lalu minggu baru lah baru bisi program ngam semangat neh. Jess.
1: Siapa tahu?
0: Saya ke Kediri, kerja.
1: Minggu baru ke mana neh? Okey, garap darai ko darai. Kami ke Kediri ke kerja ngasih sesi cerita.
0: Ya, harap cukup jam neh. Kakak nak dia menaku Kediri.
1: Kami kesem. Nang ini katanya, nang ini lantai pansur di konti.
0: Nak aku takut Jess. Nak irau.
1: Sikit berani pun. Sikit Jang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam langkah umai je.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu peninggal. Rafka kita boleh bertemu baru awak kabukai.
1: Betul.
0: Program kabukai meh. Okey. Jadi tu lagu ke bisa dipilih peninggal tadi Jess. Clement Joyce putus beluntang.
1: Lama dengan aku ya.
0: Ya, bertemu baru awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih malam tu. Bye bye.
0: Ya, bye bye.

0: Isi Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Radio YFM. The 101.3. 12 tengah malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan wan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Cepat lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okey semua kita utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimit atau berapa aku
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaget ngamik ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan, bak kita ti ngelalat Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Madrid. Maya audition by minus one, nuan go. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat nanti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau kemari penerang tok kenya di saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benung di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Penny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah namarti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey terima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ianya Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent ko ya. Kebuah pihak bak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang ko ya.
2: Bak sentanya, aku ngelampat ke jam ni lah, laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot nang awak. Nanti tindak ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot nak ulih
1: aku. Ah, nak kerja kok ke healing? Tindak-tindak apa nak ulih healing?
2: Aku ngasih kumpul kurus tindak deh. Ngai aku kasih kurangnya nak jelak mata aku dah tindak nak kia. Nah, dah mata ngai tindak. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

aku Rabia Jarum, Publicity Skateri dekat Nesau serta nak kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelanjik di disik dan motor. Bak karnival tu ilak, nenek kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia, enggau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minggak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitika pemutus persa enggau kurs di kerinduk ke sidak. Yang menuju karnival untuk diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang negara bandar niat senentang kurs, enggau pulang gawak kalau ditangguk sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatang pengawak tetap maik penanggul negara sidak di hari, enak masa hari ngau duit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalah ke sidak ditinggal peluang gawak ke mana, pemudah habis pelajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FK Tulung, Jabatan Pembangunan Kemudahan Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia,

kalau nembiak mayanya. Disediakan kena ada bulan nembiak teratai ngulu program tu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir tegak.

0: Karnival Galia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi dan tak nombor lemai kepala yang berdewan serta guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: pelabak kaku. Entik bisi orang nemu merik terima kasih. Tentu bisi maka orang kan nak nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kan nak nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigi mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusuk tua dito. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat abad program kita
1: sana. Abad sana tu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita bak pelasa jurai bakal ke sari tu. Oh. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke sueh di dinga kita. Mm-hmm. Lalu tu mega sueh di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mood-mood dalam semua pengawak, dalam semua teka dekerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita, kita nak tahu mood-mood, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teka dekerja kita. Mood-mood tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mood-mood tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mood-mood tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ngau tai ke dikerja. Tang sedang kau tai ke dikerja, ngau tai ke diterimanya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

berbagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: pagi rewind.
1: Ngandai bala nak berapa ke? Mata nak mu ngitu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kat bakai aja.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang akik aku semua. Nesal aku dengar Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini akik kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjung aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Hanya kepada mana kepada. Okay, ni akik kunci kunci musuh wa. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbini ke menua lulu.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: sudah sedia. Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa dekat repit surat khabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dia
0: naik. Lagu engkau.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga ido ya ido.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
3: Aku memayah keterima sama yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya. Bak YFM.
4: Y seberai.
5: W-A-I
4: Y-F-M.
5: Ya, baru ngam
4: kan?
5: W-A-I

0: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut mensia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama ti kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

culik tau kelem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iwa Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawah telepon aku tok sinar ni.
2: Oh, kalau bagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Iya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai, emangnya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Bukan nanggam peringdau. Periwa anda ada tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwa tanggar ada.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: баруна.
0: Как? WAI.

26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekitnya, tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik mayang ngubur tok ke nganyung orang mati tok deh pastor. Entik subak deh tok deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke Nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke deh. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok deh pastor.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang kena ada inyak maya ya agi hidup ya aman rinuk ninga ke radio dia sidak ke sebilik ke orang kena ada inyak tadi merek radio ke bayak ya dan ambil ke bisik di dinga minyak ini kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak kagi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian
1: nak engkeman. Nama kuah ku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gi kita ikhliya. Dia beri batang duit, duitnya ngalah-ngalah duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebih orang kemedaknya dian mesti sidak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundian terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah. Kebuah ya, laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tebak serga dedin. Pengaya tebak dunia tu munyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuk ya. Nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubul tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagi tanah pulai ke tanah alam semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagi sebayan kian bak runiang urak keberaun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berundi yang kenyak bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia sergadian badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuk, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Selintas hari radio kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Nak memahami dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Upkit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: kenalah di hari kayak gitu kelebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi
1: Rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benum Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kalian ada yang berdarat. Kurang ngau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayu macam megelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Oh, lebah na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ke nya na tuan.
1: Ya sama nya darat ke kebun.
3: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y FM.
5: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Brebis uleh munuah, tang uleh diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Dulu meri selamat pagi Sarawak tanah kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM pagi toba pagi hari 4 hari ya ke-23. Megah ya. Kita udah nyingkang gagai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu ke peninggal semua ti tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio kita gagai frekuensi FM YFM ti sema ba alain luar kita dia. Contoh kan ku bakal peninggal kita di Limbang pagi tu boleh mendiang ke YFM ba frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi berkahari pukul 12.30 malam. Tadi dia tindu malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami engkau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam atau ketinduk malam kita bertambah jenagi lalu ngarap keboleh kenyap ya kemana meh apa gitu. Okey, jadi bakal selama mega bawa Pengerak Pagi agreement kita ya berbalik yu hari ngasuh mata kita nyawa lelano agi kesekali itu kami nguci dekat ngergas ke mata kita laban menyikir sibut ngelama tu seberau manu engkau kuat dia kami pengelola program hari bagi ban YFM dulu engkau kuat ngergas ke mata kita pagi tu. Okey, jadi ya seberau kita nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu api yang megah berpenang kau selesai lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri meri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu kelimpah harinya megah ya minta berkat Arya ba pengawak ya kedeka di kerja kita sepemanjai hari tu lagi ngambil kenyata di penjalai ke engau nadai penanggul jadi ke pagi tu ba sampi ya pagi ya YFM aram kita sama dia jenuh nah lama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik bersampi pagi YFM.
2: Tadi bala peninggal semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 23 bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampi pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai di mentas, di sinuk, di nyaga, ngemata kami tenebek nuan, nuan udah. Ngiru manat nuan, nyadi ke penyelamat, nyadi ke penebus kami. Oh, kami tetap andal. Lalu nemu Jesus semampai bisik, semampai nyaga, ngemata kami dalam pejalai. Penghidup kami tu. Kejakulah tala, kedekat didengar kami lagi, merik pengering, merik penemu, kena kami, tan, tetap hati dalam pejalai, pengharap kami ini tengah hari nengah. Kristus, Tuhan kami, amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kita ambil kurinya Matius bagi 13, ayat 10 ngagai 17, Matius bagi 13, ayat 10 ngagai 17. Injil tu pasal 7 ngenak jakuk sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjakuk ngau ya. Nama kubuah nuan berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ku Jesus nyawut sidak. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sidak. Laban orang kebisi utai dek dekat diberi mayu hagi, lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tak orang kena ada utai. Ini utai ti mimit di kemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ku berjakuk anggai sedak ngenak jakuk sempama. Ngambil sedak merening tak nak medak, mendiang tak nak ninga, tu ke merti. Basedak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamat ke, kita amat dekat mendiang tang tak merti, lalu kita amat merenang tang tak medak. Laban sidak nak nemu berunding, lalu pendiang sidak bengal, lalu sidak udah nutup mata sidak. Ngai ke sedak medak ngena mata selalu ninga ngena pendiang sedak. Lalu merti ngena hati sedak lalu nguing ke diri ngagai aku. Lalu aku ngerai ke sedak. Tang berberkat meh mata kita. Lepas kita medak ngau pendiang kita. Lepas sedak ninga. Aku ngau benar ku madah hangga kita. Mayuh Nabi ngau orang kelurus ingin dekat medak utai daripada kita. Tang nadai medak utainya. Lalu ingin dekat mendiang ke utai. Tadi pendiang ke kita tak nadai meda utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi belum menyedik dalam Yesus Kristus. Injil ke didengar kita itu tadinya Injil depun ke murid. Tukar sedar murid nanya ya. Nama kebuah nuan tukar Yesus tadi berjaku. Ngagai sedar ngena jaku sempama. Jadi Yesus nyawut sedak ngau. Terus terang Yesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteri perintah surga tang. Penemunya apin diberi ngagai sedak. Laban orang ke bisi utai dekat diberi mayuh lagi. Lalu ya dekat ngembuan mayuh lagi utai. Jadi itu kita nemu genam ikut kita. Segi awus kejaku Allah Ta'ala. Lalu kita berguna. Bekeni ko kita ngadu ke jakut Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Yesus nambah. Dari sedak ke mayuh agi penemu dekat diberi agi penemu. Jadi nanya dari empu. Bekeni aku ulih dikelala ka. Siku orang ke bisik penemu. Tukar siku orang ke nadai penemu. Tukar nanya dari empu. Nama penemu ke ulih diterima aku. Pasal misteri perintah surga tu. Tukar nama utai ke dikingin ke aku. Apakah aku boleh belajar ngau lebih lagi. Kata aku merti ngau amat. Pesan Yesus tukar semaya ya. Tukar aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu mensia kita boleh berubah-ubah mertinya utai ke di belajar ke kita, dengan mata kita, utai ke didinga kita, utai ke di perundian ke kita. Tentu japi ya, dalam pemerhati tiamat, utai itu datai ari ati ke tedin. Ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi. Jadi pagi itu, bila menyadik dalam Yesus Kristus, aku maik kita. Awak kita nemu ngelala sedar. Muka hati kita ngagai misteria perintah surga tu. Oh kita uliah, ngau nak uliah berarti ke utai kepada kita, pengasai ke tempu teka ura bukai ke bisi bertemu ngau kita. Yesus bisi dalam semua kawul teka lebu kita ke beranau bertemu ngau ura bukai. Tang tajap ya, suah hari kita hendak sedar Yesus bisi. Sari tau kita bersemayang. Kita boleh dani. Dani ke mata kita. Dani ke runia kita. Dani ke pendiang kita. Awak kita boleh ngelala amat. Yesus bisi dalam perjalai pengarap kita tu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat. Anak hari kemain Tuhan Yesus. Maria ti kudus. Indahlah Ta'ala bersemayang ke kami. Ti berdosa dia tahu. Ngau maya kami parailah. Amin awak. Kalau Ta'ala ti mendo berkuasa merkat kita semua. Apai. Ngau anak. Ngau roh kudus. Amin. Lebih dahsyat lagi.

0: Lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nasau. Ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawa lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kia. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita. Tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tahun kedua hari lima iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi oh Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalat nang dah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalai penghidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berpengerai. Pakai meutai timai berpengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh kurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti paru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Dan kurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang luan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayok mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar inya tubuh ti bapengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kitai ndang ukai nimpu kitai. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bau dunia inyau tu. Ya semina inyau kitai ndak lama. Ya langkau nur kita ngendua ndak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tidak letak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasih ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidam. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Duo pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1 di prakti kenane mayo chess historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
4: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh historian mimet enti historian.
3: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kena nembi tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
4: Jadi nyaba aku nyaba.
3: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya nyaba.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: nak lama lagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
8: Telefon kami 082-258-634.
6: Like Mega Facebook kami YFM Iban.

Merindang kita engkau lagu ya. Anda penguji bawa pengerah pagi YFM. Lalu ujung ke 37 minit jam kita iba studio YFM itu limpas area pukul 6 pagi. Dan ni gebaki hanang rurunggu dia. Okey nama. Bisi bala tu tadi membuat akei mekang-mekang mai ga pemisi tu. Agi belala pemisi nemunya nyau ga kerja baru. Ani rau baki habaki ya. Lusa up baru mencitai. Bukannya lama sarito pagila na berasai dua harinya. Mese nya. Leban nya meh munyi ke sekedan tadi mekang-mekang ga sari nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih agi nyerumba area Sarawak kembali 22 hari bulan 7. Lalu berkenan ke Pak Kari Sarawak ke Maria. Aku bisa berhati ke setiap berita yang akan dipatai ke Premier Menua Sarawak. Ianya tadi Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas Bak Arya Sarawak tu. Kalai ia madah ke Bapak Pengalami di malam. Ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah Arya Medan Alung Kecil West AKW Bak Merudi. Lalu Nanda ke Sarawak dia tu nyaudah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun. Hanya prayasia keterubah di cukup bergaul ngagaya kita anak menua Sarawak tu. Lalu ko yang madah ke pengawak no Mansur ke minyak kena minggu tu ngau penyampau ya 800 tuang sari ianya sama ngau 24,000 tuang sebulannya. Siti prayasia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu. Lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu enang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasangan kelebih lagi ba pengawak ngeluar ke MM ya ngapai mega hidrogen biru. Lalu tu mega madah ke Sarawak tadi ulih mega ngada ke engineer ari menua tempu lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility ya ti cukupnya di pemain ba industri minyak ngoges yang kaum ngasil ke produk ia ke bukai ti datai atau ke ada ari gas metana. Okey, jadi piam ga Abang Johari nya premier medah ke Petros City ari tanda ia ke besai ngagai Sarawak kelebih lagi dalam industri oil and gas ia ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi itu arti kebesai ngagai menua Sarawak ti ngintu ari Sarawak ba tahun tu. Lalu Sarawak inya siti mega ari negeri ia ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ia kesepakat mega dia Abang Jom dah kedua prize ngagai rakyat atau keperanak menua Sarawak ianya tadi company biluan keterubah hari menua tu ianya Air Borneo udah berjalan ke penerbangan biluan international ya keterubah hari kucing nuju menua Singapura. Lalu tu dipadah ke pengudah company biluan ya kedimpu perintah menua Sarawak tu tadi ya udah berkah berjalan ke penerbangan sida hari menua kucing ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu engkau tu mega ukai mina sida tu tadi muka penjalai baru ngenangak biluan lalu tu nanda ke era baru ba pemansang mereka pengangkut kelebih lagi bertengah ke jalan langit ba Sarawak di menua tu. Lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang yang udah ngaga siti sistem pejalaya kelebih manah lagi lalu piam ga oleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ila. Lalu aku yang mana lagi Air Borneo tu nang yang di ada kena negut ke agi kelebih lagi kawal ngepiam merangsang pengawal dagang serta nariat industri dagang temuai ia ke mana lagi lalu ngujuang ke narit orang mayu lagi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak ditu. Lalu Air Borneo okay sebenarnya dipedak maya jam terdalaman hari Air Borneo tu mai ngada ke mayu macam kelebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta community ti berdagang di menua tu lalu ulih nembus market menua luar. Lalu keliparnya boleh moga ngelaku kaki produk-produk hari menua tempu. Okey, ini tadi mimiat berita berkawal ngau jakuti di pantai ke Premier Menua Sarawak
buat dataran Tengku Abdul Bujang de malam ba pengawa perhimpunan Cakap Buluk Balamayuh Nyerumba Ari Sarawak 2026. Okey, jadi ada satu lagi kami akan ngatai ke pesan berarti sudah dikirim peningat semua ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebenarnya aram berpenang dulu ngau lama dan tinggal lagu tenai lagu retro ti di baik Maxwell Franklin saran merisak di racun penga.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
4: Oh, namaku. Laban ku sanya bising nganjuang.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nonya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Pesan ya ke terubah hati bisa dikirim pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerah pagi kita pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Sudian Anak Kanyang ya jadi pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke dia bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala ke dia bas manjai jalai pakan kamu ulu julau jambu kerampak penebak batang dayu ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang ya jadi si pesan madah ke kume anak busang. Kume anak busang tau ke ini buat. Udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi. Lalu niang kume anak busang. Niang kume anak busang tu. Deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4, 23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entayah sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5, 24 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dibaca data ya sampal ngesah penusah rabatau lalu nanti nyemak kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13568-5442 tau ke ngagak ndua ba nombor kusung 12845-8658 dan baru pesan pemati ke dikirim Sudian Anak Kanyang ke pagi tu Ariat Kalung Entayah Ulun Tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang kume anak busang tau ke indai buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu ni yang kume anak busang ni yang kume anak busang tau ke indai buat tu deka di senggai kena malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 ba rumah awar kalung ulu entai sebedau ke di anjung pagi pagilau pagi hari 5 24 hari bulan 7 kabar belayan ya ke kanmu sila lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagaya senu ba nombor kusung 13568-5442 tahu ke ngagenduah ba nombor kusung 12 8 6 5 8 6 5 8. Lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengarah pagi Steve Mega pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke dia bawa kerangan pinggai paku matuap Tanjuang ngapa enggak bala ke dia bawa pelandu setamba ulu semulung ulu bala bas mulung ili lingga munggu sawak munggu ubah ngau kabar belayan ya ke dia bas menyebab batang paku batang layar betuang geran lingga banting sereman kucing bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Antonia Dungau anak sinja Antonia Dungau anak sinja Udah nadai kena hari 2 atau tadi 21 hari bulan 7 Hospital Besai Miri. Lalu niang Anthony Dungau anda sinja. Niang Anthony Dungau anda sinja. Atau dekat di tu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 balot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri sebedau ke di Anjung Pegila pagi area 5 24 hari bulan 7 kan mu sila lagi kawal ngawa penusara batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang banumbar kusung 138 kusung 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Ceklin selaka mawar hari miri ke pagi tu nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Anthony Dungau anak sinja Anthony Dungau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21 bulan 7 Hospital Besai Miri lalu niang Anthony Dungau anak sinja niang Anthony Dungau anak sinja tu dekat di itu balamayu lemai tu lagi lemai hari 4 23 hari bulan 7 balut 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri sebedau ke di Anjuang pagi ya pegelok pagi hari 5 24 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan tu kalau jelatai ngesah penusara batu lalu nanti kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang banumbur 0138 0038 519. Lalu pesan ya ketiga tu pesan pemati megak lalu pesan tu dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai lalu pesan tu nuju bala ke dia rumah Hadigat Nanga Sebindang rumah Linguh Keranji Entabai bala rumah Jampa Belungai kebelayan Batang Paku Batang Jahit Uya Sekim Memperuk Sekuau ngupengga bala ke dia Batang Tamian Batang Uya Sibu Jaya Menalun Pui rumah Lantiang Sekeruh bala rumah Teduang Pui Nanga Nansang Pui ngupengga anak Buddha ke dia rumah Janian Setuan Balengian bala anak rantai ke diau dia Sungai Ariep, kebelayan baru rumah Ketrin Tamuah Awup, rumah Asing Teku, rumah Ngang Bukah Ngawa Pemegak Maja ke diau dia Durian, Untiang di Wuh Ngemegak kebelayan ke diau Ba Brunei Darussalam, lalu nuju bala dia Miri, Bintulu Betuang Serikai, Semerahan Kucing Ngawi Yaknalah dia Rintai ke ditu tinggal Cimbai anak Ambi tau ke apa ya Susan jadi pesan terima dah ke Cimbai anak Ambi Cimbai anak Ambi udah nadai ianya kena kemari hari 3/22/07 lalu niang Cimbai anak Ambi niang Cimbai anak Ambi tu dekat itu bala mayuh baru mah tanah ski memperuk skuau malam tu lagi ianya terima malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi area 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu kita akan mesti lagi kawal ngawa pusara batu tau terus bertanya ngai Susana Ana Jimbai ban nombor 0125202401. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai ke pagi tu jadi ya pesan tu tadi yang madah ke Jimbai Ana Ambi Jimbai Ana Ambi udah nadai mari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Jimbai Ana Ambi niang Jimbai Ana Ambi tu reka di itu balam mayuh baru mah tanah skim gempuruk sekuawah kena malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu ngai kita kak nemu sila lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu bertanya ngagai Susana Ana Jimbai tempuh bernombor 0125202401. Lalu pesan ya keempat istimewa pesan pemati ke dikirum lidum anak gidang ya jadi pesan tu nesau bala kabar belayan ke dia bas manjaya jalai nansang ulustras jalai barun serikai jalai nunggang pakan bala ke dia babai pakan kutak bintangur jalai perdana pakan ngawi ya kenalah di rintai kerito ia kengala Subang Anak Bawel. Ini di pesan tadi madah ke Subang Anak Bawel, Subang Anak Bawel tau ke Inaya Ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang Anak Bawel, niang Subang Anak Bawel tau ke Inaya Ganya atau di kadintu Balam Mayuah malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 baru masau yang ulus tras sungai atap jalai pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 kita kan muasi lagi kawal ngawap nusahra batu boleh bertanya ngagaya jampi analidum banumbor kusung 12-807-8147 tau ke ngagaya James analidum banumbor kusung 13-857-1973 nada baru isi pesan pemati ke dia kirum lidum anak gindang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya ianya Subang Anak Bawel, Subang Anak Bawel tau ke indai ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 laluan niang Subang Anak Bawel, niang Subang Anak Bawel tau ke indai ganya tau dekau diintu balam mayuah kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulus tras sungai atap jalai pakan sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musili agi kawul ngawa pusar batu tau terus bertanya ngagai anak yang tau ianya jampi analidum bernombor 012-807-8147 tau ke ngagai James Anak Lidum bernombor 013-8571-973. Lalu pesan ke situ setiap pesan pemati ke dikirum John Biluan hari yang kelilingnya dipesan tu menuju kabar belayan ia ke dia buah sungai menuang merebuang pemegah bala ke dia berseliduang dua berumah bukuang dua berumah kumpang pawah kumpang langgir kandis nang kumpang ngau kabelayan ke dia danau sayat san panda lubang antu semanggi panjang lubang antu bala ke dia meriuk nanga jelukuang marup atas marup baruah san ugul san tabut san kemantan san deman pemegah kabelayan ke dia lepung simpai ngau semua ia ke nak alah di rintai ke itu ti ngelala usir 12 nama sanai anak ngalai nyari pesan tu tadi madah ke unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir 12 nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John tu deka di senggai bala mayuh ba nombor 5 munggu tajau jalai bukung engkelili kena malam pagila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael engkelili hingga kita angka akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya lagi John Bilon bernombor kusung 13-983-8288 tau ke ngagaya ganalin dia bernombor kusung 19-8158-188 nandu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilon ke pagi tau yang dipesan madah kindaya ianya unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John tau deka di senggai balamayu baru mahim pun tadi ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael Engkelili. Okey, jadi kita akan mu hasil lagi berkawal ngawap Nusa Rabatu tau bertanya ngagai John Bilun bernombor kusung 13 98 38 288 tahu ke ngagai gana lindi ya ban nomor 0198158188 nangkan kanya natai ke sikit lagi pesan pemati ke dikirim medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan dari nesau semua kabar belayan ke dia batang layar, batang spa, batang tayah ngau piam ga kabar belayan dia semanjai batang kemaliah, batang tabai, batang sekerang, batang pua ngau kabar belayan ke dia nanga ijit limbang ngau ya kenala di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat nyari pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat, jegera anak jimbat udah nadai kena 21 hari bulan 7 nya hari 2 tu tadi lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu deka di itu balam maiwah malam tu malam marimpat 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 24 hari bulan 7 balaya ke di pesan takung lala diminta data ya sampal gesah penusah rabatu ngagaya rumah Wilson penebak ulu layar betuang mandu baru isi pesan ya ke dikirum peningau kita jadi ya pesan tadi madah ke jegera anak jimbat, jegera anak jimbat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu deka di intu balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pagi pagi 5 24 hari bulan 7 balau ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Pesan kita yang ketujuh pagi tu pesan ke dikirim mengumbang anda cendan tau ke apa ya samban lalu pesan tu tadi nuju bala kabar belayan ke dia rumah ada wa bunuh kenawiat rumah ramba penyangkai akai ngau piam ga bala ke dia rumah turi kerangan bau kabar belayan ke dia selawat julau rumah renggayan ruyak julau rumah jana batu matup rumah minggan sayuang tabai julau balaba rumah Bali yang rasan kenawian ngokoblayan kriya ba mauang ngau macan kenawian rumah tra nang langgun tabai rumah taduang skuau ngau piam ga kabablayan kenaulia di rintai ke ditu ti angelala niang talian anak ke jadi pesan tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur pagila hari 5 24 hari bulan 7 bala kabar belayan ya ke ngelala dipinta datai ngulu pengawa tu ya kereka di atur ba rumah bian kerangan rian julau nanda baru isi pesan ke dikirum hengumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawa ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur kena malam pergila malam hari 5 24 hari bulan 7 jadi ngga kabar belayan ya ke bisi ditesau tau ke ngelala niang tu dipinta datai ngulu pengawa tu ya kereka diatur bah rumah bian kerangan harian julau lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tu ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes Ana Atul jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau bah sekirau tengah tanyo bijat atawang sungai pan ngau bala ke diau bah Grand Stumbian kampung rayu kucing bala ke diau bah Bukuang air, sungai air, abiat balai ringin, miri kucing ngau ya kenalah di rintai ke ditu, ti ngelala niang suci anak majir. Okay? Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawa ngintu niang suci anak majir, ya ke udah setahun lalu PMG bergat ke regang niang tu, deka diatur kena hari 6-25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri. Okey, jadi kena hari 6-25 tula muak pagi 8:30 dia bisi pemak semiang berkat kergang ke diatur bap pendam Anglika Lambir. Jadi kabar belayani akan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawak tu lah tahu bertanya ngagai Agnes Tull bak nombor 012-5506-5472 tahu ke ngagai Jenny Majid bak nombor 013-9351-280. Dan baru isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes Anak Tull. Lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopim gak berkat kergang niang suji anak majid niang suji anak majid deka diatur kena hari 6-25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri. Lalu muak pagi dalam urung 8:30 pagi dia diatur pengawal merekat kergang niang tau buat pendam Anglika Lambir miri. Kana mu sile lagi kita tahu tanya ngagai Agnes Tolnya bini niang tempu ban nombor 012-5506-5472 tahu ke ngagai menjadi niang tau ianya tadi Jenny Majid ban nombor 013-9351-280. Lalu angu yang agak pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirum James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang. Lalu pesan tu nuju bala kapal belayan ngau suku juru ke dia ba rumah Rabiah lebuah pas tatau ngau piam ga nuju setiban kanang ke dia ba rumah gesah teluk batu tatau ngau kapal belayan ia ke dia ba tatau selawut julau penyakai akai julau ngau piam ga bala ke dia benangga buak bala ke sama memakai kelebih lagi bahan nangga raya nangga luau nangga ijit nangga ayam ngau piam ga semanjai batang tabai ngau piam ga nuju semua raban gereja SDA Sita Julau Limbang Ana Linsing kediau bajalai KJD ngau apai seli serta sulian Ana Lansing kediau dimiri serta kabar belayan ya kena Allah dia rintai kerito ti ngala niang ex-elda gemuang anak berayuan. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ex-elda gemuang anak berayuan. Niang ex-elda gemuang anak berayuan. Tau ke dikala ngau nama apai jelawa, tau ke apai liam. Deka diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawa pengawal nyuak ke Antabalu. Okey, jadi nando baru isi pesan ya ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu setang ngetas ulit ke niang ex-elder Gemuang Ana Berayun. Niang ex-elder Gemuang Ana Abrayun tahu ke dikala ngau nama apai jelawa tahu ke apai liam deka diatur kena lemai hari 6 tula 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawak pengawak nyuak ke Antabalu. Jadi andur angin tu terik nada bisi dipadah ke ditau lalu kan nemu silik lagi tahu bertanya ngagai James Ana Jalian tumpu ban nombor 013-5998-909. Lalu pesan kita ia ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba Ana Bana ke nuju kabar belayan ke dia batang IG pedai tuah bawan ngepim kabar belayan ke dia mapai poes kuau oyak pakuh bunau bukikia sebinang lambiar ngepim kabar belayan ke dia rumah Ladi Ngemah rumah Moses Rantau Pita rumah Lau Rantau Pita rumah Teresa Naman Sungai Menyan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang berawang anak yampi. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawan anak berawang anak Yampi. Deka diatur kalai malam pergilah malam berlima 24/7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6/25 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipindadatai ngulu pengawak tau ia ke kadiatur ba rumah empati ulu ciah kenawiat kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak mana penumber 0109785798 tau ke ngagai jali anak bana penumber 0109 6745 6 3 1. Nanu baru isi pesan ke datai area Siba anak bana ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang inaya jadi niang berawang anak Yampi deka diatur kalai malam pergila malam hari 5 24/7 pengawal ngewan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan tim tanda tai nguluk pengawal tu ngagi rumah empati urujih kenawi ada. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab nak bana bernombor 0107 9785 98 tahu ke ngagai jali anak bana bernombor 0109 7 4 5 6 3 1. Lalu ya kemudian di benar ianya pesan ngetas uliat ngau ngambil terbalu ke dikirum menduang anak jarun ke pagi tu jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ya ke ngelala niang geruda anak nyari yang tau ke indai menuang nangira dini alai nur diau jadi ya pesan tu mudah ke pengawal ngetah sulit ke niang geruda anak nyari yang deka diatur ke alai kena hari 6/25/7 pengawal nguan ulit ngau sarak bungai lalu pagi hari minggu dia ulit deka di ketasnya kena 26/7 lalu temu pengawal ngetas sudah dekat ditangkap dengan pengawal muai terbalu kabar belayan ke dipesan diminta data yang ulu pengawal tu ia kena datur balut 219 tu dan desa Raspes 6 Miri. Sila lagi kita tahu tanya dengan mana orang bernombor 0146859868 tahu ke ngagai jarun anak gabar bernombor 0197 302 806. Nandu baru pesan ya ke dikirim mendung anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke niang indaya dan niang geruda anak nyari yang dekat diatur ke alain tadi kena malam hari 6 25/7 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai lalu pagi hari minggu 26/7 ulit dekat di kertas dan tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke pengawal muai antabalu. Bala kabar belayan ia kengelola di pintar ratai ngagai lot 2190 tudan desa Raspes 6 Miri ngonguluk pengawal tau lalu kan musil ya agi tau tanya ngagai mendewang bernumber 0146859868 tau ke ngagai carun anak gabar bernumber 0197302 04. Ya nak kami ngeratai ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: Little Club lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Pengerak pagi.
4: Why? FM.

0: Pagi rewind.
1: Aku tengok mai kaban ku lubah maya tu cerita ke tu tadi ya tu rumah deh cerita balabakiah ya ke ngambil perusahaan SP aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti bakal English ngau bahasa Melayu nak mesti je lisan coba entah ya tu tadi laban nyam yang kas damu siapa nak dia boleh petua ya laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh. Jadi enggak sepanjang ini ditanya orang mana nama sahabat ya?
2: I am.
1: What's your name? I am. How are you today? I am. Semua I am dari puan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya saya ko melama 3-4 minit. Lama sahabat ya?
2: I am.
1: Jangan pun dah saya kujuang.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya hari itu kita rindu beli barang online tang ingat tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar bak gambar mana tang udah datai nak bakal dikerekat kita nya alai tanya si liat dulu bak orang kenyual barang lalu pedak dulu review barang kedai jualnya aku Derek Warren YT.

Selamat pagi, Datuk kami nak buatkan berita pagi hari 4, 23 bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Kerjasama perintah besar ngau Sarawak, mai pemansang ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban Nebiak Sarawak dilalau nguasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak milih jadi ketuai lalu ukai semina jadi pemerhati aja. Berindi arinya strategi pemansang ke bendung di pejalai kedia tu ukai semina berguna ungkup rakyat Sarawak tang mega berguna amat dalam tentu ke pengulih Malaysia bersemekih barengat menua adap kitu ngau global. Nyami pesan ti dikenatai ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg maya gempuruh hari Sarawak ngau konsert rakyat ti diatur di Sibu de malam. Premier madah ke aspiration ia dekat ngubah Sarawak jadi pintu penama Malaysia ungkup perkara ekonomi gandua ngau hub kuasa bersih serta numbuh ke mengeritu jadi palan industri bergah tinggi. Nya megak dekat maik negeri itu jadi pemerik besar sebagai penegap ekonomi Malaysia. Berini harinya ia nyemetak madah ke Sarawak ukai mekit Malaysia tang dekat sama begulai merik pangkat dengan ekonomi ngau pengelantang menua itu secara komprehensif. Sarawak terus ngegap ke pengawak ngena teknologi digital ngau data nyadi ke pugut transformation pentadbiran negeri itu. Aturnya ngembuan tuju tentu ke polisi ngau perambu pemansang dipejalai ke ngau efisien, meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngau pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkena ke teknologi digital ukai semina perkara ketau nyadi tak udah angkat nyadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau gagak polisi di Sarawak. Ubahnya mai perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX menjadi pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkunci pengelandian ngau innovation baru sida. Yang mansur kejakunya rambau sesi town hall ke diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu. Ko ia nambah pengawak ngenak teknologi baru yang kaum blockchain ngujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, dia pengerami hari Sarawak patut jadi pengerandang dikena neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mana kedemia rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gandung. Ko ia nerang ke perintah Sarawak ngemerat ke perkara khas bak pengawak ngemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang lalau raban nebiak ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesidak oleh nyau perkara ngemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut raban nebiak bisi datai guluk sesinya. Kawal rat antara perintah besar ngau perintah Sarawak terus nyadi pengerandang besar ungkup anjenda pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengar penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besar berbagi perkara Sabah ngau Sarawak, dia Dato' Mustafa Sangmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap katur sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ngingat ke sejarah mujur merintah diri tang

Klai penyerakup rakyat Bumi Kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak dengan ramai jakuk Sarawak Baju Makmur segulai sejalai. Ia menggambarik terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoh Peng ketegal bayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah kati ti udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Polis CC 2026 jadi pelasar kena ngansah pengelandik communication dan biak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail madah ke pengelandik communication ketegap merik nilai tambah nangkup pengelandik teknikal graduate lebo sida nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Iring ngau penerang ke disedia ke secara langsung bulan ngau Radio Television Malaysia RTM serta Kampung Main Asal Sarawak SCV Megak mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta berpengulih mantai kediri serta ayat gawak berbua kamera. Ia maksud kejakunya lebuh berjakuk ngangkai RTM maya pengawak nutup program Ikon Siarawan Polis CC 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya Megak bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu ngemuan tuju dekat ngenegap ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latihan industri, pemansang isi kreatif, innovation digital ngau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang diatu benung cakah di pejalai ke. Inisiatif itu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pendubuh sektor dagang temuai ngau ekonomi pilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidikak datai. Sabit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau memansang kandang menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak ti ngatur maya macam pengerami ngau festival belak bempu pangkuk pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi menua itu. Ia madah ke penyampau temuai ke Limbang diatuk manggai 2.5 juta ikut nintiang tahun di pelabak ke dekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngapalan dagang temuai di pelilih menuanya. Ia mansud kejakunya ngagai media rambau ngabas palan pesta makan tahun kadayan di Kampung Nauran Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31 hari bulan 7 nyentuk 2 hari bulan 8 di pelabak ke dekat batak penatai lebih 10,000 ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah berserimai dengan pengerami ngintu hari Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegangnya di setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madah ke Kimpian Merit Darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kudah berregister, ia kalai 30 ikut sidato ianya raban pemerik renggat keterubah. Kuya pengawak milih 22 hari bulan 7 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih ia ketau merik pemaik ngagai mensia mayuh. Ia madah bunyinya lebih dikerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kok ia nambah kimpiannya ukai seminak mantuk nambah bekal darah bak spital Miri tang megak meri awak ngagai mensia mayuh berpersa pengerai tumu. Programnya diatur begulai ngau mayuh bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO Bulan Sabit Merah Malaysia Bank Darah Spital Miri ngau gerempuang pengarang berita utara Sarawak NSJA. Operation ngigak ngau nyelamat SAR 2 ikut mangsa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram Long Selatung Merudik di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang hari palan operation upis pengerara api ngau penyah penusah Malaysia JPPM Sarawak. Operationnya kedua dah diketu lemai kemari mujur tertemu ke mangsa kedua ianya Joshua Uken Matthew ia ke umur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mangsa udah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Nakak dia tu, 2 ikut hari 4 ikut mangsa udah ditemu, berbani nyawa nyengkaum anak lelaki Joshua ke umur 4 tahun Jovian Jangin. 2 ikut mangsa kaki bedau ditemu ianya Seria Dullah 43 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi tu batang berita baru. Kerjasama perintah besai ngau Sarawak baik pemansang ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biak Sarawak dilalau kuasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu.
Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Aribile Berita RTM Kuching.

Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya

0: Wang muda ni ya. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa? Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandai tak kah? Pemiah tu make tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nukati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai Malaysia. Nemu kita. Menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke Industri Music Iban.
2: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati ke nanya mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanya arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
3: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas daripada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kan ngasuh histeria mimit nanti histeria
2: mimit aja nama mayu mah. Nyapan nanti kabarnya sikuk mayu. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah sikuk nyaba. Mesti kan brother hood mesti besi deh.
3: Jadi nyaba aku nyaba.
2: Kita brother hood sikuk nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.